0: Hiburan berinformasi.
1: Kenapa abang bangun pukul 3 pagi?
2: Kenapa?
1: Alamak. Penatlah abang pakai kopi am sini kau bangun 3 pagi.
3: Tadi, Korea. Tadi buku Korea ini dekat Jepun yang berjudul
2: Mencari Jodoh lagi ke?
3: Bukan.
2: Bukan mencari
4: Pagi Koma akan jadi lebih ceria dengan Perak FM yang hadir dengan program terbaru yang semestinya akan menghiburkan setiap pagi koma dari jam 8 hingga 10 pagi. Moh Yuk Yong mulakan Pagi Koma bersama Borak Gegar Pagi Perak FM untuk koma aja.

0: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
1: Teman Awi ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Kemerdekaan. Moh koma, kibarkan jalur gemilang dengan penuh rasa syukur. Semoga negara kita terus aman, makmur dan maju. Selamat Hari Kemerdekaan buat semua pendengar Pera FM. Dah, jumpa koma.
2: 31 bulan Ramadan, 57 hari mulia, negaraku merdeka.
3: I to the P to the O to the H, di Ipoh frekuensi kami di sana 95.

0: Lan, Lan, Lan. Sini kejap, Lan. Tolong akak.
1: Tolong apa, kak?
0: Ni, kau tolong akak pergi kedai beli sos cili satu.
1: Aduh, Lan malas lah nak bawa kereta. Lan, bawa motor je lah, kak, eh?
0: Haa, pergilah. Cepat sikit, cepat sikit. Akak tengah masak ni.
1: Okey, Lan pergi dulu.
0: Eh, budak bertuah. Sini kamu. Eh, helmet kamu ni tinggal.
1: Alah, kak. Nak pergi kedai depan tu je.
0: Kedai depan kamu cakap. Kalau kamu aksiden kat depan pintu tu macam mana?
1: Yelah, yelah, kak. Ambak sini helmet tu.
0: Nah, ambil ni. Bukan susah. Pakai je pun. Sarung kat kepala tu. Ha, kan comel pakai helmet tu.
1: Yelah, kak.

0: bila seseorang itu belanja orang lain makan, bukan bermakna dia banyak duit, tapi sebab dia tahu nilai sedekah. Dan seronok bila tengok orang lain happy. Ingat, kadangkala rezeki yang kita dapat bukan semua milik kita. Mungkin 70% milik kita, mungkin 30% lagi tu milik orang lain. Sebab dalam rezeki kita tu ada rezeki orang lain juga.
1: Era FM, hiburan berinformasi.
2: Yang memandu tu, terus kalah memandu. Radio Malaysia FM, setia menemani anda.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: hiburan berinformasi tentunya untuk koma aja. Kami kembali bersama di jam yang ketiga.
1: Ya, 13 Ogos 2026. Mimrik dan juga Abang Wahid.
2: Ya, semoga kita terus bersyukur di hari ini.
1: Ya, amin. Amin.
2: Kalau kita sentiasa bersyukur, insyaAllah kita akan sentiasa bergembira selalu.
1: Bahagia. Amin. InsyaAllah. Amin. Kita mensyukuri apa yang Allah berikan kepada kita. Ya. Tidak melihat apa kelebihan diberikan kepada orang lain.
2: Ya. Ingatlah benda-benda itu bukannya lama.
1: Ya. Dunia, bang. Dunia.
0: Saya pernah dengar ceramah. Satu ustaz ni kata, kenapa kita rasa diri kita ni miskin?
1: Sebab?
0: Sebab kita rajin tengok medsos.
1: Betul ya.
2: Senang eh jawapan ni kan?
1: Ya, betul. Sebab kita rajin. Bukan, bang. Dima kadang-kadang terpengaruh sebab tengok media sosial lah, bang. Ya, kan? Orang ni pakai itu, orang pakai itu.
2: Tapi nak buat macam mana kalau teman pula dengar ustaz ceramah cik. Semua dengar cik ustaz pula.
1: Apa ustaz baik abang cakap apa pula?
2: Ustaz pula cakap, dia kata ikut apa statistik. Inilah orang yang apa dia perkaji satu hari orang boleh tengok satu video kat 100 lebih.
0: 100 lebih
2: tontonan. Itu standard. Orang Malaysia, Malaysia dekat nombor berapa antara top 10 juga lah Malaysia.
0: Ya, yeah, betul.
2: Yang tengok tengok apa
0: melayari
2: medsos, tengok video dengan 100 lebih satu hari. Yalah, kita bukan perasan. Kita slide. Kalau kita pegang sebelah yang tasbih automatik kan, kita
1: 1000 lah.
2: Satu slide. Satu slide. Kumpul dapat satu. Itu kira satu hari lah.
0: Lain dia punya perumahan dia.
2: Bukan satu masa duduk dalam bilik air. Mana dia setiap dia kira masa dekat dapur, masuk bilik air. Kan handphone kan kat tangan.
1: Tapi bang, sekali je saya dengar orang buat bilik air masuk telefon ni. Fitri Azman.
2: Mana mereka tak kenal teman langsung.
1: Apa-apa
2: headset? Teman pun antara sejak pakai headset apa smartphone ni. Peneman lah bila ayah ke tidak. Sebelum ni pakai telefon lipat. Tak ada benda tu. Tak ada.
1: Ada orang.
2: Ada.
0: Abang suka menonton atau membaca? Masih dalam bilik ayah lah.
2: Tengok kategori.
0: Tengok time. Ada setengah orang dia suka membaca.
2: Lupa lah satu benda lah pagi ni.
1: Apa dia? Apa? Doa?
2: Tak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Min. Dan semua pendengar-pendengar Fair FM. Alhamdulillah.
1: Dan semua jalan.
2: Terima kasih terus setia bersama dengan kamu di sini. Di Gegar Pagi dari Isnin sampai hari Jumaat.
1: Ya. Hari ni 13 Ogos 2026. Abang tahu hari ni hari apa, bang?
2: Hari Kide Sedunia. Satu bang. Mika pernah tanya teman tadi kan. Sekali kita ini hari ni 13 Ogos. Maknanya setiap tahun hari Kide Sedunia. Bila Mika cakap apa yang menarik tentang Kide ni kan. Pandi teman pula kalau dalam
0: tengok depan orang.
2: Tak dari
0: tak apa yang menarik.
2: Daripada ini cerita yang menarik tentang ini Kide ni. Apa bila kita tengok gol tercantik, kebanyakan gol tercantik dia tergolong dalam yang
0: orang kaki kiri lah.
2: Kaki kiri.
0: Mimrawan lah.
1: Mimrawan lah.
0: Pasal tu dia Mimrawan, bang.
2: Dia tak sengaja.
1: Tak sengaja.
0: Bagilah cang.
1: 2-3 kali takkan tak sengaja.
2: Tuan percaya sajalah. Kalau kita bagi dia ni kembang lain macam.
1: Tapi bang, tapi dia timang bola banyak orang kita. Aku pelik.
2: Itu lain. Itu faktor apa pengalaman. Faktor pengalaman.
0: Ijazah terbaik datangnya dari jalanan.
1: Tapi kaki bang, kaki dia tak kira-kira bang. Betul.
2: Ya laki.
1: Dia kan tangan je kan.
2: Apa dia?
1: Kikir-kikir ni.
2: Kaki sama lah. Kalau kamu main apa banyak bola belah kiri je, takkan nak ambil kidul. Kidal jugalah.
0: Lionel Messi lah.
1: Lionel Messi. Saya nak sendiri kidal.
2: Dan bila kita tengok bola, bila orang shoot gol kan, dia kalau setakat kanan ni Biasa
1: boleh baca. Selalu nampak.
2: Dah boleh kita tahu. Kaki kanan. Sekali bila tengok, gua cantik tu. Kiri pula lah. Kidal dia. Dia lah yang macam.
0: Okey, jadi selamat hari Kidal sini ya. Kepada koma yang bergelar Kidal lah.
1: Macam sahabat saya Nasri ya. Betul. Dia Kidal bang.
2: Betul. Apa Ramli Sarip lah. Siapa
1: Man Kidal.
2: Mana Man Kidal untung lah dia.
0: Joe Bronco. Semua sensor Man Kidal ni.
2: Dia masih lagi nama Joe Bronco.
1: Dia tak kibuk Kidal.
2: Tapi Man Kidal ni dia Man Kidal. Maknanya dia orang sambut dia tak tahu ni.
0: Betul Man Kidal.
2: Nasib baik tak cuti tu.
1: Nasib dia tali dia tukar tak?
0: Ida.
1: Dia pakai yang terbalik tu kan. Itu lah man. Maksudnya tali kecil atas.
2: Dan untuk cik muzik pula, teman sembang dengan kawan-teman, dia kata untuk bunyinya orang main sebelah Kidal ni, tu sebab
1: tu dia lain.
2: Joe Branko muzik Man Kidal,
1: sound dia lain.
0: Okey. Dan sambutan ini juga bertujuan meningkatkan kesedaran tentang cabaran harian yang dihadapi oleh kira-kira 10%.
1: Tak ramai
0: yang bertangan kidal yang ada kat dunia ni, yang sering direka untuk mereka yang tidak kidal. Faham tak? Kemudahan kemudahan yang ada sekarang ni untuk orang kanan.
2: Orang kanan
1: betul,
2: ya.
1: Betul, betul, betul, betul.
2: Dan mana ada nasi ibu? Dan orang kidal ni selalu dipandang hina.
1: Kenapa?
2: Orang yang berhaluan kiri. Ya. Ha. Kalau belakang haluan kanan yalah. Biasa.
1: Si makan nasi jangan.
0: Ai mestilah tangan kanan.
1: Tapi itulah kata otak dia seimbang bang. Dia tangan kiri dia akan buat kerja biasa bang. Tangan kanan dia akan buat makan.
2: Macam Mika baca salah satu kelebihan dia ialah kebanyakannya orang apa kiri ni dia pun ni lain sikit pada orang kanan. Mana kepala otak dia berfungsi kiri kanan.
1: Sebabnya sebab dia menggunakan otak kanan juga bang.
2: Iyalah. Makna kiri kanan dia duk. Sebab ada cakap kalau kita belajar bahasa Cina, kalau kita pasti pakai belah kanannya memang tak dapat-dapat. Tapi kalau kita pakai belajar bahasa kita belah kanan dah simpan bahasa Melayu ni. Maknanya belah kiri ni
1: kosong
2: kita,
1: lagi.
2: Sama ada bahasa orang putih ke kan. Orang putih lagi, apa bahasa Cina lagi kan. Jadi dia lain sikit. Entahlah, kata demo lah.
0: Dan kalau ikutkan mitos tentang orang kidal ni, orang kidal lebih kreatif tetapi lemah dalam logik.
1: Logik tu macam mana?
0: Kreativiti dan logik bergantung pada latihan dan genetik individu. Ramai orang kidal hebat dalam seni. Tapi ramai juga yang menjadi pakar matematik dan sains.
1: Dan ekonomi.
2: Tapi yang ini salah satu mitos kat kita Google Land kata. Nombor tiga tak pula ni. Mitos budaya dan kepercayaan lama. Mitos tangan kiri membawa nasib malang.
1: Apalah ini hanya sigma budaya kuno bang. Di mana perkataan sinister jahat dalam bahasa Latin asalnya bermaksud kiri. Jadi kebanyakan budaya mengaitkan tangan kanan dengan kebaikan dan tangan kiri dengan keburukan tanpa asas saintifik.
2: Apa macam mana lagu Herman tu? Tangan kanan yang memberi sorokan tangan kiri.
1: Sorokan
2: sorokan tangan kiri dan mabukkan tontonan lakukan daun sepi.
0: Okey, selamat hari kidal
1: sedunia
0: kepada komen yang bergelar kidal hari
1: tak
0: ini.
1: Tak ramai komen kidal.
2: Mungkinlah mungkin dekat dalam kita punya live TikTok pun ramai dah ni. Mungkin anda kalau anda apa komen yang tengah-tengah live TikTok ni kiranya komen orang kidal katakan ya. Ataupun tunjukkan tangan kata like. Boleh jadi untuk berikan semua sekiranya aku sama apa nak tengok mana berupa Mel, mana berupa Nasri, mana berupa teman, boleh ke live TikTok kamu sekarang ni. Dan yang penting komen terus dengan Gegar Pagi Perak FM
0: untuk kau.

0: Hiburan berinformasi tentunya untuk koma aja. Terima kasih yang terus kekal dekat Layan Pada FM.
1: Ya, yeah. Seronoknya tiba-tiba baca-baca live TikTok kita. Teman suka kadang kat macam teman kawan tempat Roger hotel ada.
2: Oh, kan, kawan-kawan lama ada situ.
1: Cik Mat Yun tu kan. Lepas tu tiba-tiba Apik Walebo pun ada. Terima kasih Apik. Tengok pagi ni Apik.
2: Sihat Abik kan? Abik
1: sihat. Pak Ngah, salam. Hanya bagi salam dalam
2: kita. Makin handsome lah Abang Wahid ni. Dia macam apa?
1: Wah, lain macam ni.
2: Itulah.
1: Apa nak pergi? Ini semua makan model ni.
0: Okey, hari ni ramai yang berkongsi mengenai Kidal.
2: Yap. Kata-kata okay. Memang ada lah antara family demo yang adanya Kidal. Contoh macam Kak Faizah Hashim kata kan. Dari Seputih Permai. Dua orang anak Kak Faizah ni Kidal tau. Yang sulung lelaki, yang kedua perempuan. Bons su je kanan.
1: Oh. Ha. Tapi betul lah bila sebut satu budak tu dia, tak budak ke ni tak kira budak lelaki ramai. Bila sebut Kidal, dia mesti jadi suasana tu jadi lain dengan pandangan kita pada dia.
0: Macam apa pandangan abang? Ha? Negatif ke positif? Pandangan selalunya.
1: Macam Mika cakap tadi lah. Tak pandang dari depan lah.
0: Pandangan depan lah.
1: Pandangan depan. Okay. Tapi dia positif lah kita pasal dia satu benda yang lain kan bila kita Kidal, tapi biarlah Kidal yang inilah, jangan sampai makan dengan Kidal macam ni.
0: Janganlah ada
1: ustaz juga cakap makan kita makan western. Kan kita makan western, kita ikut law ini yang suap apa pisau tangan kanan, garpu tangan kiri. Apa salah kita tukar?
2: Saya cukup.
1: Saya cakap orang dia tak. Dia pasal dia kata ini rules.
2: Oh, ini rules. Oh, we want follow the rule.
1: Itu ada juga makan tangan kiri. Pasal dia ikutkan syarat-syarat yang termaktub dalam tu. Macam mana? Habis selama dia kata boleh tukar ke kanan. Tapi itu bukan orang Kidal. Itu dia ngikut. Ngikut orang.
0: Okey, ada juga kongsi orang Kidal ni pandai melukis dan kreatif.
2: Wah, Abang Libai kita punya anak pandai melukis.
0: Anak teman lah. Dan anak juga lah. Boy PG rambutnya kartunis Ujang juga melukir guna tangan kiri. Tapi makan tangan kanan lah.
1: Makan tangan kanan. Mana boleh tangan kiri. Lagi satu tadi macam kita baca dekat apa kita punya Google. Antara yang apa nama-nama yang besar, contoh siapa, Albert Einstein.
2: Okay. Antara nama yang besar yang Kidal sebenarnya, kalau kamu nak tahu, Albert Einstein. Satu lagi Marie Curie ni dia antara pemenang hadiah Nobel perubatan pertama sebab dia jumpa teman lupa lah nama dia.
1: Dia jumpa ubat perubatan teman lupa.
2: Lebih kurang macam tu lah. Dapat Nobel, dua-dua dapat Nobel ni.
1: Marie Curie. Macam nama biskut.
2: Ni ada. Dengar
1: Mika cakap Marie Curie.
2: Tu dia wanita pertama yang dapat apa Nobel. Dia Nobel ni. Kau tengok ada satu gambar tu bang. Semua tu penerima Nobel dia seorang je perempuan.
1: Dia kan kata sebab Kidal je memang sejarah dunia.
2: Memang dia dahsyat lah kan.
1: Perempuan yang dapat Nobel yalah. Yang pertama kan, Di awal-awal.
0: Okey, itu sikit sebanyak lah mengenai Kidal . Kalau kau pun nak kongsikan
1: Macam Puan Ayan cakap kan dekat WhatsApp kita, dia kata meeting dengan itu bukan untuk
0: itu kami sahaja.
1: Sorry.
0: Okey, boleh kongsikan bersama kami.
1: Baca janji hijau baca.
0: Apa cerita Kidal kau? Di talian kita
1: pengalaman kau.
2: 05-545-8559
1: atau boleh hantar ke
2: 020 575
1: berapa?
2: 200
0: 055 RMM. Tengok wajah.

0: persiapan atlet dan seluruh pelusuk tanah air.
1: Mungkin ni pengalaman besar saya lah.
0: Vista Sukma 2026 setiap hari dari 4 hingga 14 Ogos 7.30 minit malam di TV OK, 10 malam di Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.
2: Yup, yung semua. Jangan lupa untuk ikuti kami di media sosial Perak FM di Facebook, Instagram, Twitter, TikTok dan juga YouTube untuk info-info terkini. Di Perak FM ada hiburan dan informasi.
3: Untuk komen.

0: Hiburan berinformasi tentunya untuk koma aja. Kami kembali bersama di jam yang keempat dapur.
1: Ya, 9.18 minit pagi sekarang ini, 13 Ogos 2026. Kalau ada lahir menyambut, ada lahir pada hari ini, semoga koma semua panjang umur, murah rezeki, bahagia selalu dunia akhirat.
2: Eh, koma ke hebat pula. Sekiranya koma hari ini lahir 13 Ogos,
1: koma kide pula.
2: Koma kide pula bermakna koma orang yang hebat. Sebab apa? 13 hari jadi koma. Lepas tu koma pula terlibat dengan apa, hari kide sedunia.
1: Ya.
2: Aja rezeki koma lah.
1: Satu dunia sambut
2: koma. Makna koma Mika tu dilahirkan memang seorang yang kidal lah. Kan? Ya lah, betul lah kan. Memang dia memang jadi
0: takdir lah.
2: Takdir dia.
0: Takdir memang kidal lah.
2: Tapi betul lah.
0: Dahsyat lah kalau betul-betul hari ni siapa yang sambut hari-hari hari ni.
1: Kidal pula
0: tu kan.
2: Tapi kita lupa satu benda lah.
0: Apa dia?
2: Apa dia? Kenapa? Kita dalam bulan 8 ni, bulan Ogos. Kita dalam apa, bulan
1: kemerdekaan.
2: Jadi sama-sama kita pacakkan bendera kat rumah. Tanda kita
1: apa, cintakan negara kita, sayangkan negara kita.
2: Tanda kita ni sebenar-benarnya rakyat Malaysia.
0: Ya, dan juga kita menghargai pengorbanan pejuang-pejuang terdahulu.
1: Ya, betul-betul.
0: Yang jerit perih.
2: Kena pula pejuang-pejuang tu lah tangan kidek.
1: Ada
2: ada. Mestilah ada. Takkan seorang.
1: Ya, ada lah. Tapi pahlawan kita lah kan. Yelah yang mengubah strategi peperangan. Mesti macam Nasri kan.
2: Mika pula Amin. Apa bab kalau merdeka ni Mika akan fikir apa sebelum kita cerita pasal kidek?
1: Kalau pasal merdeka lah bang. Saya kalau merdeka ni saya suka lah bang, sebab saya ingat zaman masa kita orang kecil-kecil nak membesar kan. Kalau merdeka je mesti naik psika kan, pergi dataran ke pergi mana, member-member lah.
0: Lepas tu letak bendera kat belakang
2: Mika. Abang nak cakap sama
1: dia mesti yang ada.
0: Lepas tu bila Mika Willy
1: tu
0: sangkut sekali bendera tu kat tayar Mika tu.
2: Lepas tu masa tu
1: bergumpih
2: masa tu bang. Dia tak, kita tahu kita nak ikat benda dekat bendera tu batang batang penyapu dekat basikal kan. Masa tu pula tak ada aksesori. Zaman sekarang dah ada aksesori.
1: Zaman tu abang buat apa?
2: Jenuh lah, ngikat lah tu. Yang macam dah silap sekarang
0: masuk dalam prewe.
2: Masuk dalam prewe kan. Ataupun silap patah gigi macam cerita yang Mamat RZ member tu. Ezol patah
0: memang itu antara kenangan
2: itu
0: lah.
2: Kenangan. Tapi semua apa yang melainkan kaki memang masa besar dia, masa dia membesar dengan basika kan, dia akan ikat bendera dekat
1: basika.
2: Dia akan ikat bendera dekat basika.
1: Saya memang kalau nampak bendera free memang saya minta lah.
0: Cemek memang.
1: Saya memang suka bubur. Kalau ada tambah bendera kau
2: masa teman kecil ni. Bendera yang kecil ni, masa teman kecil, lepas tu bendera yang kecil ni, satu benda yang unik,
1: berharga.
2: Sanggup
1: yang ambil ada coklat tu tepi tu.
2: Yang ada coklat. Masa tu kat coklat tu pun tak jual. Maknanya nak beli coklat tu pun akan molek juga. Lepas tu plastik pula tu kan. Tapi kalau kita jumpa yang buat pada kain
1: habis hati tu.
2: Jumpa tepi jalan kutip tu. Kutip. Bukan pasal cerita semangat mereka, tapi kita nak pasang bendera dekat basikal juga pasal
0: semangat tu.
2: Mana nak datang mana tu, nak jumpa, nak dapat pasang, yang jumpa tepi jalan je lah.
1: Nak minta tak dapat lah.
2: Tak ada. Sekarang walaupun benda tu dah banyak, tak pula buat.
0: Jadi ayuh kita sama-sama kibarkan jalur gemilang. Seperti yang kami kabarkan, kita anak Malaysia kan.
1: Ini yang buktikan kita cintakan negara kita.
2: Kata nak mereka dekat talian kita yang orang nunggu.
1: Kita ada memanggil kita yang nak cerita pasal kidek hari ni. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Cintan.
0: Ada gema tu.
1: Ada gema tu Jo.
2: Ada gema. Jauhkan.
1: Jauh pada radio sikit. Nak dengar suara sendiri tu.
3: Cintan.
2: Alah, cinta rakamnya Cintan.
0: Cintan cakap sekali je kami tahu. Tak payah cakap dua kali. Cintan.
3: Ya.
2: Okey, apa yang Cintan nak kongsi
1: pasal kidek ni? Cintan kidek ke?
3: Apa tu ni tak kidek tapi cucu saudara-saudara tu kidek.
1: Cu tutup
3: radio. Ada dua oranglah.
0: Dua orang.
3: Cucu saudara, anak saudara cu yang di Las Abad tu, anak dia lelaki tu kidek. Yang lelaki yang tu yang cabi-cabi sikit tu. Dia kidek.
2: Cu jangan cakap.
3: Lepas tu anak saudara cu yang seorang lagi perempuan tu kidek. Lepas tu cu tak kidek. Lepas tu anak-anak cu yang bonsu pun sulung tak kidek. Cucu-cucu pun tak kidek. Semua dua orang je. Anak Dila dengan anak Ila.
2: Okey, cu tengok kide. Dua orang tu
1: orang
2: anak Dila lah dengan anak Dila ni. Apa benda dia punya persamaan? Apa benda dia punya karakter pula
1: macam mana? Karakter dia mah.
3: Dia orang ni kalau buat kerja kan lembut aja. Kalau yang Amar dengan Alisha ni kan, dia buat kerja memang dia orang ni memang manja je dengan opus cu dia kan. Kalau suruh buat kerja kan, diorang tak ada macam rampus, tak ada macam apa kan. Yang anak Dila tu bila kita suruh lah kan, dia buat kerja tu bocu, macam mana nak buat kerja, lembut.
2: Itu yang mana, lelaki ke perempuan? Itu yang lelaki.
3: Sama dengan Ila Alisha tu.
2: Perempuan Alisha, perempuan.
3: Dia baru umur 12 tahun, walaupun dia tu cantik budaknya. Tapi yang cucu-cucu ni pula, dia tangan kanan macam kasur sikit.
1: Yang tangan kanan ni kasur lah.
3: Cu memang suka tau tengok orang tangan kiri tau.
1: Nasri, tangan kiri, Nasri.
3: Nasri tangan kiri? Oh ya ke?
0: Habis satu perak tau. Satu perak tau Nasri
3: dia. Tengok nanti dah dia main gitar tu, dia goreng gitar dia. Saya main kidah supaya cu.
2: Cu pernah tak usaha nak jadi seorang kidah juga?
3: Dah, cu buat tak boleh. Walaupun cu tulis kan, tengok Alisha tu, tengok Man Kidai ke apa buat kan, tak terai Amar buat kan.
1: Tak boleh.
3: Tangan kiri kau cantik. Tak tengok lagi Ri tangan kiri.
2: Tapi takkanlah cu nak main gitar juga.
1: Ya.
3: Tak ada, tengok cara dia goreng tu kan. Man Kidai memang, ya, walaupun kami sebaya kan. Tambah cu ni lahir bulan 8 kan. Rasanya Man pun lahir bulan-bulan 8 ke apa?
2: Maknanya bulan 8 ni ramai orang kidek lah ya?
3: Tapi tu tak kidek.
2: Nasib baik merdeka. Kalau dah ramai orang kidek, pahlawan kiri ke mana ni?
3: Ya, cuma
1: mereka
3: orang
1: kidek.
3: Memang minat orang
0: kidek. Tapi cu, cu, Mang Kidal dia tak lahir bulan Ogos cu. Dia lahir bulan Mac.
3: Dia bulan Mac. Bermakna dia tua sikit lah pada cu.
1: Ya, sikit je cu, sikit je.
0: Tua bulan.
3: Cu 21 bulan 8.
1: Happy birthday cu.
2: Cu jangan jangan beritahu tahun bila. Sebab cu sentiasa muda.
3: Tak nak.
2: Okay cu, terima kasih banyak cu.
3: Okay, terima kasih dapat juga tembus si
1: Alhamdulillah. Cu
3: di sini.
1: Okay cu, bye-bye.
0: Alright, itu cerita dia cu. Kabarnya orang Kidai ni buat Roger.
2: Roger.
0: Lemah lembut.
1: Dia orangnya cokodiknya orangnya.
2: Dia mesti bukan jenis orang kasar. Maksud cu tadi dua-dua cucu dara ni bukan orang kasar.
1: Kalau kidah ni kasar lah.
2: Lembut. Dia tengok nasi kidah.
1: Lembut.
2: Macam lembut ni cik.
1: Ya, lembut. Cuba dia minta order.
2: Tak payah, tak order. Kita tengok dia tolak. Itu ponsor ni pula cukup dia tolak.
1: Macam ni lah, tanya ni.
0: Iya ke? RFM.
1: Kau maja.
2: Untuk kau.

0: Yang selamat pagi semua, masih lagi bertemankan kami bertiga di radio nombor 1 orang Perak.
1: Ya,
2: dekatlah TikTok kita. Apa nama dia punya dia punya akaun ni, @ lepas tu gambar tembikai QQN. Dia kata demo suami isteri kedai.
1: Oh, laki bini kedai ah.
2: Ada gambar apa?
1: Bini yang kedai.
2: Ni nak hantar. Dia suruh kita ulang. 010-200-7055. Lagi sekali 020-200-7055. Dia nak kongsikan dengan kita tu.
1: Okey, ramai orang nak kongsi mengenai dengan kedai kita pada hari ini, sebab hari ini merupakan hari kedai sedunia kita.
2: Ya, ini doakan kami tahu apa ni. Oh, Kak Zah Seron dia nak berjalan. Tapi dah cerita pasal kedai dah tadi.
0: Dia katanya dia kedai.
2: Akak pun
0: tangan kedai. Dulu kecil-kecil makan tangan kiri juga. Mak suka pukul tangan. Bila makan tangan kanan. Tapi kalau pakai sudu, pakai tangan kiri juga.
2: Terbawa-bawa.
0: Memang aja benar. Okay, terima kasih Kak Zah.
1: Itulah kadang-kadang bang, sebenarnya saya kadang-kadang lah cik kan.
0: Kadang-kadang, jarang-jarang.
1: Teman ni suka saya suka ekspresi diri saya. Saya suka menulis tangan kiri. Saya cuba untuk gunakan kadang-kadang apa alatan ke apa, kita guna tangan kiri. Sebab saya takut tangan kanan tiba-tiba jam ke apa. Jadi kita ada tangan kiri. Kan untuk mengetahui tangan kiri saya lagi kuat daripada tangan kanan saya.
2: Okey. Jadi sekarang nak tumbuk apa kat sini?
0: Apa maksudnya? Okey.
2: Tapi yang menarik macam ni apa Cik Baludin kita hantar di parit, kami di parit tu Cik, antara ni kami di parit. Kami ada layang kanan, ada layang kiri, ada apa botol kanan, ada botol kiri, ada lambuh kanan, ada lambuh kiri. Jadi mana tempat yang belah kiri ni Cik Baludin kata dia makan cakap lah. Ini biasanya ngusik orang lah kan. Mula mana nak ke apa layang kiri. Elok sangat lah kamu ke layang kiri. Lepas tu salah satu watak dalam cerita-cerita pasal Kiden.
1: Yuk Kiden tadi.
2: Dalam cerita Santan Belada yang pernah Belada popular dekat RTM satu masa dulu. Watak Yuk Kiden tu ke hidup lah. Kena pula nama dia Yuk Kiden.
1: Memang dia Kiden betul.
2: Tak tahulah dia Kiden. Nama watak dia tu Yuk Kiden. Dengan gatilnya Yuk Kiden.
0: Okay, abang cerita tadi kalau copin kanan. Copin kiri apa. Tapi saya nak tanya abang, kenapa belanja ada kanan je?
1: Tak belanja kiri.
2: Tak boleh.
1: Salah.
2: Belanja kiri macam kita cerita lah, tak merdeka je.
1: Kenapa?
2: Belanja boleh tak elok lah.
1: Jawapan dia.
2: Kenapa? Salah. Bukan salah.
1: Salah bang. Salah.
2: Dia ada jawapan dia.
1: Ada. Jawapan dia tepat dan padat bang.
0: Okey. Jawapan dia kalau kita belanja kanan kiri bang. Habis lah bang.
1: Makan modek bang.
0: Makan modek.
1: Belanja kanan je boleh bang, dia kata. Belanja kanan kiri kena kata ha.
0: Mangkor yop.
2: Tapi teman biasa dia belanja kiri kanan aku macam risau. Dia bila kita belanja ni, bila niat kita ikhlas, insyaAllah Allah Ta'ala bagi.
0: Udah
2: kena
1: tabiak.
2: Jadi tak boleh pakai kat tu.
0: Udah,
2: jangan takut.
0: Okey, kita ada memanggil ni.
2: Sekejap lagi menterai ya.
0: Okey, kita dah memanggil. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Selamat berkongsi di Nasrik, di Mim dan Bro Ais dari apa khabar?
1: Khabar B.
3: 4101 MHz Bukit Larut, Taiping, Bandar Warisan,
1: Tu tag line baru ni.
2: Tambah lagi masa ni.
0: Makin lama makin panjang.
2: Makin panjang ni panggil.
3: Bro Wahid hari ni dengar suara seri.
2: Alhamdulillah.
3: Minggu lepas dengar lag satu macam.
2: Dia minggu lepas tu dia campuran dia tu lebih sikit daripada campuran biasa.
3: Ada berlakon mana-mana kau film.
2: Tak ada. Okey, apa yang Pak Su nak kongsi pasal Kiden ni?
3: Pasal Kiden.
2: Masa Pak Su dah askar ke, cerita pasal askar tu macam
3: ni? Tangan Pak Su kanan boleh, kiri boleh.
1: Pak Su dah macam Leonardo da Vinci.
0: Multi purpose.
3: Multi purpose. Kalau Pak Su main badminton kan, Pak Su akan guna tangan kiri. Kalau Pak Su main apa pingpong, Pak Su akan guna tangan kiri.
1: Pak Su
3: tangan kiri ni dia berhantu berpuakar sikit lah.
1: Buah kilah.
2: Kena pula Pak Su main bergu. Sahabat belakang, sahabat seorang tu main kanan, Pak Su main kiri kan. Saya nak main dengan Pak Su lah.
1: Pak Su terror ke main bimbang?
3: Pak Su apa? Pak Su bisa dapat RM300 menang tu.
2: Okey Pak Su
3: Lama dah.
2: Pak Su masih ada lagi tak? Skill tu masih ada lagi tak?
3: Masih ada lah. Pak Su memang ada ni. Daripada Pak Su main daripada sekolah ni.
2: Alright. Pak Su bila free?
0: Dia buat perlawanan ni.
3: Pak Su bila-bila masa free.
1: Sebab saya nak fight dengan Pak Suah.
2: Okey, kalau
1: saya sekarang nombor satu RTM. Hari
2: Sabtu. Ha. Ya.
3: Hari Sabtu. Kalau bola pingpong
1: lah. Ha, pingpong.
2: Ha, hari Sabtu.
3: Hari Sabtu ah. Pak Suah kerja, Pak Suah
2: dah okey. Cuti hari apa cuti?
3: Hari Ahad Pak Suah cuti.
2: Ha. Okay. Saya nak Pak Suah kalahkan main je.
3: Iyalah.
2: Ha. Sebab kalau dia
3: pingpong, dah pingpong tuan. Ha. Dia akan bagi bola Rubin tu, bola Rubin.
2: Oh, oh, tak pernah kami noh, tak pernah kami lagi.
3: Meja tu.
0: Ha. Bergulung meja.
1: Bergulung ah. Ha. Bergulung ah.
3: Bergulung meja dengan pelak, orang pihak lawan pun mata nak judi tu.
2: Pak Su, Pak Su, pernah tak Pak Su main badminton dengan pingpong ni? Pernah tak bila orang tengok Pak Su main kiri kan, pegang raket kiri kan?
1: Nah, tiba-tiba kan
2: raket pegang back kiri. Orang tu muka dia cuak tak?
3: Oh, cuak lah bro. Hey.
0: Memang poker.
3: Dia orang confused lah kan? Pak Su kiri kanan boleh. Cuma bola sepak lah, Pak Su tak boleh kiri.
1: Pak Su tak hebat macam saya apa tu? Kanan, saya kanan kiri hidup Pak Su. Bola.
3: Hidup lah. DJ Min lagi respect
2: lah. Itu yang saya nak. Itu yang teman nak sangat Pak Su jumpa dia Pak Su. Teman nak tengok Pak Su kalah dengan dia.
1: Pak Su, kita kena buat satu perlawanan pingpong saja lawan Pak Su boleh?
3: Boleh, insyaAllah.
2: Tapi, tapi Pak Su kena ingat Pak Su. Pak Su kena menang. Kalau Pak Su kalah dengan dia, dia
1: setahun saya kutuk Pak Su.
3: Tak. Rajin tiruk saya.
2: Tak, dia kutuk tu saya tak percayalah. Tapi dia akan cerita, dia jumpa kami semalam saya menang dengan Pak Su. Dia akan ulang cerita tu. Dia akan ulang.
3: Tak apa, Pak Su tak apa. Memang Pak Su respect dia. Lah lama nak
1: pasu
3: respect.
1: Ah,
0: pasu
1: dengan
0: mana? Lama.
3: Ini memang ceria.
2: Tolong pasu hilangkan respect tu dengan kalah
1: kita.
2: Dia.
1: Nanti kita fight pasu boleh ah?
3: Boleh.
0: Okey, baik pasu. Ipoh
3: ha, di
0: tepi
3: ha, di Ipoh pasu nak.
0: Boleh, boleh, boleh.
2: Ipoh, Ipoh, Ipoh main kat Ipoh. Saya bayar duit tol. Tol minyak saya tanggung.
3: Ya agak.
2: Tapi syarat mesti kena menang. Kalau kalah bayar balik.
1: Bayar balik tadi tu.
3: Itu pula itu syarat apa tu? Lawak,
0: aduh. Ya, ya, ya, Pak Su.
3: Apa cerita pun tak satu lagu lah. Rancok sikit, Pak Su dah buat kerja ni.
2: Tukar, tukar, tukar lagu lain, tukar lagu lain.
3: Pagi rancok sikit, baru semangat buat kerja ni.
2: Lagu apa, lagu apa?
3: Lagu apa macam ni soalan orang putih kan Melayu dan rancok
0: ah. Rancok.
1: Rancok, rancok, rancok.
0: Okey, okey. Lagi kita bagi.
3: Penakor ke.
2: Okey, Pak Su.
3: Bagi lagu ni rancok. Enigma, enigma, enigma.
0: Okey, main petik tu.
2: Pak Su standby je. Standby je satu batang menyapu standby kejap lagi kan pasang untuk Pak Su. Goyang je.
3: Standby dah.
2: Okey, Pak Su, terima kasih Pak Su.
3: Sama-sama. Terima kasih ambil panggilan Pak Su pagi ni. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Eh, tapi hebatlah dia. Dia boleh guna tapi, kanan dan kiri.
2: Tapi itulah ceritanya. Ha. Apa memang kita bila macam teman lah dulu rajin main badminton apa semua. Bila tengok kitanya lawan tu macam Pak Su main kiri. Dia jadi alamak. Kena pula main double. Berpasangan kan. Seorang sahabat dia main kanan. Sahabat yang main kiri. Kalau kita tengok player, kita tengok kat mana, kita tengok antara negara dengan China ke apa. Bila tim depan tu
1: dia ada lengkap lah bang. Dia boleh cover lah. Dia boleh cover dua-dua bang. Dua belah.
0: Okey, kalau ikut fakta sains yang menarik tentang Rong Kidal ni, dia merangkumi aspek kelebihan biologi dan kepakaran mereka. Antaranya kelebihan dalam sukan tertentu. Orang Kidal sangat cemerlang dalam sukan satu lawan satu.
1: Betul.
0: Seperti tenis, badminton, tinju dan juga fencing lah, lawan pedang. Kerana dia suka dijangka. Dan peratusan anggaran menunjukkan hampir 25% pemain baseball yang hebat lah. Dan juga ramai jago tenis dunia adalah Kidal.
1: Itu teman nak cerita tu, teman main boxing adalah sikit-sikit. Dan biasa kita jumpa orang akan pakai stack otodok. Otodok ni tangan belakang dia kuat, akan belakang ni. Tiba-tiba kita jumpa orang tangan kiri pula.
2: Tak payah, tak payah. Saya tunjuk-tunjuk kami tu. Orang bukan nampak pun. Okey, lagi tu nampak.
1: Jadi bila buat sompong macam ni, dia rasa jarak tu jauh bang. Dia jauh. Payah nak lawan. Jadi macam abang cakap tadi, jumpa orang yang
2: kan kiri
1: lah. Kan kiri ni kita rasa lain
2: sikit.
0: Okey, itu cerita sikit banyak. Kejap lagi kita sambung balik. Tapi kita belanja dulu lagu Pak Su ni. Paling orang kata
2: lancar. Jadi Pak Su lancar gila
0: Pak Su. Paling lancar ni.
2: Tempai Pak Su.
1: Nanya Pak Su.
2: Tengah gegar pagi.
1: Gegar pagi.

0: Celebrate informasi tentunya untuk koma aja. Masih lagi berteman dengan kami bertiga di minit-minit terakhir perlawanan.
1: Kalau kat live TikTok kita ramai yang mengaku
2: kata Kidair. Itulah ramai, walaupun sangat. Dari kita punya fakta katanya 10% saja orang Kidair. Yeah. Tapi tengok orang ramai tu pula.
0: Mungkin baru timbul ke ini.
2: Itulah kan.
0: Okay. Tak lah. Selamat Hari Kidal.
1: Rasa kat Wasabi kita mesti ada yang lantau kan. Kita baca kat Wasabi lah. Wasabi kita.
2: InsyaAllah. Hui, ramai.
1: Aman.
2: Okay, antara yang ada kita ada akak apa tak kabar ni. Kikin. Saya suami dan anak bongsu Kidal. Kami tiga beranak tulis buku sengit.
1: Yelah dia suami isteri dah tentu.

0: Berdua lah, campur anak tiga orang.
1: Wow, hebat.
0: Tapi
1: lah.
0: heran. Kenapa dia pun kena tulis sengitkan buku tu?
1: Sebab
2: tadi boleh terang kat saya. Sebab kotor.
1: Bila nanti
0: takut kotor.
1: Bila kita tulis okay, daripada kiri ke kanan
2: kiri
1: kan,
2: kanan, kan?
1: Kita akan melalui perkataan-perkataan tu. Jadi mungkin akan hitam lah.
2: Kita akan comot.
1: Jadi cara dia sama ada sengit buku ataupun angkat sikit tangan.
2: Tu nasi tulis macam ni kalau mau pasal. Macam saya
0: tak, sekarang ni Aman tengok Mika yang cerita yang buat gaya lebih simen macam dia yang kita.
1: Dia feel tu.
2: Saya
1: feel tu sampai bang.
0: Okey, dia sama ni. Musri Larut kata saya kanan. Teman kanan, anak lelaki teman dua orang kita. Tapi teman main bola kiri kanan boleh. Lagi aneh je.
2: Macam ni ramai mama.
0: Bab sukan memang banyak kelebihan untuk orang kidet. Tapi bab koja kadang-kadang agak susah sikit.
2: Betul.
0: Sebab kebanyakannya alatan selalunya disesuaikan untuk orang tangan kanan. Betul. Terima kasih Cik Musri Laut.
2: Kak Mona Rahim pula. Kata cerita pasal kidal. Anak Kak Mona ada seorang kidal. Anak nombor dua. Dalam empat beradik dia seorang je yang ikut arwah atuknya kidal. Kuma ni empat beradik. Seorang pun tak ada yang ikut arwah abah kidal. Tiba tang cucunya ada seorang. Rasa pelik bila tengok anak Kak Mona kupih ubi guna pengupih yang pemegangnya warna oren tu. Sebab dia ngupih ngundur. Kita ngupih ke depan. Dia ngupih hala ke belakang. Tapi buat kerja katanya orang kidal ni memang teliti lah bang.
0: Betul lah kata.
2: Tapi macam kita semak tadi, kita baca fakta tadi, memang kidal ni dia tak ada genetik. Dia bukan menurun. Kalau mak kidal, anak dia kidal tak ada. Tadi kita baca sih kan. Dia tak ada genetik khusus lah untuk yang kidal ni bang.
0: Kebetulan je.
2: Kebetulan dia berlaku bang.
1: Okey, ada Cik Yah dari Taman Desa Jana Kemunting. Katanya saya kidal. Pegang pisau je tangan kiri, yang lain semua tangan kanan.
2: Unik. Macam umi saya.
0: Ini betul unik.
1: Maknanya pisau
2: dia
1: je.
2: Dia pisau je.
0: Time dia memotong lah. Time memotong dia pakai tangan.
1: Yelah, sebab itu tangan yang dia kuat kan.
0: Betul
1: dengan kiri
0: kan.
1: Semua
0: kiri. Tangan kanan. Bila dia pegang tangan kanan, apa yang dia nak potong bagi cantik, lagi cantik lah. Pasal dia pegang tangan kanan, dia tolak yang potong ni.
1: Betul.
0: Okay, ini apa yang tadi tu? Dia ada sambung ni je. Saya wadid kidal. Tiga wadid tu. Main sebatu serimban pun tangan kanan. Walaupun kidal, kakak saya cakap tak aci lah.
1: Kenapa tak aci?
0: Yalah. Sebab
1: mana kenapa? Sama je lah kiri kanan kan.
0: Mungkin kita tak main tangan kan. Kita tak main.
1: Saya rasa okey je bang. Sama je. Saya siap tapi timang batu lagi.
0: Saya adik beradik tangan tak kidal pun, suami pun sama. Saya adik beradik tak kidal pun, suami pun sama. Anak-anak je lah kan
2: anak
0: tadi
2: dia.
0: Tapi dia kata suami anak bungsu.
2: Saya adik beradik dia.
0: Adik beradik okey.
2: Tak kidal aku.
0: Saya main serimbat. Kalau main kiri ni, main kiri, dia markah dia lain sikit.
2: Tak ada lah bang, sama
1: je. Okay, kita tanya dia pemanggil terakhir kita.
2: Okay. Assalamualaikum.
3: Hello.
2: Alamak.
3: Ini Man Atres.
2: Ya. Cik Nun.
0: Rindu lah suara Ainun.
3: Menjerah lah. Cetek apa tadi tajuk je.
2: Tajuk kidal. Cik Nun kita kidal ke?
3: Kidal lah.
1: Uish.
2: Cik Anon kidal?
3: Kidal
1: Okey, apa yang apa yang susah hanya menjadi orang kidal ni?
3: Susah
2: apa dia?
3: Dulu senang dah.
2: Dulu susah, sekarang senang. Dulu banyak kena kapan.
3: Senang dah, ni. Dulu lagi kecil susah dah baju nak dah.
2: Baju tak ada. Pasal kidal ni baju tak ada. Dia tak ada baju belah kidal.
3: Kali tu via jahit. Jadi bandang dia beli.
2: Pakai kopiah.
3: Tali.
2: Ha,
3: ayah aku tak beli, ayah aku tak suka dengan aku.
0: Betul dia. Sebab kidal.
3: Kain kujak, jahit yang tu. Yang ni beri apa li benar.
2: Jahit. Mesti jahit bukan tak ada kidal.
1: Betul.
3: Mana ayo tak ada serai lagi.
2: Nanti
0: sebab kidal.
2: Sebab kidal.
3: Faya
0: Fanton
3: dengan Lili
2: tau.
0: Lili bini.
1: Macam petik bang.
2: Dia petik semua.
1: Terima kasih itu panggilan terakhir kita.
2: Kak Suraya kita dari Taman Seronja kata apa? Syok nyembang kidal ni. Orangnya ligat. Buat khojanya laju.
0: Ada je kelebihan. Okey. Kak Kamisa kata, arwah mak saya kidal dan anak saudara saya yang ikut arwah mak. Apa? anak saya arwah mak saya kidal dan anak saudaranya ikut arwah mak. Kalau DJ semua nak tengok dia buat kerja, buka titi atau FB dia Azizul atau Zul Azizul. Maknanya dia buat ini
2: tu. Dia buat titi pasal orang kidal kot.
1: Okey.
2: Menarik kat tu.
1: Boleh usah dekat
2: boleh
1: sana.
2: Usah nanti kita orang tengok. Okey.
1: Titi atau FB. Okey, terima kasih yang menghantarkan komen-komen yang telefon kami juga. Kami hargai. Kita pun dah sampai ke penghujungnya.
2: Pantai masa berlalu
0: sampai. Cerita pasal kidal menarik kat ramai yang. Yang paling menarik bila kita banyak-banyak je lah. Teman banyak suka bila dalam keluarga tu, macam tadi sahabat kita pun.
2: Dia mana?
0: Yang kamu baby ni.
2: Ni.
0: Apa nama?
2: Gigi, Kikin.
0: Kikin ni. Dia tiga beranak. Maksudnya dia suami isteri dengan anak dia kidal. Maksudnya tak menyusahkan lah. Maksudnya sama je semua.
1: Hebat lah keluarga kidal. Sama hari kidal sedunia pada hari ini kepada koma yang menyambutnya pada hari ini tu. Khususnya kepada orang yang bertangan kidal lah.
2: Walaupun orang tangan kidal ni sikit, sayangilah
0: mereka. Okey, Min. Baru ini, Min. Tadi kan dia kata dia main seremban tangan kanan, walaupun kidal kakak selalu cakap tak aci lah. Kakak selalu cakap ke? Kakak saya selalu cakap, maknanya siapa yang kiri kanan ni? Maknanya ingatkan dia yang suruh kakak dia suruh main tangan kanan. Lepas tu dia cakap tak aci lah pasal kakak tu. Tak tahulah, yang penting tanyalah. Anda orang kidal untuk hari ni, ingat 13 Ogos anda diraikan dengan hari kidal sedunia.
1: Anda orang kata mewakili 10% manusia yang ada di dunia ni.
0: Di muka bumi ni.
2: Betul. Tak semua ada macam tu apapun. Selamat hari kidal sedunia. Dan lepas ni kau makan bersama dengan Fina.
0: Kita ada tersambung hari
2: tadi. Enggak ada.
0: Jadi yang penting kau mah, terima kasih semua bersama Gegar Pagi. Teruskan besok pula. Dan yang penting terus mendengarkan PRFM setiap hari dari jam 6 pagi hingga 12 tengah malam.
2: Okey.
0: Kau mesti
2: teman sedih. Alhamdulillah.

0: hiburan berinformasi, Perak FM untuk koma aja.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Dunia 10 Pagi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim merakamkan takziah kepada keluarga bekas Perdana Menteri China Zhu Rongji yang meninggal dunia pada usia 97 tahun. Beliau menyifatkan Zhu sebagai antara tokoh penting membentuk transformasi ekonomi China. Datuk Seri Anwar berkata pada 1990-an, beliau dan Zhu bekerjasama memperkukuh hubungan ekonomi dan kewangan antara Malaysia dengan China dan sebahagian besar usia yang dibina pada era itu terus menjadi teras kepada hubungan dua hala sehingga kini. Tokoh yang terkenal dengan gaya kepemimpinan tegas dan lantang itu memegang jawatan Perdana Menteri China dari 1998 hingga awal 2003. Zhu diiktiraf secara meluas atas pembaharuan berorientasikan pasaran yang besar, menstruktur semula perusahaan milik kerajaan dan menerajui penyertaan negara itu ke dalam pertubuhan perdagangan dunia. Zhu terus dikenang kerana keberaniannya mengkritik salah laku rasuah, kelemahan sistem kewangan dan ketirisan pentadbir. Indonesia menaikkan yuran visa semasa ketibaan kepada RM750,000 hingga RM1,000,000 berbanding RM500,000 sebelum ini. Ketua Pengarah Immigration Hendarsa Marantoko berkata langkah itu sebagai sebahagian daripada pelarasan kadar fee mengambil kira terus naik kadar pertukaran rupiah. Katanya kadar fee setiap ada terlalu rendah dari segi hasil diterima kerajaan. Mereka yang tidak melengkapkan permohonan sebelum tiba di Indonesia akan dikenakan bayaran RM1,000,000 iaitu kadar lebih tinggi bertujuan menggalakkan pelancong menyelesaikan proses permohonan lebih awal. Dalam perkembangan lain, Menteri Kewangan Indonesia Purabaya Yudi Sadewa memaklumkan pelaksanaan subsidi bahan api lebih bersasar secara berperingkat sedang dipertimbangkan. Impaknya terhadap ekonomi turut dinilai. Kerajaan diberi tanggungjawab memastikan subsidi lebih bersasar selepas perbincangan mengenai isu tersebut di Dewan Perwakilan Rakyat tahun lalu. Purabaya berkata teknologi untuk inisiatif tersebut sudah diteliti. Syarikat minyak dan gas milik kerajaan Pertamina juga menjalankan ujian kajian mengenai perkara itu di Surabaya. Beliau memberi contoh kemungkinan sekatan ke atas pembelian petrol RON 90 bersubsidi Indonesia terhadap golongan dan kumpulan perbelanjaan tertinggi. Penganjuran webinar antarabangsa Anjuran Institut Pendidikan Teknikal Brunei bertujuan menyediakan platform kepada peserta bertukar pandangan, pengalaman dan amalan terbaik. Ia bagi mengubah pendidikan teknikal dan vokasional dalam era digital. Xinhua melaporkan webinar itu diadakan berikutan kemajuan pesat AI dan kesannya yang semakin meningkat terhadap pendidikan, latihan serta kemahiran diperlukan untuk masa hadapan. Webinar yang berlangsung semalam menghimpunkan pakar pendidikan, pengamal TVET dan wakil industri. Ini termasuk pengkubal dasar dan penyelidik dari Brunei serta luar negara. Gerhana matahari penuh menyebabkan beberapa kawasan di barat Iceland dilanda kegelapan pada Rabu. Menurut wartawan AFP, kegelapan menyelubungi Keflavik kira-kira 50 km barat daya ibu negara Reykjavik pukul 5.47 petang waktu tempatan. Fenomena itu merupakan kali pertama gerhana matahari penuh berlaku di Reykjavik sejak 1433, sekaligus menarik ribuan pelancong dan penduduk tempatan ke beberapa lokasi di seluruh negara. Susulan gempa bumi bermagnitud 7.4 di Colombia, bantuan kemanusiaan bernilai 2.1 juta euro disediakan kesatuan Eropah EU untuk membantu pihak paling terjejas. Menurut Presiden Suruhanjaya Eropah Ursula von der Leyen, dana bantuan itu melibatkan antaranya kebarangan kesihatan, bekalan air bersih dan makanan. Gempa bumi itu menyebabkan lebih 250 orang terkorban. Bulgaria sedang mempertimbangkan sekatan terhadap penggunaan media sosial dalam kalangan kanak-kanak. Ia sebagai sebahagian usaha lebih meluas menangani jenayah juvana dan tingkah laku antisosial. Menteri Buruh dan Dasar Sosial Natalia Efremova berkata sekatan media sosial semata-mata tidak mencukupi. Kumpulan kerja mula membangunkan pakej langkah perundangan dan organisasi lebih menyeluruh. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
1: Teman, Awi ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Kemerdekaan. Moh koma, kibarkan jalur gemilang dengan penuh rasa syukur. Semoga negara kita terus aman, makmur dan maju. Selamat Hari Kemerdekaan buat semua pendengar Perak FM. Eh?

0: bersama Pera FM. Segmen Yap Yong ke udara setiap hari 10 pagi hingga 2 petang dengan pelbagai perkongsian yang menarik. Yap Yong untuk koma aja.
1: Baik, Yap Yong tentunya untuk koma aja. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi. Hari Khamis hari ini 13 Ogos 2026. 29 Safar 1448 Hijrah. Fina di sini temani anda 10 pagi hingga jam 2 petang. Yap Yong, semua okey, sihat ke? InsyaAllah kita doakan semoga sihat semuanya. Dan juga sebelum meneruskan tugasan, terima kasih trio pagi Khamis yang sentiasa menceriakan pagi Khamis koma, Red Mim dan juga Abang Wahid Senario. Jadi nantikan setiap hari Khamis mereka bertiga akan teman kamu. Okey, dan juga mungkin ada Yong-Yong kita yang tengah menyiram bunga. Maklumlah cuaca sekarang tak menentu kan. Macam semalam hujan agak lebat juga petang semalam. Dan sebelum-sebelum tu tak ada hujan, panas je kan. Jadi pokok pun perlukan belayan kasih dan sayang. Perlukan air juga untuk hidup. Jadi sambil-sambil menyiram pokok tu, sambil-sambil teman Finas Konti sampai jam 2 petang nanti. Okey, dan juga mungkin ada di antara kamu yang suka sangat dengan bunga raya. Macam-macam warna ada. Ada yang warna merah, ada yang warna putih, ada yang warna pink. Memang cantik lah kan bunga raya ni, dihias di kawasan rumah, di luar pagar rumah. Dan juga tahukah kamu mengenai bunga raya ni? Bunga raya diisytiharkan sebagai bunga kebangsaan Malaysia pada 28 Julai 1960 oleh Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri pertama, dan 5 kelopak bunga raya melambangkan 5 prinsip rukun negara. Jadi hebatnya bunga raya ni dipilih sebagai bunga kebangsaan Malaysia. Jadi jom kita tanam. Sempat-sempat lagi nak tanam ni, sempat-sempat lagi nak tanam. Okey. Baik, dan juga sambil-sambil ada informasi, ada lagu-lagu yang best, ada macam-macam lagi akan kami kongsikan bersama-sama dengan kamu. Jadi terus layan Pera FM tentunya untuk kamu aja.

Kerang, ikan masin dan udang kering, belacan dan telur itik masin di Matang dan Kuala Kurau, 104.1 MHz.

Informasi ada, hiburan ada.

0: kembali. Adakah anda bersedia ikuti tinjauan eksklusif persiapan atlet dan seluruh pelusuk tanah air?
1: Mungkin ini pengalaman besar saya lah.
0: Vista Sukma 2026 setiap hari dari 4 hingga 14 Ogos 7.30 minit malam di TV OK, 10 malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.

Baik, terus dengan Kamera FM tentunya untuk koma aja dan juga mungkin ada yang kita yang tinggal seorang-seorang sekarang ni di rumah, jadi pastikan koma tu tidaklah dengan mudahnya menerima tetamu yang koma tak kenal. Ha, kadang-kadang zaman sekarang ni terlalu banyak sangat yang menipu ni kan. Kita risau juga sebagai anak ni kan. Mestilah kita risau keadaan mak ayah kita, ataupun mungkin mak kita tinggal seorang, ataupun mungkin ayah kita tinggal seorang. Jadi selalulah bertanya khabar, walaupun memang kita duduk serumah dengan diorang. Yelah, waktu bekerja ni terpaksalah tinggalkan mak atau ayah kita seorang diri di rumah kan. Tapi kerap juga telefon, tak nak perkara-perkara yang tidak diingini berlaku. Dan juga ada juga ramai warga mas yang memilih untuk tinggal sendiri di rumah kerana mereka rasa macam sihat lagi, boleh lagi ni, boleh masak sendiri, bolehlah serba-serbi boleh buat kan. Tapi itu bukan bermakna mereka tidak perlukan perhatian. Jangan sebab mak kita kata tak apa, pergilah kerja, mak okey, mak sihat, mak mampu buat segala-galanya. Tapi kita perlu juga berikan perhatian kepada mereka. Jadi anak-anak, saudara mara dan jiran-jiran tu pun sangatlah memainkan peranan yang penting. Luangkanlah sedikit masa untuk bertanya khabar mungkin jiran-jiran kita, tengok hari ni pasal apa, makcik Minah keluar-keluar rumah, tak sihat ke, demam ke. Kita kena ada perasaan macam tu kan, supaya kita tahu situasi yang dihadapi oleh mungkin jiran kita, warga emas yang ada di sekeliling kita. Dan juga pastikan warga emas mengambil ubat mengikut jadual, makan dan minum secukupnya, serta berehat berada dalam keadaan di rumah dalam keadaan yang selamat. Kena pula rumah ada tangga semua, kita risaulah benda-benda tu kan. Jadi jika tinggal seorang, pastikan ada nombor kecemasan yang mudah dicapai dan seseorang yang boleh dihubungi sekiranya berlaku kecemasan. Kadang-kadang satu panggilan telefon yang hanya mengambil masa seminit cukup untuk membuatkan mereka rasa dihargai dan tidak keseorangan. Jadi jaga warga emas kita, mereka pernah menjaga kita dan kini tiba masanya untuk kita jaga mereka. Ini nasihat untuk diri sendiri juga. Okey, dah ada ramai dah hantar lagu pula ya, nak minta lagu ya. Itu nanti Bina akan tunaikan lagu-lagu permintaan koma. Okey, ini kita saja sembang-sembang santai-santai sahaja. Lepas ni Bina nak kongsi mengenai sesuatu yang menarik juga, di mana taska OKU perlu diperluas, had umur wajar dinaikkan. Apa cerita dia? Lepas ni Bina kongsikan. Okey, terus layan Pera FM tentunya untuk koma aja.

0: dan hormati perasaan orang, walaupun mungkin tidak penting bagi kita, tapi bernilai sekali baginya. Jadi koma apa lagi, belajarlah menghargai dan menjaga perasaan orang sebelum kita minta dihargai. Pesanan penuh perasaan ini daripada saya, Siti Nurhaliza, untuk pendengar setia Perak FM, untuk koma aja.
1: 10 pagi, 2 petang, nyop-nyop, untuk koma aja.

untuk koma aja. Dan juga satu artikel yang Fina nak kongsikan bersama-sama dengan koma ni, di mana setakat akhir Julai 2026 terdapat kira-kira 17,000 kanak-kanak kurang upaya pelbagai kategori berusia bawah 6 tahun yang berdaftar dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat. Dan daripada jumlah itu, kira-kira 13,500 adalah dalam kategori ketidakupayaan pembelajaran, meliputi antaranya autism, ADHD, syndrome Down dan disleksia. Namun, di sebalik angka yang besar itu, jumlah taman asuhan kanak-kanak ataupun taska khas untuk mereka hanya ada 11 buah di seluruh negara, termasuk 3 untuk syndrome Down dan 6 untuk kanak-kanak ADHD ataupun autism. Dan juga kekangan itu memaksa kebanyakan ibu bapa mempunyai anak-anak istimewa ini mengambil pendekatan pandai-pandai sendiri. Okey, jadi apa yang boleh dilakukan? Jadi setiap anak belajar dengan cara dan kadar yang berbeza. Jadi jika anak mempunyai masalah pembelajaran atau telah dikenali sebagai OKU pembelajaran, jadi ibu bapa jangan panik, jangan rasa bersalah, jangan rasa macam apa yang aku dah buat untuk anak aku. Jadi apa akan jadi bila dia besar nanti? Tapi kita bantu dia macam mana untuk dia boleh mengurus diri dia apabila dia besar nanti. Okey, jadi apa yang perlu dilakukan kalau kita perasankan ciri-ciri sekarang ni banyak sangat anak-anak autism dan sebagainya kan? Jadi kalau kita nampak ada ciri-ciri itu, segera dapatkan penilaian dan nasihat daripada pihak yang sesuai seperti doktor, pakar perkembangan kanak-kanak atau guru pendidikan khas, dan seterusnya bekerjasama dengan pihak sekolah untuk mengenal pasti keperluan pembelajaran anak dan sokongan yang sesuai. Kalau dekat rumah pula nak buat macam mana tu? Kalau di rumah pula, berikan arahan yang mudah, ulang secara positif dan raikan setiap kemajuan anak walaupun kecil. Mungkin anak sebelum ni tak pandai minta susu, tapi disebabkan usaha kita untuk hantar dia belajar dan sebagainya, dia boleh minta kita susu. Jadi itu penghargaan yang paling besar kita boleh beri pada dia. Mungkin orang cakap, anak saya umur 3 tahun dah macam-macam boleh cakap, contoh kan. Tapi itulah, setiap anak berbeza-beza. Jadi paling penting, jangan bandingkan anak dengan orang lain. Kadang kita pun ada rasa macam, anak dia 3 tahun dah pandai macam tu, macam ni. Anak kita tak pandai pun buat macam tu. Kita akan ada perasaan macam tu. Tapi kita lupakan perasaan itu, kita bantu anak-anak kita ya. Di mana anak istimewa bukan bermakna tiada masa depan. Dengan sokongan, kesabaran dan peluang yang betul, mereka juga mampu berkembang dan mencapai potensi diri. Jadi mari kita jadi penyokong nombor satu untuk anak-anak kita. Dan juga kalau kita nampak kan, di sekeliling kita, orang kata mungkin ada perangai anak-anak tu berbeza dengan anak-anak yang lain, mulut tu jangan, jaga hati dan perasaan ibu bapa mereka, okay? Sebab mereka sedang diuji. Okay, jom layan lagu-lagu terbaik di PRFM untuk kamu aja.

0: Influenza merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus influenza yang menjangkiti saluran pernafasan. Ia boleh menyebabkan gejala jangkitan yang ringan maupun serius. Dalam keadaan tertentu, ia boleh mengancam nyawa. Amalkan tahap kebersihan diri seperti kerap membasuh tangan. Amalkan adab batuk yang baik dan menutup mulut dan hidung apabila batuk atau bersin. Buang tisu atau penutup mulut dan hidung ke dalam tong sampah bertutup selepas digunakan. Jarakkan diri dari individu yang dijangkiti virus influenza. Sekiranya anda menghidapi jangkitan influenza, rehat di rumah dan elakkan mengunjungi tempat tumpuan ramai. Pesanan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia dan Radio RTM.
1: Eh, jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Okay guys. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

Perak FM untuk koma aja. Perak FM 95.6 MHz Bukit Kledah, Ipoh 104.1 MHz Bukit Larut, meliputi Perak Utara 94.7 MHz Gunung Bincang, Cameron Highlands, Pahang 96.2 MHz Krik, 97.3 MHz Cangkat Lembian, Tapah 89.6 MHz Bukit Asa, Tanjung Malik, meliputi Perak Selatan 94.2 MHz Cilengkok. Perak FM, hiburan berinformasi untuk komen.

0: Awak udah? Atau kamu bila lagi nak gantung benderanya? Ha, marilah kibarkan bendera sama dengan kami. Hanya di Perak FM. Bukan untuk orang lain, untuk koma aja.
1: Baik, jom sama-sama kita kibar jalu gemilang tanda kita cintakan tanah air kita sempena bulan kebangsaan kita ni kan. Dan juga sekarang ini kita berada dalam segmen tajaan bersama Nescu Resources. Dan juga sekarang ni di hadapan final kita ada Cik Arham. Apa khabar Cik Arham?
2: Baik, sihat. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Okey, Cik Alham, macam biasalah. Yes, kalau saya. Nescu datang, dia ada produk. Macam biasalah, semua dah kenal dengan produk Nescu ni.
2: Ya, betul.
1: Dan juga orang tunggu promosi juga. Ya, mungkin betul. Ada promosi ke, Cik Alham?
2: Betul.
1: Ada.
2: Saya kat Kotini, pertama kali. Assalamualaikum. Selamat pagi. Saya bercakap kepada semua pendengar setia Radio Perak FM. Radio nombor satu orang Perak untuk kamu aja seperti biasa. So kehadiran saya di konti ini talian tak bukan untuk bawakan kepada para pendengar semua tentang produk kami, iaitu produk yang berasaskan sarang burung walet, tak lain tak bukan minuman sarang burung walet Nescu 2 dalam 1. Yang mana macam DJ kata tadilah. Kehadiran saya kat konti ini talian tak bukan, kita bawakan promosi yang luar biasa.
1: Betul.
2: InsyaAllah luar biasanya. Okay, so nak tahu apa promosi tu, kena tunggulah. Sepanjang 15 minit kita bersiaran ni.
1: Betul.
2: Baik, untuk makluman semua, Nescu merupakan produk syarikat Bumi Putra yang bertempat di Senawang, Negeri Sembilan. Okay, kita ada kilang kita sendiri yang bertempat di Rembau, Negeri Sembilan, yang mana kita ada cawangan di hampir setiap negeri di Malaysia lah. Terutamanya negeri Perak.
1: Ya.
2: Okay, untuk makluman semua juga, produk kita biasanya kita datangkan dalam botol 375 ml. Okay, cuma untuk sempena siaran kita pada hari ini sahaja, kita bawakan edisi khas umrah. Botol yang besar, lebih kecil, lebih mudah dibawa. Nescu 250 ml, biasanya kita keluarkan sebelum ni lah. Cuma kali ni kita bawakan edisi khas, edisi umrah. Sebab apa? Sebab untuk makluman semua, promosi kita bagi pada hari ini, okay, sehingga jam 6 petang ini saja, kita bawakan 2 botol minuman sarang burung walet Nescu ni dengan harga hanya RM150 sahaja. Tambahan lagi, untuk setiap pembelian produk kami ini, untuk pakej khas, edisi khas ini saja, para pendengar berpeluang untuk memenangi pakej tajaan umrah daripada Nescu. Yang mana kita taja pakej premium yang nilainya hampir RM10,000. Khas untuk 20 pembeli yang bertuah. Okey, so ingat ya. Untuk cara menyertainya senang saja. Bila anda beli produk kita, iaitu 2 botol dengan harga RM150 ni saja, anda boleh scan pada botol tu ada QR. Dan daftarlah isi maklumat apa semua, dan insyaAllah kita akan buat cabutan pada hujung kempen, iaitu kita kempen kita ni berlangsung selama 2 bulan. Sebenarnya dah bermula di radio lain sebenarnya. Ini first time kita masuk Radio Perak FM, bermula daripada bulan 8 dan juga sehingga penghujung bulan 9. So pada penghujung bulan 9 nanti, kita akan bawa 20 pembeli yang bertuah ini semua pergi sekali. Kiranya 20 orang ni semua pengguna Nescu. Ya, 20 orang yang bertuah ni, pakej premium bernilai hampir RM10,000, kita pergi sekali semua. Kita buat cabutan pada air kempen lah. Bila kita punya penerbangan tu akan dimaklumkan kemudian. Cumanya nak bagi tahu kepada pembeli yang bertuah, bila dapat botol nanti jangan lupa untuk scan lah. Ada isi maklumat apa semua. Okey, sebab apa? Bila kita membeli ni sangat mudah. Lagi satu, mungkin untuk makluman pendengar semua, ada di kalangan kita ni mungkin belum, orang kata, ditakdirkan menjejakkan kaki di tanah suci. So mana tahu inilah peluangnya. Sebab ada di kalangan kita nak pergi pun susah. Nak kumpul duit, nak bergolok gadai sebagainya. Mungkin mana kita tahu dengan asbab pembelian produk Nescu ini, kalau tak menang sekalipun, sekurang-kurangnya kita membeli sesuatu yang bermanfaat untuk kesihatan. So tak salah untuk sama-sama kita rebut peluang, kerana slot ini hanya Mungkin sekali ataupun dua kali dalam sebulan ni saja. Mm-hmm. So penting untuk kita cepat-cepat grab. Itu pun promosi ni kita bagi sampai pukul 6 petang ni saja. Yeah. Kalau tak kita akan keluarkan produk lain pula lah. Mm-hmm. Okay, so sekali lagi promosi kita adalah 2 botol Pati Sarang Borowali Nescu dengan harga RM150 sahaja. So kita hanya spend RM150 berpeluang untuk memenangi tajaan umrah bernilai hampir RM10,000. Kita datangkan package premium lah. Mm-hmm. Okay, untuk dapatkan promosi ini seperti biasa, boleh hubungi kita di talian 011-3560-5548. Saya ulang lagi sekali, 011-3560-5548. Ingat ya, setiap botol yang kita bawakan tu ada QR, boleh scan untuk isi maklumat lebih lanjut lah. Okay, sebab bukan senang kita nak bagi, rasanya ini pertama kalilah di Perak FM kita bawakan promosi yang orang kata sangat-sangat berbaloi ini. Mm-hmm. Yang mana pembeli bertuah berpeluang untuk mengerjakan umrah dengan tajaan NSQ, yang mana package yang kita tawarkan adalah package premium bernilai hampir RM10 terhad kepada 20 orang pembeli bertuah sahaja. Mm-hmm. So kita bawa, macam saya katakan tadi, kita bawakan semua 20 pembeli bertuah ni untuk kita bergerak sekali lah. Kita tak buat trip berasingan, kita datangkan semua sekali. Jadi modalnya hanya mudah saja, hanya cuba membeli produk kita dengan harga RM150 sahaja. Ingat ya, tempoh promosi ini sehingga penghujung 30 September, so berjalan sama 2 bulan sahaja. Okay, tertakluk pada terma dan syarat lah. Baik, untuk makluman semua, mungkin ada di kalangan kita yang pertama kali dengarkan pasal Nescu ini. Okay, Nescu ini kita punya produk adalah berasaskan sarang burung walet, yang mana mengikut kajian sarang burung walet ini sangat sesuai, sangat-sangat sesuai untuk semua pelbagai lapisan umur seawal umur 2 tahun sehinggalah warga emas. Okay, yang mana sarang burung walet ini sangat bagus untuk pertamanya orang yang ada masalah lemah tenaga badan, sering letih, sering orang kata apa, mudah dapat penyakit, dapat demam, batuk dan sebagainya, kurang tahap imunisasi badan. So sangat sesuai untuk amalkan sarang burung walet ini. Jadi Nescu ni specialnya kita bawakan kepada anda, produk kita ni adalah 2 dalam 1, yang mana bukan setakat bagus untuk kesihatan, juga bagus untuk kecantikan. Jadi sekali lagi, cepat-cepat grab promosi kita, 2 botol bersaiz 250ml dengan harga RM150 sahaja dan berpeluang, berpeluang untuk mencetai cabutan bertuah, yang mana hadiah kita tawarkan adalah 20 tempat untuk mengerjakan umrah dengan package premium. Nak dapatkan produk kita ini mudah saja, boleh hubungi kita di talian 011-3560-5548. Saya ulang lagi sekali, 011-3560-5548.
1: Jadi memang menariklah untuk kali ni kan. Jadi Cik Alham, mungkin ada yang bertanya jugalah, kalau suami isteri memang makan produk Nescu, dia mau beli kuantiti yang banyak tu boleh ke?
2: Boleh, tak ada masalah.
1: Untuk hari ni, untuk nak dapatkan promosi umrah ni kan,
2: tak ada masalah. Boleh beli dengan package yang lebih banyak lah.
1: Jadi boleh-boleh ya. Okey, lepas ni ada lagi yang Cik Arham akan kongsikan bersama-sama dengan anda. Jadi tunggu sekejap, kita dengar lagu dulu, terus layan Perak FM.

0: Ya, kembali mendengarkan kami Pera FM dan juga segmen Tajaan bersama dengan Nesky Cik Arham masih lagi ada bersama-sama dengan kita. Rasanya hari ni bertuli bertalu-talu. Yeah. Orang telefon Cik Arham ni nak dapatkan harga yang istimewa dan juga promosi umrah ni kan.
1: Betul. Baik, yang mungkin kepada para pendengar yang mungkin baru saja mengikuti kita selepas lagu tadi. Hari ini Nesky Resources bawakan kepada anda produk kita yang itu tak ada tak bukan minuman sarang borolet Nesky. Cuma kali ini kita bawakan anda dengan saiz yang lebih kecil, lebih mudah dibawa, iaitu saiz 250ml, yang mana package kita pada hari ini sehingga pukul 6 petang ni saja kita nak wawarkan. Anda boleh dapatkan 2 botol. Okey, dengan harga hanya RM150 sahaja, yang mana setiap botol itu edisi khas umrah. Okey, berpeluang untuk menyertai cabutan menunaikan umrah secara premium, yang mana kempen ini kita berlangsung sehingga 30 September. Okey, so kita akan buat cabutannya pada penghujung bulan September lah, sehingga kempen selesai mungkin awal Oktober. Dan tarikh penerbangannya kita akan maklumkan kemudian lah. Cuma nak maklumkan, kita punya tajak ni adalah sebanyak 20 tempat sahaja terhad ni. Kalau kita tunjuk nisbah kepada pelanggan-pelanggan SQ, memang orang kata sangat bertuah yang 20 orang ni. So mungkin ada di kalangan kita yang memasang ajat, mungkin sepanjang hidup ni tidak berkesempatan untuk menunaikan ibadah umrah. Mungkin inilah peluang kita. Okey, kalau kita nak kumpulkan duit sebanyak pakej kita tajam ni hampir 10,000 ni, bukannya mudah. Cuma mungkin ini adalah peluang anda. Mana tahu kita hanya berusaha, insyaAllah rezeki di tangan kita. Okey, so sekali lagi promosi kita adalah 2 botol bersaiz 250ml dengan harga RM150 sahaja. Okey, nak dapatkan mana promosi ini, boleh hubungi kita di talian 011-3560-5548. Okey, saya ulang sekali lagi, 011-3560-5548. Sangat mudah pendengar hanya perlu berbelanja hanya RM150 sahaja untuk membeli satu set ni. Kita datangkan dengan 2 botol lah, yang mana setiap botol ni kita datangkan dengan QR code. Boleh scan dan isi maklumat dan secara tak langsung melayakkan anda untuk mendapatkan satu nama penyertaan. Okey, lebih banyak package yang kita beli, lebih tinggi peluang kita untuk orang kata rezeki lah, dipilih sebagai pemenang. Jadi sekali lagi promosi kita 2 botol dengan harga RM150 sahaja. Boleh hubungi kita di talian 011-3560-5548. Baiklah, untuk pengetahuan para pendengar juga, produk kita ini kita kilangkan di kilang kita yang bertempat di Rembau Negeri Sembilan. Okey, produk kita ini, kilang kita ini mempunyai sijil halal daripada JAKIM dan juga sijil mesti daripada KKM. Jadi insyaAllah produk kita ini suci dan selamat. Sama ada nak tahu berkesan ataupun tak, kenalah cuba. Okey, so untuk makluman pendengar juga, produk kita ini juga 2 dalam 1, yang mana bukan setakat boleh dimakan tapi juga boleh disapu, dibuat masker muka. Sebab tu produk kita ini bagus bukan setakat untuk kesihatan, malah baik untuk kecantikan. Jadi sekali lagi, untuk berapa minit lagi yang terakhir ni, berapa detik yang terakhir ni, promosi kita ingat ya, 2 botol 250ml dengan harga hanya RM150 sahaja. Para pendengar berpeluang untuk menyertai cabutan bertuah menunaikan haji secara premium, yang mana pakej kita tawarkan ni bernilai hampir RM10,000 terhad untuk 20 orang pemenang yang bertuah. Jadi boleh hubungi kita di talian 011-3560-5548. Akhir kata daripada saya, Nesky, parti sarang murid 2 dalam 1, pantang letak pasti habis, insyaAllah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Cik Arham. Okay, jadi kepada kamu terus setia bersama kami di Pera FM, tukum aja lebih ceria bersama Pera FM. Segmen Yop Yong ke udara setiap hari 10 pagi hingga 2 petang dengan pelbagai perkongsian yang menarik. Yop Yong, untuk koma aja. Terus layan Pera FM dengan lagu-lagu terbaik untuk koma aja.

0: Era FM, hiburan berinformasi.
1: FM hiburan berinformasi untuk komaja 11.40 minit pagi ketika ini. Ha, banyak sangat kiriman yang kita terima ni, rata-ratanya nak minta lagu. Ha, nak minta lagu semua di jam yang berikutnya nanti. Okey, ha, yang penting sekarang ni dengar dulu lagu-lagu yang telah disusun khas untuk koma. Alright, dan juga ni Fina kongsi satu cerita lah ni. Ni dari Public Health Malaysia. Katanya tiram mentah boleh bawa padah. Kenapa tu? Katanya seorang lelaki dilaporkan mengalami kerosakan otak kekal selepas didakwa makan tiram tercemar. Bukan tak boleh makan, takut tercemar. Ini dia berlaku di luar negara ni. Beliau bekas anggota Marine Amerika Syarikat, bekas anggota bomba dan seorang bapa. Pada Jun 2025, dia keluar makan bersama keluarga di sebuah restoran dan memesan tiram mentah. Beberapa hari kemudian dia jatuh sakit teruk, dan menurut cerita yang telah diceritakan, kesan daripada makan tiram tersebut yang sudah pun mengalami kerosakan, dia mengalami beberapa masalah, antaranya keadaan merosot sehingga mengalami henti jantung, otak yang tidak dapat oksigen untuk tempoh yang lama, koma selama berbulan-bulan, dan akhirnya mengalami kerosakan otak kekal. Ha, jadi kes ini belum lagi lah membuktikan bahawa tiram tersebut secara muktamad menyebabkan kecederaannya, tetapi risikonya memang nyata. Okey, jadi bukan tak boleh untuk makan, tapi pastikan ia betul-betul fresh lah kan. Sebab sekarang ni memang viral lah makan tiram mentah, perah limau sikit, bubur sos sikit, kita tengok pun menyelera. Sebab ada risiko-risikonya, antaranya jangkitan bakteria, keracunan makanan dan juga komplikasi serius. Dan siapa yang lebih berisiko ni? Tentulah warga emas, ibu hamil, pesakit hati dan juga yang mempunyai imuniti rendah. Dan bagaimana cara untuk kurangkan risiko ini adalah elak makan tiram mentah. Pastikan makanan laut dimasak sempurna dan dapatkan rawatan jika sakit selepas makan seafood. Apa-apa seafood lah kan. Jadi lebih baik, lebih afdalnya masak dahulu biar sempurna. Alright, okay. Macam biasa 12.30 hari kita akan ikuti Water Perak, dan selepas itu ruangan seleksi bersama-sama dengan anda. Dan juga tengah hari nanti kita nak bersama dengan rakan kita di Pulau Pinang, Mutiara FM. Sebab hari Sabtu ini kita ada rancangan Silang Budaya bersama dengan rakan kita dari Mutiara FM. Jadi jangan ke mana-mana, terus layan Perak FM, tentunya untuk koma aja.
2: Tak payah nak tembak.

0: Warta Perak, 12.30 hari.
1: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya, Sinar Surajani, dalam Warta Perak, 12.30 hari. Polis daerah Manjung menahan dua orang kena tuduh OKT serta seorang anggota polis bertugas susulan penemuan pelbagai jenis dadah bernilai lebih RM18,000 dalam lokap Balai Polis Lumut Perak. Ketua Polis Perak, Datuk Muhammad Alwi Zainal Abidin mengesahkan serbuan dilakukan hasil pemeriksaan berkala pada 11 Ogos lalu. Katanya pemeriksaan kira-kira pukul 8.30 pagi itu, polis merampas 16 tiup plastik dadah disyaki metafetamin seberat 109 gram, 16 tiup heroin 110 gram dan 23 tiup plastik disyaki ganja. Kesemua suspek kini direman selama 7 hari sehingga 18 Ogos ini dan disiasat mengikut Seksyen 39B dan Seksyen 15-1-A Akta Dadah Berbahaya 1952. Lima anak Perak yang juga penuntut Universiti Malaysia Pahang Al-Sultan Abdullah UMPSA terpilih mengikuti pengajian selama setahun di Kazakh National Agrarian Research University Kazanaru, Kazakhstan bermula September 2026. Program kerjasama antara Yayasan Perak dan UMPSA bagi pelaksanaan program ijazah dual UMPSA Kazanaru dimeterai menerusi memorandum perjanjian MOA disaksikan Menteri Besar Datuk Seri Sarani Muhammad. Menurut kenyataan media, Yayasan Perak program mampu memanfaatkan penyelidikan, teknologi dan bioteknologi bagi menghasilkan penyelesaian baharu dalam sektor agro makanan. Penajaan keseluruhan berjumlah RM198,000 merangkumi yuran pengajian, allowance sara hidup, tiket penerbangan dan visa pelajar sepanjang tempoh setahun pengajian. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Perak menyita 32,760 liter diesel dalam serbuan Optiris 4.0 di sebuah jeti perikanan di Hutan Melintang kemarin. Pengarah KPDN Perak, Datuk Kamaluddin Ismail berkata, serbuan dilakukan anggota KPDN Cawangan Teluk Intan susulan maklumat risikan selama 2 minggu. Pemeriksaan mendapati premis tersebut menerima bekalan diesel bersubsidi nelayan melalui sebuah lori tangki berkapasiti 52 tan. Nilai rampasan dianggarkan berjumlah RM599,000. Dua individu ditahan bagi membantu siasatan di bawah Akta Kawalan Bekalan 1961 dan Peraturan-Peraturan Kawalan Bekalan 1974. Sekian Warta Perak 12.30 hari, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan salam hormat.
2: Kami bersedia membawakan kepada anda
3: di mana saja anda berada tanpa mengira masa.
4: Melapor dan menyampaikan informasi terkini.
5: Maklumat sahih, media dipercayai.
6: Penghubung generasi interaktif dan intelektual.
7: Setia bersama Umat.

0: anda berada dalam zon seleksi.
1: Lebih ceria bersama Pera FM. Segmen Yap Yong ke udara setiap hari 10 pagi hingga 2 petang dengan pelbagai perkongsian yang menarik. Yap Yong untuk koma aja.

pelan-pelan mama ajar aku jalan. Pegang tangan yang suapkan aku makan, cuba lari lepas tangan, sadung kaki jatuh lebam. Pusing belakang, aku nampak mama. Dia datang, lapkan air mata. Kada nasihat, jangan buat sekarang, bangkit cuba lagi anak, mama orang kuat.

0: Nak apa-apa dalam hidup ni mestilah kena usahakan. Macam itulah juga kalau nak kulit yang sihat. Bukannya doa je. Buka mata je dah cantik. Untuk dapatkan kulit yang sihat dan cantik, kenalah jaga pemakanan, minum air secukupnya, tidur dan juga rehat yang cukup. Paling penting, pilih produk penjagaan kulit yang sesuai dan selamat. Jadikan juga sebagai rutin wajib harian anda.
1: Ambil masa untuk selidik kebaikan atau kelebihan dan kekurangan sesuatu produk sebelum beli. Semak juga kandungan produk tersebut supaya tidak terbeli produk yang mengandungi bahan-bahan berbahaya. Pastikan produk yang hendak dibeli telah berdaftar dengan Kementerian Kesihatan Malaysia.
0: Jimat-jimat juga. Keselamatan wajib.

0: ni siapalah agaknya berada di Perak FM waktu ini.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Pinas ya?
1: Ya, saya DJ Azee di sananya.
0: Ya, saya di sini, awak di sana.
1: Ya, yang penting hari Sabtu ni kita akan bergabung.
0: Ya, tapi yang pentingnya bersama-sama dengan DJ Ellie nanti.
1: Ya, DJ Satu. Betul, banyak benda kita nak sembang ni pasal tempat-tempat menarik di Pulau Pinang dan juga di Perak.
0: Betul-betul tu. Jadi itulah dia kan, Pinas. Kita tahu Silang Budaya ini stesen berkembar. Esok pukul 3.15 kan sampai 4 petang kan.
1: Sampai 4 petang. Tentunya lah banyak sangat tempat-tempat menarik. Jadi yelah, kita Sabtu. Hari Sabtu ni kan hujung hujung bulan ni kan nak cuti panjang. Jadi bolehlah berjalan ke Pulau Pinang, berjalan ke Perak sebab kita nak bagi tahu tempat-tempat bersejarah yang ada di dua negeri yang hebat ni.
0: Betul-betul. Kalau Pinang kan, Pinas kan, Sabtu Ahad tu memang penuh lah cerita dia.
1: Itulah pasal orang kata bukan Sabtu Ahad je, hari-hari penuh. Itulah tempat pelancongan yang menarik, memang macam tu lah. Penuh orang
0: betul,
1: kan.
0: Betul-betul. Itulah dia kan. Jadi kita boleh jumpa lah nanti hari Sabtu kan?
1: InsyaAllah.
0: InsyaAllah.
1: Kita akan bersua dan kita akan kongsi yang menarik bersama dengan Finas dan juga DJ Ellie.
0: Alright. Selamat tugas kepada Finas waktu ni. Apa program dekat sana ni?
1: Hari ni kita ada ruangan seleksi waktu macam ni. Kalau di Mutiara, lagu-lagu Inggeris saya dengar tadi, menarik semua lagu-lagunya.
0: Betul-betul, kita ada Everlasting Memory, kenangan musik jiwa.
1: Memang best lah, memang kata waktu-waktu macam ni sesuai lah mengimbau kenangan kata orang kan.
0: Betul kan.
1: Jadi rasanya okey lah semua dah.
0: Betul Fina, terima kasih banyak. Nanti kita share lagi hari Sabtu ni, jangan lupa.
1: Boleh-boleh, jadi DJ Azee, terima kasih banyak-banyak.
0: Terima kasih Fina.
1: Alright.
0: Itu
1: dia. Kita baru saja bersama dengan rakan-rakan kita DJ Azee dari Mutiara FM, di mana hari Sabtu ni rancangan Silang Budaya Moh Labun akan bersama-sama dengan Koma, bersama dengan penerbit Mim Irawan yang sentiasa ada di sisi saya. Alamak. Okey, jadi lepas ni Fina akan tunaikan lagu Koma, jadi terus layan Perak FM tentunya untuk Koma je.
2: Jom ke Koma FM Ipoh 95.6 MHz, Perak Selatan 67.3 MHz dan 89.6 MHz, Cangkat Rembian 97.3 MHz, Gunung Rinjang 94.7 MHz, Bukit Larut 104.1 MHz, Green 96.2 MHz, Lenggong 64.2 MHz. Jom dengar Perak FM, saluran efektif.
3: Hey, Wahid, Mika perasan tak bisnes awak ni makin maju sekarang?
4: Itu pasalnya. Dulu teman tengok macam sendu aja. Apa rahsianya, Ben?
3: Rahsia? Kalau Mika nak tahu, teman iklankan dekat Perak FM lah. Bukan apa pendengar demo ramai. Ada radio nombor satu orang Perak lah katakan.
4: Betul ke ni, Pit? Kalau apa itu, teman pun nak cuba jugalah. Mana gayanya nak masuk iklan tu?
3: Allah, senang je. Mika WhatsApp aja demo di talian 010-200-7055.
4: Kopi tu je. Teman pun nak promote lah produk teman.
3: Ada? Apa? Tunggu lagi tu. Larahlah pun WhatsApp ke nama 010-200-7055.
5: Jangan lepaskan peluang keemasan ini. Hubungi Perak FM sekarang di talian 05-525-2101 atau WhatsApp kami di talian 010-200-7055. Tetap log kepada terma dan syarat.

Lagu terbaru dari Nadira, Cuba Jadi Aku, permintaan rakan kita Mia dari Malim Nawar. Terima kasih Mia. Dan juga lagu Stacey tadi, Mega Ching, permintaan Haikal yang sedang mendengarkan Perifian sambil memandu nak menuju ke Kuala Lumpur. Ada tugasan khas. Diharapkan lagu-lagu tadi telah pun menghiburkan koma dan menemani perjalanan koma. Jadi selamat sampai ke destinasi yang dituju. Okey, dan juga yang terakhir ini kita nak tunaikan permintaan Izmi dari Rapat Setia. Katanya nak dengar lagu dari Nur Aniza Idris. Lagu yang dia minta tu tak ada dalam sistem kami. Jadi kami siapkan lagu Awalah Dondang. Boleh ya? Lama juga tak dengar lagu ni kan? Dan juga seterusnya, yang terakhir ini juga permintaan Kak Long dari Padang Gertak Pulau 3. Nak dengarkan lagu dari Nasir Wahab, Masih Ingat Tak Lagi. Okey, dan juga macam biasa jam 1 nanti kita akan ikuti berita utama sambung siar ke Nasional FM. Dan juga untuk panel bersama, maksudnya waktu solat fardu zuhur di kawasan Bandari Ipoh dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya pada jam 1.24 minit nanti. Jadi terus

Kerang, ikan masin dan udang kering, lacan dan telur itik masin di Matang dan Kuala Kurau 104.1 MHz.

0: KPM perinci polisi pelindungan murid, guru diminta beri ruang. Pendeposit TH diseru kekal yakin terhadap usaha penambahbaikan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama satu tengah hari. Warga pendidik diminta kekal tenang dan memberi ruang kepada Kementerian Pendidikan KPM untuk memperincikan pelaksanaan polisi pelindungan murid sekolah yang mencetuskan kegusaran banyak pihak baru-baru ini. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq berkata, dasar itu dirangka bagi menjamin pelindungan menyeluruh kepada semua pihak yang berurusan dengan murid. Beliau berkata polisi itu turut menyediakan panduan terperinci berhubung tanggungjawab semua pihak serta tindakan yang perlu diambil sekiranya berlaku sesuatu insiden di sekolah. Pelaksanaan polisi itu mewajibkan warga sekolah dan pihak luar yang berurusan dengan sekolah menandatangani surat aku kepatuhan polisi pelindungan murid sekolah sebagai bukti komitmen terhadap keselamatan murid. Sementara itu, Kesatuan Perkhidmatan Perguruan Kebangsaan NUTP sedang berusaha mengadakan rundingan dengan KPM supaya aku janji berkenaan ditarik balik dan digantikan dengan elemen lain yang lebih bersifat profesional. Setiausaha Agung NUTP, Fauzi Singon berkata, pihaknya menyokong usaha KPM memastikan keselamatan dan kebajikan murid terjamin ketika berada di sekolah. Namun beliau menyifatkan kepulan guru menandatangani aku janji itu sebagai tidak wajar kerana berpotensi mendedahkan guru kepada tindakan saman sivil oleh pihak plaintif pada masa hadapan. Pendeposit Lembaga Tabung Haji TH diseru supaya terus meletakkan keyakinan terhadap usaha penambahbaikan yang sedang dilaksanakan susulan dapatan laporan Seranjaya Siasatan Diraja RCI berkaitan institusi itu. Pengarah Pusat Islam Universiti Putra Malaysia UPM, Zuhaimi Abdul Rahim berkata, masyarakat tidak perlu bimbang kerana Malaysia mempunyai institusi serta pihak berkuasa yang berwibawa dan berpengalaman dalam memastikan perguruan dilaksanakan dengan baik.
1: Kena yakin bahawa setiap proses yang dilakukan ini adalah untuk menambah baik kepada perkara yang telah berlaku lah. Jadi apabila kita kata perkara penambahbaikan ini, kita kena yakin bahawa di Malaysia ni sebenarnya kita mempunyai peraturan yang jelas, yang baik dan juga yang teratur lah.
0: Menurut beliau, proses penambahbaikan perlu dilihat secara positif bagi memastikan pengurusan TH dapat dilaksanakan dengan lebih berkesan. Dalam masa sama, sebarang isu berkaitan pengurusan organisasi juga perlu dilihat berdasarkan matlamat asal penubuhan TH, khususnya dalam membantu umat Islam menunaikan ibadah haji.
1: Saya percaya dengan keadaan sekarang ni kita boleh pulihkan mungkin pemahaman kita, persepsi kita itu kan, dan kita yakin dengan kepimpinan yang ada sekarang.
0: Dalam hal itu, Zuhaimi memberitahu penggunaan teknologi kecerdasan buatan AI bagi mendapatkan maklumat berkaitan agama perlu disertai semakan dan rujukan daripada pihak berautoriti. Jelas beliau, teknologi itu sememangnya menawarkan kemudahan dan kepantasan dalam mendapatkan maklumat, namun pengguna perlu memastikan kesahihan maklumat yang diperoleh. Penggunaan AI bagi tujuan umum seperti mendapatkan motivasi dan dakwah boleh dimanfaatkan masyarakat. Namun perkara yang melibatkan hukum dan perintah agama perlu disemaksa terlebih dahulu dengan institusi agama atau ulama. Seorang anggota tentera lelaki cedera pada bahagian muka dipercayai terkena tembakan dilepaskan rakannya ketika berada di lapang sasar di Sungai Menyala, Port Dickson pada Rabu. Timbalan Ketua Polis Negeri Sembilan, SAC Muhammad Nasharuddin Muhammad Sharif berkata, kejadian berlaku kira-kira pukul 2:15 petang ketika mangsa yang berusia lingkungan 20-an bersama beberapa anggota lain berada di lokasi berkenaan untuk latihan menembak. Mangsa dibawa ke Hospital Port Dickson sebelum dirujuk ke Hospital Tuanku Jaafar dan dilaporkan berada dalam keadaan stabil. Susulan kejadian itu, seorang lelaki berusia lingkungan 20 tahun yang juga anggota tentera ditahan bagi membantu siasatan. Penutupan sementara 107 sekolah di bahagian Serian akibat jerebu diteruskan hingga Jumaat walaupun bacaan indeks pencemaran udara IPU menunjukkan tren menurun. Pengarah Pendidikan Sarawak, Omar Mahli berkata, pengetua dan guru besar diharap agar membuat keputusan yang tidak membebankan guru, ibu bapa dan murid, terutama melibatkan sekolah berasrama di daerah Serian. Setakat pukul 9 pagi tadi, Seria merekodkan bacaan IPU 182 masih dalam kategori tidak sihat berbanding 202 semalam. Sementara itu, kualiti udara di 11 kawasan di seluruh negara berada pada tahap tidak sihat setakat pukul 9 pagi tadi dengan Sarawak mencatatkan bilangan lokasi terjejas tertinggi. Menurut data portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemaran Udara Malaysia APIMS, Samarahan merekodkan bacaan indeks pencemaran udara IPU paling tinggi iaitu 183, diikuti Serian 182, Kuching 176, Seriki dan Seri Aman 158, manakala Mukah dan Sibu masing-masing mencatat bacaan 152. Di Semenanjung, empat kawasan mencatat bacaan tidak sihat iaitu Johan Setia 154 dan Shah Alam 101 di Selangor, selain Kuala Lumpur 131 dan Putrajaya 104. Berita seterusnya. Keperkembangan luar negara. Usaha Israel menyingkirkan Palestin daripada agenda dunia tidak akan berjaya. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menegaskan perjuangan rakyat Palestin akan terus mendapat sokongan masyarakat antarabangsa meskipun rantau itu berdepan konflik baharu. Erdogan turut memaklumkan Turki akan terus memperjuangkan penubuhan sebuah negara Palestin. Beliau berkata demikian pada sidang media bersama Presiden Palestin Mahmud Abbas di Ankara semalam. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO memberi amaran usaha Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mengubah dasar vaksinasi kanak-kanak bertentangan dengan bukti saintifik. Ketua Pengarah WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus berkata, bukti saintifik jelas menunjukkan vaksin termasuk vaksin campak, beguk dan rubella selamat dan tidak menyebabkan autisma. Dasar vaksinasi perlu berasaskan penelitian saintifik yang ketat dan telus, bukannya dipengaruhi kepentingan politik. Perkembangan gempa bumi di Colombia, sekurang-kurangnya 3,494 orang cedera, manakala 496 lagi masih hilang. Menurut Presiden Abelardo de las Pria, usaha kini tertumpu kepada pencarian mangsa yang hilang. Kerajaan turut mengumumkan bendera kebangsaan akan dikibarkan separuh tiang di semua bangunan awam dan misi diplomatik Colombia di luar negara sebagai memperingati mangsa. Susulan gelombang haba terbaru, lebih 92 juta penduduk di Eropah dijangka berdepan suhu melebihi 35 darjah Celsius, khususnya di Perancis, Itali dan Spanyol, dan separuh penduduk Eropah membabitkan kira-kira 300 juta orang. Analisis AFP mendapati keadaan paling panas dijangka berlaku di Eropah Barat dan Selatan selain merebak ke Balkan termasuk Greece, Albania dan Croatia. Lebih 280 individu ditahan di Greece sejak awal tahun ini atas kesalahan berkaitan kebakaran. Perkhidmatan Bomba Greece memaklumkan 281 tangkapan direkodkan termasuk 252 kes berpunca daripada kecuaian dan 29 kes pembakaran sengaja. Jumlah itu menurun berbanding 2 tahun sebelumnya selepas kerajaan memperketatkan hukuman. Greece kekal berjaga-jaga susulan kebakaran besar yang memusnahkan lebih 11,000 hektar hutan, kawasan semak dan tanah pertanian berhampiran Athens baru-baru ini. Beralih ke Sukan Sukma dan Para Sukma Selangor 2026 bakal membuka tirai dengan majlis perasmian di Dataran Kemerdekaan Shah Alam Sabtu ini. Majlis itu diterajui Menteri Besar Selangor Pemerbadanan atau MBI Selangor sempena kembalinya Temasya Sukan Kebangsaan ke negeri itu selepas 28 tahun. Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan MBI Selangor Datuk Teknologis Saiful Yazan Muhammad Yusof berkata majlis bertemakan di sinilah lahirnya juara turut menampilkan perarakan kontinjen, persembahan kreatif, larian terakhir obor dan penyalaan kawah sukma. Lionel Messi mengakui kematian bapanya Jose Messi minggu lalu menimbulkan keraguan terhadap masa depannya dalam kerjaya bola sepak. Kapten Argentina itu menjelaskan beliau tidak pasti sama ada mahu meneruskan kerjaya dan untuk tempoh lebih lama selepas kehilangan insan yang sentiasa berada di sisinya sejak awal perjalanan sebagai pemain. Jose Messi 68 tahun meninggal dunia di sebuah klinik perubatan di Rosario, Argentina selepas lama mengalami masalah kesihatan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. KPM perinci polisi perlindungan murid, guru diminta beri ruang. Pendeposit TH diseru kekal yakin terhadap usaha penambahbaikan. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM, kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: dah. Atau koma bila lagi nak gantung benderanya? Ha, marilah kibarkan bendera sama dengan kami. Hanya di Perak FM. Bukan untuk orang lain, untuk koma aja.
1: Radio Malaysia, Perak FM, untuk koma aja.
2: Baik, Perak FM tentunya untuk koma aja. Bagi koma yang memandu berhati-hati di jalan raya, jangan memotong di kawasan garisan berkembar. Jangan abaikan garisan berkembar. Garisan berkembar bukan sekadar tanda di atas jalan, ia adalah sempadan keselamatan anda dan pengguna lain. Selalu dekat selekoh-selekoh tu ada garisan berkembar kan. Jangan-jangan, okey. Kadang tahu je tapi tiba-tiba buat-buat tak tahu. Itu yang selalu terjadi pada kita ni kan. Jadi untuk keselamatan bersama, ikutlah peraturan yang telah pun ditetapkan. Okey, baik. Dan juga sekejap saja lagi, rancangan Nidawi Islam akan bersama-sama dengan anda. Dan sekali lagi untuk panduan bersama, maksudnya waktu solat fardu zuhur di kawasan Menara Ipoh dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya pada jam 1:24 sebentar nanti. Dan juga selepas itu 1:30 rancangan tausiah akan bersama-sama dengan anda hingga jam 2 petang. Dan selepas itu jam 2 petang hingga 7 malam, dalam segmen Moh Gebang, Aida akan temankan koma pula. Jadi koma kena teman Aida pula sampai 7 malam nanti. Dan tugas Safina berakhir di sini. Terima kasih teman Fina dari 10 pagi tadi. Okey, insyaAllah ada rezeki, kita bersua lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.
3: Nidaul Islam. Kita ikuti perkongsian Ustaz Fuad Mokhtar.
4: Assalamualaikum. Alhamdulillah. Dan kali ini saya nak kongsikan kepada anda semua berkaitan tentang media sosial ni. Sebab penting untuk kita faham adab media sosial, jangan sampai ganggu ibadah harian kita. Kita macam ni lah. Kita hidup pada zaman media sosial yang sangat pantas. Nak berdakwah senang, nak ajak orang jadi positif senang. Tapi itulah, nak sebarkan fitnah pun senang. Itu masalahnya tu. Dan dinyatakan kepada kita, media sosial ni, dia kalau tak dikawal, yang paling kita bimbang adalah dia boleh mencuri masa ibadah kita, kan? Kadang-kadang bukan je cucu yang lalai, yang opahnya pun lalai juga. Kadang-kadang bukan cucu je lalai, atuk dia pun, atuk buat apa tu, tengah edit gambar, kata dia. Atuk edit gambar kenapa? Nak bagi nampak muda sikit, kata dia. Atuk ni pakai AI ni, kata dia kan. Saya nak bagi tahu, sebenarnya kadang-kadang kita terlupa ketika mana kita berbicara tentang media sosial ni, yang buat kita lalai sampai kacau ibadah kita sebab kita banyak campur sangat urusan rumah tangga orang, masalah orang dan setiap perkara yang sepatutnya kita tak masuk campur. Kan Nabi ada pesan dekat kita dalam riwayat Ibnu Majah dan Tirmizi. Nabi kata, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda-tanda Islam orang tu baik, dia akan tinggalkan perkara yang tidak ada kena-mengena dalam hidup dia. Rezeki orang dapat, dia tahu, tak apalah, saya ucap taniah je lah. Ataupun hidup orang bercerai-berai, tak apalah, itu hidup orang Ustaz, bukan hidup saya. Jadi saya okey saja. Jadi bermaksud dia sangat bertenang dalam kehidupan dia dan dia sangat faham fokus saya adalah hidup saya semata-mata. Saya tak nak libatkan diri saya terjun dalam hidup orang lain sebab hidup saya sendiri pun banyak perkara yang saya nak selesaikan. Sebab itu, apa cara kita nak seimbangkan media sosial kita ni? Yang pertama, cadangan Ustaz, apa kata kita hadkan masa kita atas talian? Antara yang Ustaz amalkan adalah, Ustaz hanya tengok telefon pada waktu genap sahaja. Waktu ganjil, Ustaz tidak akan tengok telefon bimbit. Maknanya apa? Kalau waktu genap, contoh pukul 8, pukul 10, pukul 12, Ustaz akan tengok handphone. Tetapi kalau waktu ganjil, contoh 9, lepas tu 11, lepas tu 1, Ustaz takkan tengok handphone. Kenapa? Pertama, nak kawal minda supaya tak hidup semata-mata atas media sosial. Ustaz, habis tu kalau ada orang mesej ataupun berikan pesanan ringkas macam mana? Itu Ustaz akan tengok, tak kira waktu. Kalau Ustaz lapang, terus tengok. Tetapi syaratnya hanya buka untuk pesanan ringkas sahaja, bukan buka media sosial. Sebab apa? Apabila kita hadkan masa kita, insyaAllah kita ada hidup yang lebih berkualiti. Ingat, hidup kita bukan semata-mata di atas media sosial. Kita ada nafkah yang kena kita cukupkan, ada kerja yang perlu kita sampaikan dan ada perjuangan yang harus kita selesaikan. Maka urus baik-baik, buat sebab Allah. Assalamualaikum.
3: Nidaul Islam. Hashtag Penyiaran Jakim.

0: Tausiah.
1: Kita ikuti rancangan Tausiah yang akan disampaikan oleh Ustaz Syahrizal Zainuddin dengan tajuk Kitab Pengajian Bahrul Mazi, bahagian kedua.
2: Dalam perkara agama pun ada perkataan, ada perbuatan tabaradu, berbenci-bencian. Tak cukup dengan tu, bergaduh pula dalam media sosial. Pi buat satu video, tibai belah tu. Yang belah ni pula, pi buat satu media, pi buat satu video, tibai pula pihak tu. Yang tibai menibai ni, sama-sama mengucap dua kalimah syahadah. Agama bagi tahu, la tabaradu, jangan berbenci-bencian. Wa la tahasadu, jangan hasad dengki. Dalam satu hadis yang lain, Nabi kata apa? Innal ghilla wal hasada yakulani hasana kama takulun narul hatta. Sesungguhnya hasad dan dengki, dia boleh memamah segala kebaikan hak kita buat selama ni. Kita buat pahala apa? Kita semayang. Kita buat pahala apa? Kita haji. Kita buat pahala apa? Kita puasa. Kita buat pahala apa? Sedekah keliling pinggang. Habis. Dan kerana perbuatan hasad dengki. Kama ta'kulun narul haqam. Seperti mana hampa melihat api yang memamah kayu-kayu kering. Macam mana tak bergunanya kayu tu. Tak ada nilai dah kayu tu. Apabila kena memamah dengan api, kena bakar dengan api, lagu tu lah amal kita tak ada nilai depan Allah. Apabila terlibat dengan hasad, dengki. Baik. Kemudian Nabi kata lagi, wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara. Kan cantik kalau kita ikut saranan Nabi. Jadilah hamba Allah yang saudara. Allah ni ikat kita dengan kalimah syahadah. Ashadu an la ilaha illallah. Wa ashadu anna Muhammadan Rasulullah. So kita refer balik kepada masalah 261. Dia kata, 262. Menegur saudara itu wajib ia. Apakala telah berlaku tidak bertegur dan bercakap kemudian daripada 3 hari dengan sebab kelahi dan bermarah-marah. Kalau sekiranya kita terpaksa disiplin, kita terpaksa jauhkan diri daripada dia ni bukan kerana alasan syar'i ataupun dibenarkan oleh syar'i. Contoh, ada benda kita boleh dibenarkan untuk disiplin. Disiplin ni maksudnya apa? Tak kawan dengan dia. Kerana mudar. Dalam hukum fiqah dia panggil apa? Ad-darurah tubihul mahzurah. Benda darurat, kalau jadi darurat pada kita, maka ia membenarkan perkara yang mahzur, perkara yang dilarang sebelum ni. Apa larangan dalam agama? Tak boleh putus silaturahim. Hadis dia apa? La yadkhulul jannah qati'ur rahimin. Tak boleh masuk syurga orang putus silaturahim. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Tapi kalau bertembung dengan darurah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita tinggal dalam satu rumah dengan penjenayah besar, kita ada menyewa dengan dia. Daripada kampung kita sewa satu rumah dengan satu hamba Allah ni, kita pun tak kenal dia ni siapa. Yang kita tahu, dia ni ada offer dekat Facebook, siapa-siapa cari bilik sewa, rumah sewa, kontak saya. Rupanya dia mencari partner sewa rumah, roommate. Jadi kita call dia. Assalamualaikum, cik, saya memang cari bilik, cari rumah di KL ni sebab saya orang Ipoh. Jadi saya dapat kerja di sekian. Jadi saya tengah cari rumah sewa. Elok sangat lah. Saya lah ni tengah cari partner sewa rumah. Bolehlah kurangkan sikit sewa rumah ni. Sewa rumah katalah 1,500. Jadi bila duduk berdua, seorang bayar 7,500. Kan? Seorang bayar 7,500. Kita tak tahu apa pekerjaannya. Kita duduk tengok dia ni siang tidur, tapi malam keluar. Macam Batman. Siang tidur, malam keluar. Tapi kita tengok dia boleh pakai kereta bagus. Dia boleh pakai motor superbike besar. Apa kerja dia ni? Bila kita tanya dia, kerja apa? Aku bawa Grab. Bawa Grab tapi boleh pakai kereta mewah. Tapi boleh pakai motor sah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Tiba-tiba dah 3 bulan kita duduk dengan dia, baru kita tahu kegiatan dia ni. Rupanya dia ni pusher dadah. Pusher, pengedar dadah. Yang malam-malam tu dia keluar rumah tu, rupanya dia pergi cari pelanggan, pergi cek klien. Dia pergi kelabing sana, dia pergi kelab malam tu, dia pergi macam-macam tempat jual dadah. Saya nak tanya tuan-tuan, kalau kita duduk dengan orang macam ni, satu rumah, agak-agak kalau boleh mai angkut dia, kita kena angkut sekali tak? Kena tak? Tuan-tuan, saya mai jauh ni, tuan-tuan tak jawab saya. Cik hati saya. Kalau Black Maria mai, kereta peronda mai, boleh mai, angkut dia ni, pasal dia ni usia pengedar dadah, kita-kita ni kena angkut sekali tak? Angkut. Betul kah? Salah kah? Lain cerita. Yang penting polis kata balai cerita. Kita boleh kata lah, cik kata saya baru kenal dia 3 bulan. Saya bukan orang sini. Saya menyewa. Saya tak tahu yang dia ni pusher. Yang dia ni pengedar dadah. Saya tak bersalah. Dah. Masuk sekali dalam truk ni, balai cerita. Maka kat balai nanti dia pun urine teh lah apa semua. Tapi sebelum tu kena lock up dululah 3-4 hari. Bila dia tengok kita punya urine okey, negatif, baru kita lepas. Jadi boleh tak hukumnya? Soalnya, boleh tak kita tak berkawan dengan dia ni? Sedangkan dalam agama kata, wa kunu ibadallahi ikhwana, jadilah hamba Allah yang bersaudara. Tapi kalau dalam bab ni, boleh tak kita tak berkawan dengan dia? Boleh lah. Sebab hukumnya darurah. Benda tu boleh mudaratkan kita. Dalam kaedah fiqah, ad-darurah tubihul mahzurah. Benda darurat, dia boleh menghalalkan perkara yang diharam sebelum ni. Yakni apa dia? Tak berkawan dengan orang itu, haram. Putus silaturahim itu, haram. Tapi kalau dah mudarat diri, boleh kita disebut. Saya bagi contoh lagi apa? Isteri. Hukum isteri mengaibkan suami, hukumnya adalah haram. Tapi kalau dah darurah dan dia kena dapatkan kepercayaan mak dan ayah dia ni tak bagi, dia ni bercerai dengan lelaki dia, dia nak bercerai. Pasal mak dan ayah ni seronok dengan menantu ni. Menantu ni kadang-kadang boleh jadi imam, menantu ni kadang-kadang dia boleh jadi Khalifah Yasin, menantu ni pula orang surau, orang masjid, gajin pula ringan tulang. Tapi anak nak bercerai. Lah, ayah kata kepada anak ni, lah ni macam ni lah, balik kampung, balik pun. Aku nak tanya hang depan-depan, pasal apa hang tak suka dengan menantu aku, pasal apa hang nak cerai? Baru tiga tahun kahwin, anak pun baru seorang, tiba-tiba nak cerai. Aku sayang menantu aku ni. Jadi macam mana anak ni nak bagi, nak dapat kepercayaan pak dia? Dia kena beritahu lah aib suami dia. Walhal, perkara itu haram. Mendedahkan aib suami tanpa alasan yang konkret, haram. Dia kena tutup rapat aib suami dia. Tapi kalau dah pak ni tak percaya, pak ni tak bagi nak bercerai, sedangkan dia dah rasa mudarat, kalau sekiranya dia duduk sekali dengan orang ni, dia duduk sekali dengan suami ni, kemungkinan perkara tak gini berlaku. Akhirnya dia pergi beritahu ayah dia, ayah saya nak bercerai. Lah ni macam ni lah. Ayah nak saya hidup lama lah. Macam mana? Wah. Ini satu benda serius. Benda ni hidup dan mati ayah. Oi. Ayah nak saya ni hidup lama kah? Ataupun ayah nak tengok saya arwah? Ayah tanya pula apa maksud hang? Dia singkap jubah dia. Dia singkap kain dia. Dia singkap belakang dia. Tu dia tuan-tuan. Ada 9 bekas striker. Laki dia kaki derah. Laki dia kaki penerajang. Sedangkan pak tak pernah tengok benda tu. Yang pak tahu dia kaki surau, kaki masjid. Banyak tak orang jadi macam ni? Banyak tuan-tuan. Rupanya hanya lakonan saja. Tapi dalam rumah, isteri dia terseksa batin dia dan fizikal dia. Saya tak boleh ayah kata dia dah dera saya. Ni ayah tengok ni tangan saya penuh dengan putung rokok. Ayah tanya ni siapa buat ni?
0: Siapa buat lagi? Menantu kesayangan ayah lah.
2: Tepuk jari ayah. Allah menyesainya aku kahwinkan dengan dia.
0: Tu yang satu lagi ayah. Yang kedua, bila dia nak bersama dengan saya, dia tak nak jalan depan, dia nak jalan belakang. Pula dia suka lewat isteri dia.
2: Jadi bolehlah si isteri ni dedahkan keaiban suami sebab benda tu darurat.
0: Tapi kalau bukan darurat saja-saja nak pi aib, tak boleh lah.
2: Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian.
0: Tapi kalau sekiranya alasan itu tak dibenarkan oleh syarak, apa dia? Kita tak bertegur siapa dengan jiran sebelah. Puncanya apa? Kucing jiran sebelah berak kat laman kita. Punca itu je.
2: Start daripada tu kita tak cakap dengan jiran sebelah. Kalau sebelum tu bolehlah hai hai bye bye. Bolehlah hello hello.
0: Assalamualaikum, mau balik kerja kah? Ha, balik kerja. Assalamualaikum, balik kampung kah?
2: Start daripada tu masam muka. Itu tak dibenarkan oleh syarak. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, bincang elok-elok, bincang baik-baik. Ataupun apa, jiran sebelah menyebelah, satu geng Egypt, satu geng Argentina. Cerita bola lagi. Yang ni fanatik Argentina, yang ni fanatik Egypt.
0: Punca dek kerana Egypt kalah tu.
2: Seminggu tak bercakap dengan geng sebelah. Yang kawan sebelah yang fanatik dengan Argentina ni pun satu hal. Dia boleh menganjing, tau menganjing, provok.
0: Bajam, yuk, kalah lah.
2: Angin lah kawan tu.
0: Yang Egypt ni pula, geng Egypt, yalah, boleh lah, pengadil bantu.
2: Yang geng Argentina pula kata,
0: alah, dah kalah, kalah, alah, apa. Start daripada tu, tak mau semak lah.
2: Ini dibenar tak oleh syarak untuk kita berkelahi? Tak dibenarkan. Tak dibenarkan. Bahkan hukumnya dosa besar. Lebih daripada 3 hari kalau tak cakap, Imam Nawawi, dia ni anak murid Imam Syafi'i, hukumnya adalah dosa besar. Dan kalau mati, kena raka. Kena raka. Baik, bermula dalil yang menunjukkan atas demikian itu ialah sebagai sepotong hadis, yakni iaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala yahillu li muslimin ay yahjura akhahu fawqa salas. Dan tidak harus bagi satu orang Islam bahawa tiada menegur ia akan saudaranya lebih daripada 3 hari berturut-turut. Jadi kalau orang tanya mana dalil ni lah dia. La ya'illu li imri'in ayyahjura akhahu fawqa salas. Tak boleh seseorang itu tak bertegur siapa lebih daripada 3 days, 3 hari. Dalam hadis yang lain Nabi kata, wa khairuhuma alladhi yabda'u bisalam. Dan yang terbaik di antara dua orang berkelahi ni, maksudnya yang terbaik, maksudnya siapa akan dapat pahala lebih besar? Alladhi yabda'u bisalam, yang memulakan salam, yang memulakan shake hand, yang memulakan pendamaian.
0: Kita tahu dah, kita belajar dah malam ni, oh, aku ada tak sembang dengan dia ni. Dah masuk 2 hari ni. Jadi kalau dah masuk 2 hari, besok masuk 3 hari.
2: Maknanya kalau tak sembang lagi 3 hari besok, besok dah masuk 3 hari, dah final date. Hari Sabtu kalau tak sembang lagi, dosa tak?
0: Dosa.
2: Kalau mati kena raka. Oh, dia duk fikir aku dah lah sakit macam-macam. Dah darah tinggi, dah kencing mani, dah buah pinggang. Dia buat dalam tempoh 3 hari ni tak sembang ni, Allah ambil aku, ui, teruk lah, neraka. Jadi tak berbaloi lah aku pergi haji baru-baru ni. Ha? Tak gunalah aku pergi haji baru-baru ni kalau akhirnya kena neraka. Dia kena benda-benda macam ni, dia jadi spoil ibadat kita hak lain. Oh penat lah, 50-60 tahun kutip pahala, kutip amal, tiba-tiba tak cakap dengan orang, kena neraka. Akhirnya besok dia beranikan diri untuk salam. Dia tak berani jumpa lagi, dia telefon. Kata imam mazhab kita, Imam Syafi'i, boleh dengan macam-macam cara. Sama ada kita berjumpa dengan one by one dengan dia untuk salam dia, ataupun boleh call dia, ataupun asalkan kita nak bagi clear, nak settle down. Walaupun ada pendapat yang lain dak, kena jumpa dia baru settle. Kita ambil pendapat yang lebih mudah. Tak ada salah kalau kita telefon dia dulu. Nak salam dia, dia pun jauh. Kita ambil pendekatan telefon dia. Sebab besok dah hari yang terakhir, tak bercakap dengan orang ni tak boleh. Masuk hari yang keempat, Sabtu ni dah masuk hari keempat. Maksudnya malaikat atid akan tulis dosa kita, dosa memutuskan silaturahim, dan dosa tu dosa besar. So besok semayang, lepas semayang Jumaat kita call. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ni siapa ni? Ha, ni kawan hang lah, yang dah lama tak sembang dengan hang. Oh, meh. Dia trace nama kita. Meh. Oh, tak syak lagi. Dia pun letak telefon, dia tak nak sembang dengan kita. Baik, jadi dalam hal ini, wa khairuhuma allazi yabda'u bisalam, yang terbaik sekali adalah orang yang memulakan salam. Maknanya kita yang mula-mula approach tu akan dapat pahala yang besar berbanding dengan orang yang second ni, yang menyambut salam kita, menyambut pendamaian, dia dapat juga pahala tapi tak sebesar pahala yang mula-mula ni. Apa jadi kalau kita salam dia, ustaz, kita nak damai dengan dia tapi dia tak mau damai, dia tarik tangan? Maksudnya kita saja, dia tak nak. Dah, aku tak nak kawan dengan hang. Dah. Get out. Oh, dia halau kita lagi. Dah, sudahlah tu. Aku tak mau. Sampai kiamat pun aku tak mau bercakap dengan hang. Sampai kiamat pun aku tak nak bercakap dengan apa. Aku tak nak sembang dengan hang. Oh, dia sampai kiamat. So, dalam hukum kita ataupun dalam mazhab kita, kita dah terlepas daripada dosa memutuskan silaturahim. Sebab kita nak damai. Hak belah satu lagi tak mau damai. Jadi, kita ni dah terlepas. Dialah yang masih kekal dosa memutuskan silaturahim. So, tuan-tuan jangan risau apa-apa. Tak apalah. Tak apalah kalau dah cakap macam tu. Aku dah minta maaf nah. So, aku selesai. Aku kalau aku mati nanti dah tak ada dosa dengan Tuhan. Okey. Tak apa. Kalau hang tak nak kawan dengan aku pun tak pasal, tak apa. Okey, cukuplah setakat macam tu. Dan muslimina muslimat an rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, kemudian dia kata lagi, kata Abu Isa Tirmizi, bermula ini hadis hasan lagi sahih, dan pada bab ini ada riwayat daripada Abi Bakrah As-Siddiq dan Az-Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu anhu dan Ibnu Mas'ud dan Abi Hurairah radhiyallahu anhum ajma'in. Baik, tuan-tuan. Masalah 263. Dengki yang diharuskan oleh syarak ada dua sebagaimana tersebut dalam hadis yang dikeluarkan oleh Abu Isa Tirmizi dengan katanya. Oh. So back to topic balik semula, bab dengki. Adakah dengki ni semua haram? Tak ada yang dibenarkan oleh syarak. Apa dia? Seperti mana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, katanya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la hasada illa fisnatain. Nabi kata la hasada illa fisnatain, diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam yang alim besar namanya Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma, katanya telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh ataupun tidak harus dengki itu melainkan dua benda. Kita nak cemburu dengan orang, kita nak dengki dengan orang, kita nak iri hati dengan orang, hal lain tak boleh, dua ni boleh.

0: an-nahar. Nombor satu yang boleh kita dengki. Pertamanya, laki-laki yang dikurnia akan dia oleh Allah Ta'ala harta, maka ia pun memperbelanjakan daripadanya sepanjang malam dan sepanjang siang hari. Allah. Orang macam ni patut kita jelas. Orang macam ni patut kita cemburu. Orang macam ni patut kita hayat hati. Dia boleh bina satu masjid dengan duit dia seorang-seorang. Adik saya, dia kerja dekat Sendayan, Negeri Sembilan. Adik saya, dia cerita kat saya, tu yang masjid macam masjid apa Nabawi tu, kat Masjid Sendayan tu, dibuat oleh satu orang, dibelanja oleh satu orang ni saya. Okey, besar kepada RHB Bank ni, Rashid Hussein. Dia saya, wallahu alam, dia, kita pun tak tahu berapa ratus juta dia habis duit untuk buat masjid. Yang ni betul kita cemburu ni. Eh, pasal apa lah ni, ya Allah, cemburunya aku, macam mana nak jadi macam dia ni. Maka kita pun berusaha, bertekad untuk jadi orang macam dia. Dia ni sedekah siang, malam, pagi, petang. Muslimin dan muslimat dan rahmati Allah subhanahu wa ta'ala.
1: Tausiah. Demikian tadi rancangan tausiah yang telah disampaikan oleh Ustaz Syahrizal Zainuddin. Anda boleh ikuti siri sambungannya pada waktu yang sama esok.
2: Ikuti rancangan tausiah setiap hari di Perak FM 1.30 tengah hari, diulang siar 6.30 petang. Sama-samalah kita menambah ilmu pengetahuan. Tausiah, rancangan agama kegemaran ramai di Perak FM.

0: Ramai orang pergi kerja tak pertanian. Barang siapa kerja kuat sampai penat lepas kerja, maka kepenatannya mencuci semua dosanya. Dosa dah dihapuskan, maka penyakit pun sembuh. Hadis riwayat Imam Ahmad. Seramai orang tak pasang niat, tapi nak pergi kerja. Pasang niat tak? Aku nak kerja nak cari rezeki yang halal. Mencari rezeki yang halal adalah jihad. Selepas menunaikan yang fardu, mencari rezeki yang halal adalah jihad, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. So pasang niat, kata ulama, bila kita pasang niat yang baik-baik, belum buat dah dapat 1/3 pahala. Kalau buat dapatlah 100% kalau ikhlas. Amin. So yang pertama cuci hati, yang kedua pasang niat. Itu sangat-sangat penting. Ketiganya of course lah, untuk menjaga harmoni. Nak jaga harmoni, ni dia. Kalau kita tak ada harmoni dengan Allah, macam mana nak harmoni dengan alam persekitaran, dengan manusia?
1: Kini kembali, Kementerian Belia dan Sukan membawakan semula program reality fenomena Jago Rakan Muda musim kedua. Terbuka kepada belia berumur 16 hingga 30 tahun. Serahkan potensi sebenar anda untuk rebut wang tunai terkumpul RM150,000. Uji bakat bermula 21 Ogos hingga 30 Ogos 2026. Layari www.kbs.gov.my/rakanmuda untuk maklumat lanjut.
2: Dengan nama Allah yang Maha Murah lagi Maha Kasihani, saya Tengku Abdurrahman Putra Ibni Almarhum Sultan Abdul Hamid Khalid Shah, Perdana Menteri bagi Persekutuan Tanah Melayu, dengan persetujuan dan perkenan duli-duli yang Maha Mulia Raja-Raja Negeri Melayu, dan mestiharkan bagi pihak umat Persekutuan Tanah Melayu bahawa mulai daripada 31 hari bulan Ogos tahun 1957, maka Persekutuan Tanah Melayu dengan limpah rahmat Allah Subhanahu Wa Taala akan

0: FM Hiburan Berinformasi semestinya untuk kaum aja. Assalamualaikum, selamat petang Yub Yong, pendengar setia Pera FM yang masih lagi berteman kan, dan bersama dengan Pera FM ketika ini. Kita dah masuk penggal kedua untuk kita bekerja hari ini 13 Ogos 2026, hari Khamis, bersamaan dengan 29 Safar 1448 Hijri. Saya Aida Sezali yang menyambung tugasan rakan dan setugas DJ Fina sebentar tadi di ruangan Yub Yong 10 pagi hingga 2 petang. Jadi kita dah masuk 2 petang ini, Aida akan temankan koma untuk 5 jam ini sehingga 7 malam nanti. Semestinya dengan perkongsian-perkongsian yang menarik, macam biasa Aida akan temankan koma dengan informasi-informasi terkini, hiburan-hiburan yang terbaik. Macam yang jam pertama ini, seperti yang selalu kita sajikan untuk koma, jam pertama untuk ruangan Moh Gebang, Aida akan payung koma. Koma akan layan sama-sama dengan Aida petang ini lagu-lagu yang menggamit kenangan, lagu-lagu yang mengimbau kembali kita ke zaman-zaman bercintan-cintun, zaman-zaman kita masih lagi remaja, masih lagi kanak-kanak, iaitu zon nostalgia. Dan juga seketika nanti di jam yang berikutnya, 3 petang, kita akan bersama-sama ikuti Atma Bahasa untuk kita mempelajari ilmu baru yang juga mungkin kita dapat memantapkan lagi bahasa kita bersama dengan Munshi yang akan menemani Aida di konti petang nanti, jam 3 petang. Dan seterusnya jam-jam yang berikutnya pasti ada perisian dan perkongsian yang menarik untuk Aida kongsikan dengan koma. Jadi koma kena terus kekalkan kesetiaan koma bersama dengan kami di mana aja koma berada, dan jangan lupa untuk muat turun RTM Klik secara percuma. Per FM, sesi radio nombor 1 Orang Perak.
1: Kalau koma gemur sangat lagu-lagu nostalgia ni, bolehlah dengar lagu-lagu yang penuh dengan kenangan dalam zon nostalgia 80-an, 90-an. Daripada 2 petang hingga 3 petang, hanya di

0: Gebang 2 petang hingga 7 malam dan sekarang ini Aida mainkan lagu-lagu retro 80-an hingga 90-an untuk zon nostalgia ini. Dan Aida nak ucapkan selamat petang kepada sahabat-sahabat pendengar yang menemani Aida di ruangan WhatsApp. Kita ada Abah Fendi Jelapang dengan ucapan Assalamualaikum, selamat petang. Lepas makan tengah hari ini katanya layan Perak FM sambil nyandor dengar lagu-lagu yang sedap-sedap juga informasi-informasi yang terbaik katanya. Cuaca petang ni udah mendung. Itu cuaca di Jelapang ya, Abang Fendi. Macam mana pula keadaan cuaca di tempat koma? Kak Ros berkongsikan dekat gerik ni ada jerebu katanya nampak cuaca mendung tapi panas. Jadi ada kongsikanlah ya ramalan cuaca yang mana koma juga boleh ikuti menerusi laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia untuk ramalan cuaca daerah yang ada boleh kongsikan untuk daerah Bagan Datuk, Batang Padang, daerah Hilir Perak, Hulu Perak, Kampar, Kerian, Kinta, Kuala Kangsar, Larut Matang, Manjur, Mualim, Perak Tengah dan Selama. Semuanya untuk ramalan petang ini 13 Ogos 2026 adalah ribut petir di beberapa tempat. Jadi insyaAllah kita doakan mudah-mudahan mana-mana kawasan yang mungkin nampak ada jerebu tu, kita doakan adalah turunlah hujan rahmat yang boleh membasahi bumi ini dan boleh orang kata merendahkan kawasan-kawasan yang mana ada IPU yang tinggi untuk jerebu ini ya. Dan ini pun juga ada informasi terkini daripada Muni Syafiq. Dari mana tu katanya, lekat sini baru lepas hujan tapi sad je katanya. Dan perkongsian ini juga mungkin boleh menjadi panduan buat koma, manalah tahu lepas koja ni kan nak pergi pasar malam ke, dan juga buat peniaga-peniaga yang nak mendirikan kemah untuk berniaga petang ini, bolehlah buat persiapan mana kemungkinan petang ini seluruh negeri Perak, daerah-daerah di seluruh negeri Perak ada ramalan ribut petir di beberapa tempat. Jadi kita ambil langkah berjaga-jaga dan persiapan awal. Kalau kau nak ke mana-mana petang ini, nak singgah mana-mana, sediakan payung sebelum hujan. Kalau kau ada informasi lagi yang dikongsikan dengan Aida, jom kongsikan di 010-2007-055. Kita nak berhibur lagi dengan lagu-lagu 80-an 90-an. Wham! Where Did Your Heart Go? Itu lagu yang Aida nak payung koma selepas ini.
1: Nikmati lagu-lagu yang penuh dengan kenangan dalam zon nostalgia 80-an, 90-an. Hanya di Perak FM. Zon nostalgia 80-an, 90-an. Ada dengan ye semua koma.

0: saya perkenalkan tiga kata dialek Perak. Pertama, berjejio. Maksudnya dalam bahasa Melayu standard atau bahasa Melayu baku, meleleh. Yang kedua, berjerobon. Maksudnya berkenaan sesuatu yang bertimbun atau berlonggok. Yang ketiga, berpiang-piang. Maksudnya dalam bahasa Melayu baku atau bahasa Melayu standard, berkenaan keadaan seseorang yang pening-pening lalat.
1: Lah uniknya dialek Perak. Ya, yang pertama, nyambe. Itu maksudnya ialah tadi nyambe itu sambil. Okay, yang kedua, gobi. Ataupun bahasa standardnya kupas ataupun cabut. Ketiga yang DJ teriban ni maksudnya budak-budak membaling batu di tepi sungai kan. Okey, yang keempatnya nyadin. Ada nyadinnya muka dia kan. Maksudnya buat tak peduli je kan. Tiga peribahasa yang kita nak kongsikan kepada petani. Air jernih ikannya jinak. Maksudnya negeri atau tempatnya aman damai dengan penduduknya yang berbudi bahasa dan senang didekati. Air laut masin sendiri. Orang yang ada kemahiran, kehebatan yang semula jadi tapi dia tak perlu pun menunjuk-nunjuk, orang akan nampak aura dia sendiri. Laut mana tidak berombak ni kan, sebagai kata-kata semangat.
2: Dengarkan rancangan Atma Bahasa bersama Mushi, Duan Bahasa dan Pustaka DBP
3: dalam Mogema setiap Khamis jam 3 hingga 4 petang hanya di Perak FM.
4: Mogebang 2 petang hingga 7 malam bersama dengan saya Aida Sezali, dan seperti yang dijanjikan tadi untuk jam yang kedua ini ada tidak keseorangan sebab kita nak bersama-sama ikuti rancangan Atma Bahasa dan bersama Aida di konti Munshi Hanisa ataupun Cikgu Anis.
5: Ya, betul.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi taala. Aida,
4: hari ini Aida teruja lebih sikit. Sebab apa? Rupa-rupanya setelah sekian lama kita terpisah, Cikgu inilah Cikgu saya.
5: Kami
4: yang kami mengenali secara bersendiri. Secara personalnya kami sudah pun berkenalan dulu lama dah Cikgu, ya. Tak sangka Cikgu masih maintain.
5: Alhamdulillah. Aduh, ada.
4: Untuk rancangan Atma Bahasa kita hari ini, apa yang kita akan pelajari selama satu jam ini?
5: Ya, seperti biasa ya Aida, kita akan ada beberapa segmen. Seperti uniknya dialek Perak, segmen tata bahasa, ya. Kemudian ejaan, betulkan mana-mana yang salah, ya. Perbendaharaan kata dan puisi tradisional hari ini, Gurinda. Dan kita ada ulang kaji dialek Perak minggu lepas. Dan seterusnya ialah kuis, ya, sebagai penutup untuk
4: itu
5: petang ini.
4: Itu yang dinanti-nantikan pendengar nak turut serta dalam kuis dalam Atma Bahasa ini. Jadi kita nak terus dengan segmen yang pertama.
5: Betul, Aida.
4: Uniknya dialek Perak. Apa yang kita nak pelajari untuk segmen pertama ni?
5: Jadi dalam uniknya dialek Perak minggu ini, Aida, yang pertamanya kita belajar perkataan goyik.
4: Goyik.
5: Goyik. Goyik ini sebenarnya ada dua maksud. Tapi hari ini cikgu bagi satu. Goyik yang pertama tu tumbuk sambal. Penumbuk batu lesung, ya. Tapi yang ini goyik ni ialah bergoyang.
4: Bergoyang.
5: Bergoncang atau tidak stabil.
4: Oh, saya dah ingatkan bahasa pelat. Budak-budak nak golik-golik.
5: Goyik, nak goyik. Iaitu keadaan sesuatu benda yang mudah terhuyung hayang atau tidak tegap apabila disentuh atau dinaiki. Contohnya macam ni. Atomika, Eda. Janganlah nak manjat titik kayu tu. Dah goyik benar nampaknya, Eda. Oi, nanti tergeloceh sekarang.
4: Tak padan dengan berat. Nak manjat titik kayu. Titik kayu
5: goyik
4: tu halui.
5: Halui tu dah bergoyik. Goyik-goyik je, ya. Okey. Yang keduanya, bapa.
4: Dia Aida pun dialek Perak,
5: ya? Ya, dialek Perak. Selama ni, apa anggapan Aida tentang bapa?
4: Bapak tu macam mok bapak.
5: Macam kadang-kadang ada ni cikgu dah ulang dua kali ni. Baik. Sebab permintaan. Sebab dia kata ada bapak ni kadang-kadang orang kata macam rekaan kan.
4: Betul.
6: Bapak.
4: Ada pun ingatkan rekaan sahaja.
5: Tak, sebenarnya bahasa Perak kita.
4: Selain
5: bapak tu ialah ayah. Bapak juga bermaksud kata penguat yang bermaksud sangat besar atau luar biasa.
4: Baik.
5: Menunjukkan kekaguman. Contoh Aida nampak sebuah pasar raya sedang dibuat. Mm-mm. Besar. Bapuk
6: besar.
4: Tak boleh lah kalau nak sebut bapuk halus. Tak boleh
5: lah. Tak boleh lah.
4: Tak kena.
5: Ha, kalau benda tu kecil, bapuk. Ngapa kecil semut? Ya, tak ada lah kan. Ha, jadi, selain merujuk kepada bapa, dalam selangor Perak, kerap digunakan sebagai penegas, iaitu atau amplifier ya, untuk menunjukkan saiz atau keadaan terlampau atau amat sangat.
4: Baik.
5: Ha, contoh, bapuk. Cara sebutnya pun ada tu. Bapuk. Ya? Besar doroyan yang dipetik, diiup semalam, teman makan dua pangsa sudah sengkok perut. Ya. Maknanya sangat besar buah durian yang dipetik oleh Abang Long semalam. Makan dua pangsa pun sudah senak perut.
4: Baik.
5: Nah, lepas ni kalau kita tengok sesuatu yang mengagumkan juga. Bapuk. Ikut intonasi lah. Kalau kagum, ya, bapuk.
4: Bapuk lawa.
5: Lawa. Yeah. Kalau besar,
4: Bapuk.
5: Okay. Yang ketiga pula, Salih.
4: Salih? Bukan nama orang.
5: Salih ni memang nama orang. Salih. Tapi Salih yang cikgu nak kenalkan hari ni.
4: Baik.
5: Lain daripada apa yang telah cikgu kenalkan sebelum ni, Salih ialah orang yang lain daripada keadaan. Baik. Anak dia. Contohnya macam kanak-kanak. Anaknya yang OKU.
4: Baik.
5: Atau autism. Dipanggil Salih. Dipanggil Salih dalam bahasa Perak. Contohnya, anaknya yang kelima tu Salih benar.
4: Oh, jadi orang faham lah macam mana keadaan anaknya.
5: Itu bahasa Perak kita. Tapi Salih hari ini ialah perbuatan bertukar kedudukan, berpindah tempat duduk atau berganti pakaian. Itu juga maksud Salih. Contohnya, cuba Mika Salih duduk ke sebelah sana, Yung. Bagi ruang dekat Yub yang baru sampai tu.
4: Selalu kalau ada dengar Cikalih sikit.
5: Ini Salih.
4: Salih pun boleh digunakan lah.
5: Dia mengikut tempat. Mengikut tempat tempat penutur tersebut. Kerana yang seterusnya ialah Chonin.
4: Alah. Macam bahasa Korea pun ada.
5: Chonin ya. Tengok ejaan yang kedua tu. Chonin. Iaitu jengket tinggik atau berdiri di atas hujung kaki. Iaitu perbuatan menjengketkan kaki atau berada dalam keadaan bertinggik, tinggi sehingga kelihatan tidak stabil. Contohnya kanak-kanak yang Salih yang suka chonin.
4: Ada nampak penggunaan kata-kata dialek Perak ni.
5: Kanak-kanak yang istimewa ni. Dia selalu chonin ni kan.
4: Chonin kaki.
5: Chonin dia. Tinggi benar. No, Mika chonin atas kerusi tu, Yop. Nak ngambil barang biskut. Balang biskut. Hati-hati kan, kan tergolek.
4: Kan tergoyik.
5: Tergoyik. Chonin-chonin tergoyik. Sebenarnya, Aida pernah dengar tak ni selewin?
4: Selewin duit? Bukan. Salah.
5: Memang dia tak pernah dengar orang Johor. Selewin. Selewin ni cuai. Tidak cekap. Buat kerja asal siap atau sambil lewa. Atau sambal lewa. Macam dia buat kerja tak elok.
4: Baik.
5: Mak dia kata janganlah buat kerja selewin. Malu kat orang kan.
4: Tak memberi 100% lah maknanya.
5: Jadi kita kena kerja elok-elok. Jangan kerja selewin ya. Apabila membancuh simen tu, buat elok-elok. Jangan selewin sangat. Untuk dinding rumah tu karang. Itu cakap orang Perak selewin.
4: Karang tak berapa hari tinggal kat rumah ni karang.
5: Selewin benar dia buat roja ya. Okey, yang seterusnya hincit. Pernah guna tak Ida?
4: Pernah.
5: Macam mana hincit tu?
4: Yang ni contoh dia nak menghalau ataupun nak menyuruh pergi.
5: Menyuruh pergi betul. Contohnya kalau bahasa Perak ni ada yang setengah kata bahasa kasar. Tapi sebenarnya bukan bahasa kasar. Ini memang bahasa dialek Perak. Itu menyuruh seseorang atau haiwan beralih dengan cepat. Ya. Mungkin secara sengaja ataupun secara berkias. Baik. Contohnya, hincit kamu dari sini. Udah dia datang, tak dijemput. Nak buat hingor pula kat depan laman ni. Ini macamnya bergurau.
4: Bergurau ataupun dengan boleh digunakan untuk haiwan yang tidak lindah.
5: Ya, hincit kamu dari sini. Ataupun nak kita katanya, mengkala dihincitnya kita.
4: Aku sampai ni dulu.
5: Ya. Hincitnya kita kan. Itu hincit ya. Itulah dia bahasa Perak kita hari ini.
4: Betul lah cikgu. Begitu kayanya dialek Perak ni. Ada banyak perkataan sebenarnya yang baru Aida belajar.
5: Ya. Dan dapatlah kita sekiranya menggunakannya sebagai bahasa harian kita. Betul. Orang Perak kan.
4: Baik, adakah kita nak teruskan dengan kuis?
5: Bukan, kuis kita hujung nanti.
4: Kuis nanti hujung ya. Jadi kita nak berehat dahulu. Sebentar nanti kita akan sambung untuk segmen yang kedua. Tata bahasa. Terus kekal bersama dengan Pre FM 18 jam sehari untuk koma aja.

0: Segmen Atma Bahasa ke Udara untuk sama-sama kita pelajari ilmu hari ini bersama dengan Munshi Cikgu Anis kita petang ini. Dan kita nak sambung untuk segmen seterusnya, iaitu Tata Bahasa. Untuk kita pelajari apa ni ya, Cikgu?
1: Ya, hayat pasif imbuhan ter, ber dan ke an. Hari ini kita belajar tentang ayat pasif. Jadi boleh kita mulakan, Aida?
0: Boleh, saya silakan.
1: Jadi seterusnya ialah ayat pasif ya. Hari ini kita belajar tentang apa itu ayat pasif, kata kerja bagi ter ya. Iaitu imbuhan ter dalam ayat pasif merujuk perbuatan yang berlaku secara tidak sengaja, Aida. Dan menunjukkan keupayaan,
0: baik,
1: kemampuan seseorang untuk melakukan sesuatu. Subjek dalam ayat pasif menerimanya sebagai kesan perbuatan daripada kata kerja berimbuhan ter dan kata kerja pasif ter biasanya diikuti oleh kata sendi nama oleh bagi menyatakan pelaku. Contohnya perbuatan tidak disengajakan. Contohnya cawan kaca di atas meja itu tersepak oleh Yoke semasa dia bergegas ke dapur.
0: Ini selalu orang pakai tu. Allah, tak sengaja
1: ter. Ya. Ada lagu ter ya. Dan keupayaan atau kemampuan, batu yang sangat berat itu tidak terangkat oleh kami berdua. Jadi dekat sini Aida, dia ada tulis itu terangkat oleh kami. Nanti ada pula yang keliru. Kenapa tu kami boleh ke guna oleh?
0: Sebab ada kata
1: ayat pasif, frasa pasif, kami tak boleh. Tapi kalau ayat pasif, ter tidak ada masalah. Malah wajib pula menggunakan ter dan oleh tu. Tak kira lah kami ke saya ke kata ganti diri pertama ataupun kata ganti diri kedua. Tapi kalau frasa kerja pasif, tak boleh.
0: Contohnya?
1: Contoh dia macam ni. Kain itu diangkat oleh kami. Ataupun baju itu dibeli oleh saya. Itu tak boleh sebab dia jadi frasa kerja pasif. Tapi ini ter tidak ada masalah ya. Okey, yang kedua pula ialah ber. Ber pula berfungsi sebagai kata kerja pasif membawa maksud sudah di atau sedia ada di apa ya. Pelaku biasanya tidak dinyatakan dalam ayat kerana fokus utama diberikan kepada keadaan subjek. Contohnya, baju kurung kain sutera yang koyak itu sudah berjahit dengan kemas.
0: Baik.
1: Siapa yang jahit tu, Aida?
0: Bukan saya lah yang pastinya.
1: Jadi kalau berjahit tu tidak perlulah dinyatakan siapa. Ya. Yang kedua lah, menunjukkan sifat sudah diikat atau diatur. Kayu-kayu api di belakang rumah itu sudah berikat rapi.
0: Baik. Tapi kalau contoh saya gunakan sudah terikat rapi, tak boleh cikgu?
1: Boleh.
0: Ya?
1: Boleh juga. Itu ter ya. Yang sudah yang kata apa pasif ter maksudnya melakukan keupayaan atau kemampuan.
0: Faham baik.
1: Yang kemudian yang ketiga ialah ayat pasif kata kerja ke dan an. Apabila ke dan an ini bergabung dengan kata dasar, ini membentuk kata kerja pasif yang membawa maksud ditimpa oleh sesuatu keadaan atau perbuatan secara tidak sengaja atau di luar kawalan. Misalnya, maksud kena atau ditimpa peristiwa, pakaian yang dijemur di ampayan itu kehujanan. Maksudnya kena hujan. Itu maksudnya.
0: Apa tu, lenjun.
1: Penduduk kampung itu
0: kebakaran.
1: Atau rumah penduduk kampung itu kebakaran. Di sini penduduk kampung itu kebakaran harta benda. Dan ada juga maksud terperangkap dalam situasi atau keadaan. Contoh, rombongan pendaki itu kesiangan. Di atas bukit kerana bertolak agak lambat.
0: Nak menyatakan lewat sampai.
1: Tak semestinya kesiangan tu ialah kesiangan lewat tidur saja. Dah macam kita kata dah sampai siang, bukan.
0: Dah matahari. Bangun.
1: Jadi segmen tiga ni kita teruskan, Ida?
0: Boleh juga untuk kita teruskan.
1: Jadi ejaan dan bentuk dia. Yang pertamanya ialah pekarangan. Pekarangan atau perkarangan.
0: Selalu kita pakai pekarangan.
1: Perkarangan ya. Pekarangan. Di dalam periksa SPM. Pekarangan. perkarangan.
0: Jadi ejaan yang sebetulnya tak ada
1: R. Tak ada R. Ya? Sebab kata dasar karang itu ialah imbuhan pen dan an. Uh-huh. Yang dia akan meluluhkan huruf K. Baik. Akan buang. Ya? Yang kedua ialah persaraan ke pesaraan.
0: Selalu persaraan kot.
1: Per kan? Ha. Jarang nampak orang guna R kan? Ha, sebenarnya persaraan.
0: Ada R?
1: Ha, oh, persaraan.
0: Kali ini ada R pula.
1: Bukan kali ini, memang.
0: Kalau sebab tadi kita kena buang R-nya, ha, untuk persaraan ni, yeah, jangan dibuang R-nya.
1: Ya, sebab pesara tu ialah orangnya.
0: Baik.
1: Tapi apakah keadaannya dia bersara? Sebab itu persaraan. Baik. Tapi sehingga ini, kini pun masih lagi kita lihat dalam banting ataupun betul dalam apa yang dibuat
0: tidak
1: iklan.
0: Tidak dimasukkan R-nya.
1: Ya, R tu, ya.
0: Jadi kita kena betulkan.
1: Ya, betulkan. Ya. Okay. Yang seterusnya ialah, ha, penglibatan ke pelibatan?
0: Yang ni saya selalu pakai, penglibatan. Betul tak, cikgu?
1: Ya, penglibatan. Ha-ha. Sedap bunyinya.
0: Sedap bunyinya. Ada eng-eng kat situ, dengung-dengung kat situ.
1: Ya, tapi sebenarnya tak yang sedap. Tak mestinya berzat.
0: Alam.
1: Ya.
0: Betul juga.
1: Kadang-kadang nampaknya enak makanan tu kan.
0: Rupanya tidak berhasiat.
1: Ya, tidak berhasiat. Ya. Sebenarnya ialah pelibatan.
0: Oh, tak ada NG, cikgu. Ya,
1: tak ada NG. Ya. Kerana apa orang suka penglibatan? Mungkin bunyinya yang nyeronokkan. Dan juga sudah berabad-abad sekian lama menggunakan penglibatan. Ya. Jadi, okay, apakah dia punya alasannya? Imbuhan pen ini, kalau dia bertemu dengan huruf yang kekal sebagai per kan, contohnya pelaksanaan kan, dia tak ada per,
0: dia tak ada NG
1: laksanaan. Sama je L tadi, libat.
0: Faham.
1: Berasal daripada libat. Sebab itu dia pelibatan.
0: Oh, jadi macam pelaksanaan tadi pun tak ada perlaksanaan.
1: Tak
0: salah.
1: Ada pelaksanaan. Hanya pelaksanaan.
0: Baik.
1: Ya.
0: Ingat komo yang lagi-lagi yang mana adik-adik yang nak ikuti SPM ni.
1: SPM.
0: Yang mana kalau imbuhan tu bertemu dengan huruf L, jangan ditambah-tambah lain. Itu tips dia, ya.
1: Jadi yang seterusnya, yang manakah yang selalu kita dengar? Kepemimpinan atau kepimpinan?
0: Saya cop kepimpinan, cikgu. Senang sebut.
1: Kepimpinan sebenarnya ialah kepemimpinan.
0: Alah, salah lagi.
1: Aida nak pimpin ke nak jadi pemimpin?
0: Ya juga kan, cikgu.
1: Cuba tengok tu.
0: Alah.
1: Aida nak menjadi pemimpin ke nak pimpin?
0: Aida nak jadi pemimpin.
1: Kepemimpinan lah.
0: Oh, betul.
1: Janganlah
0: lah.
1: Janganlah pimpin.
0: Kalau tak Aida yang dipimpin kan?
1: Ya. Sebab itu asalnya tadi lah pemimpin. Sebab itulah
0: baik.
1: Dia jadi kepemimpinan.
0: Jangan ditinggalkan.
1: Ya. Jadi kata dasar ialah pemimpin, bukan pimpin, ya. Jadi apabila kita masukkan ke-an tadi, dia jadi kepemimpinan.
0: Kepemimpinan.
1: Bunyinya memang macam rasa macam tak sedap namanya.
0: Senang sebut lagi kepimpinan.
1: Kepimpinan.
0: Laju.
1: Panjang. Kan? Tapi kita biasakanlah yang betul.
0: Yang betul. Ya?
1: Dan yang terakhir ialah kalau di tempat kita, Aida, persiaran.
0: Betul. Dalam alamat, surat menyurat, selalu kita letak persiaran, cikgu.
1: Ya, tapi
0: salah
1: sebenarnya ialah persiaran itu biasa digunakan untuk nama-nama jalan yang telah ditetapkan lah oleh pihak majlis. Kan? Tapi yang sebenarnya kalau merujuk pada keadaan di sisir jalan, itu ialah persiaran.
0: Oh, begitu.
1: Contohnya persiaran sungai. Persiaran Sungai Perak.
0: Baik.
1: Itu persiaran, bukan persiaran.
0: Tiada R. Jadi jangan salah.
1: Sebenarnya kalau nak ikutkan majlis pun, majlis pemandaran pun perlu menggunakan persiaran juga.
0: Baik.
1: Barulah nampak
0: yang benarnya.
1: Comel. Menggunakan bahasa yang
0: betul.
1: Ya. Okey. Jadi segmen 4 ni macam mana, Aida? Kita teruskan ke macam mana?
0: Boleh juga kita teruskan 4, okay, sebelum kita berehat nanti.
1: Jadi yang pertamanya, Aida guna apa? Pendingin hawa ke penghawa dingin?
0: Saya guna pendingin hawa.
1: Pendingin hawa. Jadi sebenarnya penghawa dingin.
0: Salah.
1: Sebenarnya pendingin pendingin hawa, bukan penghawa dingin, ya. gunakan pendingin hawa.
0: Jadi saya betul lah kan?
1: Betul lah Aida.
0: Ya, saya betul.
1: Kalau tak kan dapat SPME.
0: Alah, riak dah saya nanti.
1: Jadi pendingin tu maksudnya alat yang mendinginkan
0: hawa.
1: Hawa tu suasana.
0: Saya ingat hawa tu nama orang.
1: Nama orang jugalah hawa. Yang menunjukkan maksud wanita kan. Tapi hawa juga ialah
0: Keadaan
1: cuaca. Jadi alat mendinginkan udara. Jadi tiada perkataan penghawa.
0: Sebab itu kita mulakan dengan pendingin.
1: Alat yang menyejukkan. Kemudian kalau kita pergi satu tempat kan, kita nak tukar baju, kita nak salin, nak beli baju.
0: Bilik persalinan.
1: Bilik persalinan. Jangan lupa tau, ambil baju tu sekali.
0: Betul. Salin.
1: Tapi kalau sebenarnya kita pergi cuba baju. Sebenarnya lah bilik acu.
0: Bilik acu?
1: Ya, acu baju, acu baju.
0: Macam panggilan saya dekat rumah pula. Itu bilik acu.
1: Jadi bilik acu ni, acu tu maksudnya tray.
0: Acuba.
1: Acuba ya.
0: Ini saya pertama kali mendengarkan bilik acu, cikgu.
1: Jadi kalau Aida nanti buat hotel ke, Aida buat supermarket ke, buat pasar raya, guna bilik acu. Jangan letak fitting room itu sebagai bilik persalinan. Bilik persalinan tu macam kita salin baju. Macam betul? Kita pergi mandi laut, kita salin baju.
0: Okey, ada bezanya di situ. Kalau kita nak cuba baju.
1: Cuba baju, bilik acu.
0: Bilik acu.
1: Kita acu baju. Kita janji temu ke? Temu janji.
0: Biasanya temu janji.
1: Temu janji. Kan? Sebetulnya?
0: Janji temu.
1: Janji temu. Aida, kita janji dululah Aida.
0: Baru kita bertemu.
1: Ya, jomlah pergi. Dosen.
0: Cikgu ni tahu je.
1: Jadi janji temu. Kita berjanji dulu. Baru kita bertemu. Mengikut hukum DM, kata utamanya ialah janji.
0: Jadi salah lah selama ni saya pakai temu janji, temu janji. Kena tukar.
1: Kena tukar ya. Depan ni. Kemudian ayah kita nak pergi masjid hari raya ke,
0: nak beraya
1: Jumaat, pakai kain sampin. Samping.
0: Biasa kain sampin.
1: Biasa kain sampin lah kan. Tapi sebenarnya ialah kain samping.
0: Ada G, cikgu.
1: Ada G di belakang.
0: Salah lagi harian saya ni.
1: Okay. Tapi kalau dia di rumah nak sebut kain sampin.
0: Kita perok. Kita suka lepas-lepaskan G tu. Dinding, gunting.
1: Dinding, sampin kan. Jadi orang perok, anak-anak yang perak ni di sekolah, jangan buang G.
0: Kena pakai G tu.
1: Kalau kucing jadi kucing. Kain samping jadi sampin. Eja tu biar betul ya.
0: Kunin.
1: Kunin. Anjin. Dan satu lagi lah, apa yang kita pakai di sekolah atau kita pejabat.
0: Betul.
1: Baju. Vest kita panggil kan. Vest tak ada lengan kan.
0: Betul.
1: Kita, padanan istilah Melayu bagi baju tanpa lengan tu vest atau apa selalu Aida guna?
0: Rompi.
1: Rompi, betul.
0: Jadi salahlah untuk kita gunakan dalam SPM. Kita letak vest tu, itu bukan perkataan yang tepat.
1: Dia guna rompi.
0: Baik cikgu, kita nanti nak teruskan dengan segmen yang berikutnya untuk kita pelajari perbendaharaan kata pula. Tapi kita nak berehat seketika. Kembali selepas ini hanya di Perak FM untuk Koma Aja.

0: Segala perkara jangan diturut.
1: Dah lama saya tak dengar gurindam. Cikgu rindu rasanya.
0: Ya. Dulu adalah dengar suara cikgu.
1: Ya. Tapi kalau cikgu kan, gurindam ini kalau dulu, kalau yang saya dah tahu, syair ni kita ada irama-irama dia. Yeah. Ada pecahan-pecahan, ada pembahagiannya jenis-jenis. Yeah. Iramanya kalau gurindam pun sama.
0: Ya, sama juga. Baik. Yeah. Apa maksud tadi, Ida? Mm-hmm. Ya, kawal pelakuan dan hawa nafsu.
1: Mm-hmm.
0: Jaga tangan daripada mengambil hak orang.
1: Yeah.
0: Dan jaga perut daripada rezeki yang haram.
1: Ini kita kena pegang dalam pegang hidup kita.
0: Gurindam ini kan. Mm-hmm. Ini untuk kemaslahatan kita.
1: Betul.
0: Dalam masyarakat. Ya. Yeah. Yang fasa kelima.
1: Baik.
0: Penting sangat memilih guru dan pergi berguru.
1: Baik.
0: Kita jangan ingat kita punya apa yang kita dah tahu tu setakat itu.
1: Betul.
0: Tapi kita belajar lagi ya.
1: Mm-hmm.
0: Jadi kita

0: Pentingnya ilmu cikgu ni.
1: Penting ilmu dan sentiasalah belajar. Baik. Menambah ilmu ya. Mm-hmm. Jadi maksudnya kemuliaan seseorang itu dinilai daripada budi bahasanya ada. Dan manakala orang yang berilmu sentiasa dahagakan pengetahuan.
0: Ya.
1: Sentiasa ingin
0: belajar.
1: Belajar dan menambah ilmu pengetahuan.
0: Betul. Jangan rasa apa yang kita dah ada tu cukup, cikgu.
1: Oh,
0: ya.
1: Belum.
0: Banyak lagi perkara yang perlu kita pelajari dan kita mencalami.
1: Ya, selagi kita belajar, lagi kita belajar, lagi kita tak tahu.
0: Betul. Rupanya.
1: Rupanya.
0: Kan? Baru kita sedar banyak lagi benda.
1: Banyak kita tak tahu. Sebab tu kebanyakan ahli akademik ni, dia kurang bercakap.
0: Baik.
1: Kan? Mm-hmm. Banyak berfikir.
0: Banyak berfikir.
1: Kerana banyak perkara yang telah dipelajarinya. Mm-hmm. Hasil daripada pencarian ilmu-ilmu tersebut.
0: Baik.
1: Kalau
0: kau nak belajar macam mana nak gurindam dengan cikgu? Jom bersama kami di TikTok Pera FM. Kita berehat seketika. Nanti kita sambung untuk segmen yang seterusnya.
1: Pera
0: FM untuk kau aja.

0: PFM, hiburan berinformasi semestinya untuk koma aja. Ruangan atau koma pula Atma Bahasa kembali menemani koma ke ruang udara untuk kita pelajari dialek Perak yang berikutnya. Tapi ini kita dah pun berada di antara segmen yang terakhir, Cikgu Anis, ya?
1: Ya. Yeah.
0: Untuk kita ulang kaji.
1: Ulang kaji yang minggu lepas.
0: Ingat lagi ke Idok, Roma.
1: Ingat lagi ke Idok, rakan FM, Perak FM.
0: Yeah. Kalau di Amir kan ingat lah.
1: Nak Amir kan dia. Okay. Okay, yang pertama tu sepasir.
0: Sepasir?
1: Ya, yeah, sepasir.
0: Ada ingat.
1: Kan? Sepasir. Yeah. Sepakat, sepadan, sehati, sejiwa. Yeah. Memang sepasir benar leyup dengan teman tu. Yang kedua, sepicin. Sepicin tu seminit sekejap. Ya. Cuba Mika tunggu sepicin, teman yang ambil kunci. Yang ketiga ialah serogoh. Serogoh yang nyerebu atau menceroboh tanpa izin. Ya. Ataupun serogoh orang kan, yang tak ada marah ke. Jangan nak serogoh aja masuk rumah orang.
0: Marah juga.
1: Ya. Yang seterusnya serokop.
0: Serokop.
1: Atau sungkup. Atau tekup dari atas. Iaitu lauk dekat atas meja tu dah diserokop dek tudung saji ke belum.
0: Jangan biar tengah-tengah.
1: Jangan biar tengah-tengah je. Serokop le. Okay.
0: Tak elok.
1: Yang terakhirnya ialah setumba.
0: Setumba.
1: Ya, setumba ialah suatu masa atau seketika. Tunggulah setumba. Nanti teman selesai kerja, kita tolak le.
0: Tunggulah kejap.
1: Tunggulah kejap. Inilah dialek Perak kita minggu lepas.
0: Tapi kan cikgu, sepicin dan setumba ni, adakah ada satu perkaitan maksud ataupun macam mana? Apa beza sepicin dengan setumba ni?
1: Okay. Kalau untuk bahasa Perak, kalau sepicin itu memang sekejap. Itu memang dia punya maksudnya. Maksud sepicin tu lah.
0: Okay.
1: Kan? Tapi kalau setumba, dia ada dua maksud.
0: Baik.
1: Satu tadi suatu masa yang dinyatakan minggu lepas. Satu lagi setumba tu ialah ayunya penuh. Penuh sebedi.
0: Penuh
1: setumba. Penuh setumba kan. Ayo apa dia baginya kita minum ni.
0: Penuh setumba mana.
1: Penuh setumba. Gelah besar.
0: Baik, faham.
1: Jadi dua maksud yang lain lah kan. Okay.
0: Jadi minggu lepas kita dah belajar ada 5 dialek Perak. Minggu ini pun ada 5 dialek Perak. Adakah kamu masih ingat apa yang kita pelajari hari

0: Selewin dan juga hincit. Oh, maafkan saya. Bukan lima tapi enam.
1: Enam, ya.
0: Dalam kita pelajari minggu ini. Jadi, kita nak terus ke kuis.
1: Ya, kuis dialek Pera.
0: Baik, cikgu. Apa soalannya untuk kita bertanyakan
1: soalannya,
0: kepada pendengar kita?
1: Ya, soalannya mudah saja. Apakah maksud hincit dalam bahasa Melayu baku? Dan bagaimanakah penggunaannya dalam ayat dialek Perak? Jadi minggu ni kita suruh dia cakap Perak.
0: Nak tengok aja handai ke tidak?
1: Aja handai.
0: Nombornya 0554585859. Hubungi kami sekarang sebab ada hadiah yang bakal menanti koma. Sekali lagi cikgu soalannya.
1: Soalannya ialah apakah maksud hincit dalam bahasa Melayu baku dan bagaimanakah penggunaannya dalam ayat dialek Perak ini?
0: Baik, kita dah ada pemanggil. Kita nak tengok handai ke tidak, benar ke tidak jawapannya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Siapa di sana?
2: Maha.
0: Assalamualaikum Maha.
2: Waalaikumsalam.
0: Ada dengar soalannya?
2: Dengar ke, tapi Maha ni di Kedah. Dengarlah melalui kliknya kan. Itu yang selanjutnya tadi, selanjutnya Mak Ha tak berapa dengar, tapi cubalah.
1: Baik. Mesti baca tak lagi sekali.
0: Cikgu Hanis boleh bacakan sekali lagi.
1: Okey. Katanya macam ni Mak Ha. Apa maksud hincit dalam bahasa Melayu baku?
2: Hincit tu macam berambut lah. Berambut kamu dari sini.
1: Ngalor-ngalor. Ya, ngalor. You balik. Ngalor. Lama benar dah duduk di rumah ini. Tak nak balik, incit lah.
2: Cuba apa buat dia lama-lama sini, pergilah incit balik.
1: Betul. Sebab itu tadi Munci kata incit tu bukanlah maksud kita menghalau. Tapi incit tadi maksud kita bukan ngalor, balik lah kan.
2: Tapi boleh katakan macam kasar jugalah.
1: Sebenarnya.
0: Baik, Maha. Terima kasih atas jawapan. Tepat sekali. 100%. Maha nanti wasabi kita di 010-2007-055 dan berikan detail dan butiran Maha untuk kita hantarkan hadiah daripada Bahasa dan Pustaka Maha. Terima kasih Maha.
2: Sama.
1: Tahniah. Waalaikumsalam. Sama-sama.
0: Kita dah ada pemenangnya minggu ini. Jadi terima kasih Bak Koma yang bersama-sama dengan kita sepanjang satu jam kita bersiaran dalam rancangan Atma Bahasa ni, Munshi. Dan mungkin ada kata-kata terakhir daripada Cikgu Anis kepada pendengar-pendengar setiap FM.
1: Ya, kata-kata terakhir saya ni adalah tentang bahasa kita, ya.
0: Baik.
1: Bahasa ialah denyut nadi, iaitu fikiran dan tiang seri peradaban. Baik. Dalam lembaran aksara yang disusun indah, terpancar kedaulatan bangsa dan kearifan warisan yang tidak lapuk di hujan, tidak lekang di panas. Baik. Bersempena dengan kemerdekaan ini, aksara yang digubah dengan ketelitian minda ialah seruling jiwa. Bertaut dalam kesantunan, bergelora dalam kebenaran, bersemadi dalam lipatan sejarah. Mekar bahasa kerana akal yang santun, indah wacana kerana susila yang anggun. Selagi aksara dijunjung, selagi itulah maruah bangsa berkibar megah. Begitulah Aida.
0: Dan mungkin juga Cikgu Anis ada pantun dialek Perak sebagai penutup kita hari ini. Silakan.
1: Jadi kita baca bersama-sama ya Aida. Baik. Untuk rangkap kedua Aida ya.
0: Baik.
1: Jadi untuk pantun kita hari ini, mudik ke Kinta naik sampan, singgah di Sayung membeli buyung. Bahasa kita warisan zaman, tanggungjawab bersama kita junjung.
0: Aida sambung.
1: Aida sambung.
0: Pergi ke Gerotok membeli ikan, singgah berkelah di Teluk Intan. Dialek Perak usah dilupakan, disayang disanjung zaman bersaman. Baik, sekian saja perkongsian kita dalam Atma Bahasa Perak FM untuk minggu ini. Jadi terima kasih atas kesudian para pendengar yang setia bersama dengan kami. Semoga kita berjumpa lagi minggu hadapan. Terima kasih juga buat Cikgu Anis.
1: Sama-sama.
0: Assalamualaikum semuanya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Jom dengar Perak FM 18 jam setiap hari dari teman Ilya Buang aka Pak Ya untuk koma aja.
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Jadi tak ada orang Melayu yang macam saya yang biasa jadi ketua Kedah Bangsa dan ketua Kedah Negeri yang tak mau nak buat segala-galanya untuk orang Melayu. Kadang kita biasa hidup dalam keadaan azab bahawa pemerintahan British dahulu. Apabila kita merdeka, itulah yang kita nak buat. Nak tolong mereka, penaik mereka balik. Tapi ada masa yang tak boleh naik.
3: Terima kasih.
4: Selamat menyambut Hari Kebangsaan yang ke-69. Malaysia Madani, kesejahteraan.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Perak FM 95.6 MHz Bukit Kledang, Ipoh. Perak FM, hiburan berinformasi untuk koma aja.

0: berada di Ipoh, terus dengarkan kami menerusi frekuensi 95.6. Aida akan temankan koma sehingga jam 7 malam, tapi koma kena dengarkan kami sehingga tamat siaran 12.30 malam nanti. Tadi pun kita dah bersama-sama ikuti rancangan Atma Bahasa untuk kita pelajari ilmu dan dialek Perak bersama dengan Aida. Sebentar tadi, seketika tadi, Munshi, Cikgu Anis, macam kata Kak Yung Murni kita ni, hari ni DJ Aida jadi anak murid kedua kali dengan cikgu. Ya Allah, Masya Allah, Aida pun terkejut sebab yang hadir menemani Aida petang tadi adalah cikgu Aida sendiri. Sebenarnya Aida sendiri pernah berguru dengan cikgu Anis kita hari ni suatu ketika dulu, waktu dulu Aida kecil-kecil dulu lah. Jangan kata Aida punting sekolah, Aida malas sekolah, Aida belajar tau. Dan juga Aida kongsikan banyak lagi perkongsian untuk kita sama-sama ikuti sepanjang siaran Moh Gebang 2 petang hingga 7 malam nanti, dan 4.30 petang nanti kita akan ikuti Warta Perak disampaikan Sinar Surya Zaini. Dan untuk makluman muslimin dan muslimat juga, sebentar nanti tepat jam 4.40 minit petang akan berkumandanglah azan menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan Bandaraya Ipoh dan kawasan yang sama waktu dengannya. Jadi kamu kena terus dengarkan Perak FM. Aida akan temankan koma semestinya dengan hiburan-hiburan yang terbaik dan info-info yang terkini. Terus kekal mendengarkan kami 18 jam sehari untuk koma aja.
1: Perak FM, di mana jua untuk koma aja. Taiping Bandar Warisan, Bukit Larut 104.1. Terus dengarkan Radio Malaysia Perak FM untuk koma.

0: bila seseorang itu belanja orang lain makan, bukan bermakna dia banyak duit, tapi sebab dia tahu nilai sedekah. Dan seronok bila tengok orang lain happy. Ingat, kadangkala rezeki yang kita dapat bukan semua milik kita. Mungkin 70% milik kita, mungkin 30% lagi tu milik orang lain. Sebab dalam rezeki kita tu ada rezeki orang lain juga.
1: Era FM, hiburan berinformasi.

0: Islam. Kita ikuti perkongsian Ustaz Fuad Mokhtar.
1: Assalamualaikum. Alhamdulillah. Dan kali ini Ustaz nak kongsikan kepada anda semua berkaitan tentang media sosial ni. Sebab penting untuk kita faham adab media sosial, jangan sampai ganggu ibadah harian kita. Kita macam ni lah. Kita hidup pada zaman media sosial yang sangat pantas. Nak berdakwah senang, nak ajak orang jadi positif senang. Tapi itulah, nak sebarkan fitnah pun senang. Itu masalahnya tu. Dan dinyatakan kepada kita, media sosial ni, dia kalau tak dikawal, yang paling kita bimbang adalah dia boleh mencuri masa ibadah kita.

0: apa tu, tengah edit gambar, kata dia. Atuk edit gambar kenapa, nak bagi nampak muda sikit, kata dia. Ha, atuk ni pakai AI ni, kata dia kan. Saya nak bagi tahu, sebenarnya kadang-kadang kita terlupa ketika mana kita berbicara tentang media sosial ni, yang buat kita lalai sampai kacau ibadah kita, sebab kita banyak campur sangat urusan rumah tangga orang, masalah orang dan setiap perkara yang sepatutnya kita tak masuk campur. Kan Nabi ada pesan dekat kita dalam riwayat Ibnu Majah dan Tirmizi. Nabi kata, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda-tanda Islam orang tu baik, dia akan tinggalkan perkara yang tidak ada kena mengena dalam hidup dia. Rezeki orang dapat, dia tahu, tak apalah, saya ucap taniah je lah. Ataupun hidup orang bercerai-berai, tak apalah, itu hidup orang, Ustaz, bukan hidup saya. Jadi saya okey saja. Jadi bermaksud dia sangat bertenang dalam kehidupan dia, dan dia sangat faham fokus saya adalah hidup saya semata-mata. Saya tak nak libatkan diri saya terjun dalam hidup orang lain, sebab hidup saya sendiri pun banyak perkara yang saya nak selesaikan. Sebab itu, apa cara kita nak seimbangkan media sosial kita ni? Yang pertama, cadangan Ustaz, apa kata kita hadkan masa kita atas talian? Antara yang Ustaz amalkan adalah, Ustaz hanya tengok telefon pada waktu genap sahaja. Waktu ganjil, Ustaz tidak akan tengok telefon bimbit. Maknanya apa? Kalau waktu genap, contoh pukul 8, pukul 10, pukul 12, Ustaz akan tengok handphone. Tetapi kalau waktu ganjil, contoh 9, lepas tu 11, lepas tu 1, Ustaz takkan tengok handphone. Kenapa? Pertama, nak kawal minda supaya tak hidup semata-mata atas media sosial. Ustaz, habis tu kalau ada orang mesej ataupun berikan pesanan ringkas, macam mana? Itu saya akan tengok, tak kira waktu. Kalau set lapang, terus tengok. Tetapi syaratnya hanya buka untuk pesanan ringkas sahaja, bukan buka media sosial. Sebab apa? Apabila kita hadkan masa kita, insya-Allah kita ada hidup yang lebih berkualiti. Ingat, hidup kita bukan semata-mata di atas media sosial. Kita ada nafkah yang kena kita cukupkan, ada kerja yang perlu kita sampaikan, dan ada perjuangan yang harus kita selesaikan. Maka urus baik-baik, buat sebab Allah. Assalamualaikum.
1: Nidaul Islam, #penyiaran Jakim.

Ikutilah Perak FM, Perak Utara 104.1, Perak Selatan 97.3 dan 89.6, Kintah, Manjung dan Hilir Perak 95.6, Cameron Highland 94.7, Gerik 96.2, Lenggong 94.2. Perak FM di mana-mana bersama anda.

0: 앞에 허재냐 세 부분 너 둘로 깨려
1: 만 조금만 다리 못해 엄마 등거 페러 FM ada hiburan, ada informasi untuk sape, jalan Pera FM untuk komen-komen aja.
2: Ah, itu dia. Pera FM.
3: Gergasi Eropa kini kembali menggegar gelanggang. Musim baru bermula di sini dalam kebuncak perlawanan pramusim klub dunia. Bintang dunia dan maruah klub menjadi taruhan.
4: Liverpool have the perfect start to the afternoon.
3: Saksikan kesemua aksi epik ini secara langsung. Manchester United menentang AC Milan. Sabtu 15 Ogos 10.30 minit malam. Schalke menentang Real Madrid. Ahad 16 Ogos 10.45 minit malam. Dan Liverpool FC menentang Como. Isnin 17 Ogos 12.45 minit tengah malam. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.

Assalamualaikum, selamat petang. Yub-yub buat kamu yang sedang memandu. Ketika ini berhati-hati ketika memandu. Hari ini 13 Ogos 2026. Selain ada akan temankan kamu untuk siaran hari ini di ruangan Mohgebang sehingga jam 7 malam nanti, hari ini juga merupakan hari kidal, hari tangan kidal sedunia bertarikh 13 Ogos hari ini. Jadi mungkin ada antara Yub-yub yang sedang mendengarkan kami ketika ini adalah seseorang yang si kidal, yang mempunyai tangan kidal, yang menggunakan tangan kiri dalam urusan hari-harian. Bolehlah kongsikan dengan Aida macam mana keadaan koma kan, sebab selalu ada dengan cerita bila orang bertangan kidal ni, dia nak menyesuaikan diri ni adalah satu cabaran jugalah. Lagi-lagi contohnya kalau macam pakai gunting kan, sebab bentuk design gunting tu biasanya dibuat untuk tangan kanan. Jadi bila tangan kiri nak gunakan design yang direka untuk tangan kanan ni, dia mengambil masa untuk menyesuaikan. Mungkin nak gunakan alat buka tin susah dan macam-macam lagi. Kamu boleh kongsikan dengan Aida macam mana koma yang si kidal ini, ataupun koma ada kenalan, adik-beradik, anak yang mempunyai tangan kidal, menguruskan urusan harian, melakukan aktiviti seharian macam mana? Adakah kamu mengambil masa yang lama ataupun alah steady je Aida, relax je. Dan sebenarnya nak kongsikan jugalah fakta kelebihan si kidal ni. Orang kata susah nak jadi kidal ni kan, tapi sebenarnya si kidal ini, mereka-mereka yang mempunyai tangan kidal ini, yang menggunakan tangan kiri ini, sebenarnya mereka adalah orang yang berfikiran luar dari kotak pemikiran. Si kidal sering kali dikaitkan dengan golongan yang dikategorikan sebagai berfikir di luar kotak. Matt Damon ni memang lain dari yang lain, rare orang kata, different breed adalah. Cara mereka berfikir ni adalah berlainan lah dengan individu lain, sebab orang kata dia gunakan dua belah otak kan. Dan juga mereka ini suka berdaya saing. Dikatakan mengikut kajian, individu yang mempunyai semangat berdaya saing, itulah mereka yang kidal ini. Jadi sangat baguslah untuk memiliki mereka sebagai ahli pasukan kan, dalam tim kita. Ambil orang mana kidal ni, jangan lepaskan mereka, sedut mereka dalam kumpulan kita. Golongan kidal ni dijenis tidak mudah menyerah kalah juga. Yang ketiga, fakta menarik terhadap kidal ini, mereka mempunyai kawalan diri yang bagus. Dia berfikir lain dari yang lain dan juga mempunyai semangat daya saing. Jadi mereka ini ada kawalan diri yang tinggi lah, kemahiran yang bagus dalam membina karakter seorang insan yang cemerlang. Lagi fakta keempat, memiliki kepintaran dan memori yang baik. Dia ada kelebihan untuk menggunakan keseluruhan otak macam ada sebut tadi. Ada balance, dia seimbang kiri dan kanan. Jadi lebih cepat untuk mereka memahami informasi dan juga ingat sesuatu perkara tu. Sebab tu demo yang tangan kidal ni, demo lebih cepat untuk menghafal, untuk ingat benda tu. Macam Aida ni jenis pelupa, sebab Aida pakai tangan kanan. Mungkin ada kena cubalah belajar pakai tangan kiri juga, biar gunakan kedua-dua belah otak ni kan. Dan juga fakta yang kelima terhadap kidal ini, mereka ni ada kelebihan dalam pelbagai tugasan. Disebabkan kelebihan seperti yang Aida dah sebut-sebutkan tadi kan, mereka yang kidal ni juga adalah serba boleh. Jadi mereka boleh melakukan banyak perkara dalam satu masa ataupun mempunyai banyak kemahiran berbanding individu-individu yang biasa ini. Dan yang terakhir sekali, fakta terakhir yang boleh ada kongsikan, mereka ada kemahiran komunikasi. Kajian yang dilakukan di University Oxford yang berkaitan dengan tangan kidal dan mengaitkan kesannya terhadap struktur otak, penyelidik mendapat mereka yang bertangan kidal ni mempunyai bahasa dan kemahiran komunikasi yang lebih terarah. Tangan kidal ni pun dah rare, adakah koma ada yang lagi rare lagi? Boleh pakai kedua-dua tangan bila menulis tu, alah tangan kanan pun boleh, tangan kiri pun boleh. Cuba kongsikan dengan Aida di 010-200-7055 Sesi Radio No. 1 Orang Perak. Apa?

0: kompetisi Eropa kini kembali menggegar gelanggang. Musim baru bermula di sini dalam kebuncak perlawanan pramusim klub dunia. Bintang dunia dan maruah klub menjadi taruhan.
1: Liverpool have the perfect start to the afternoon.
0: Saksikan kesemua aksi epik ini secara langsung. Manchester United menentang AC Milan. Sabtu 15 Ogos 10.30 minit malam. Schalke menentang Real Madrid. Ahad 16 Ogos 10.45 minit malam. Dan Liverpool FC menentang Como. Isnin 17 Ogos 12.45 minit tengah malam. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806, TV OK dan penstriman langsung di RTM Click.

0: Sesibuk mana pun kita, jangan kita lupakan anak-anak dan isteri kita di rumah. Eh, dah habis ke kerja tu? Cepat-cepatlah pulang ke rumah ya. Hargai mereka sementara masih di sisi kita. Pesanan ikhlas ini daripada kami, Langit.
1: Sabarlah, sayang, menunggu abang pulang.
0: Era FM untuk komen aja.

0: Oh, bukan Kak Zira, menantu Kak Zira. Bijak orangnya. Ah, bila Ong Kidar ni kan, dia rest sikit. Dia lain daripada yang lain sikit. Juga ada nak menyapa sahabat-sahabat yang menemani di ruang WhatsApp ketika ini. Kita ada Wan dari Kelang. Katanya nak buat ucapan kepada semua pendengar setia. Lagi ada Liza dari Kampung Cik Zana Cemoh. Hadir mendengarkan Radio Perak FM nombor 1 Orang Perak. Cuaca jaganya ketika berada dalam pemanduan. Dan juga Cuintan hadir dari Sauk pun katanya redup-redup manja gitu. Selamat petang semuanya. Dan Kak Mawar Perak hadir dari Taman Mesra katanya kampa pun jerebu sikit. Cuaca tak berapa panas. Hujan macam mana? Oh, tak apa panas. Lepas tu hujan betul panas macam tu ya. Jadi semoga semuanya sihat-sihat selalulah di keadaan cuaca yang tak berapa nak orang kata tak menentu ni. Cuaca yang tak menentu ni kita ambil langkah berjaga-jaga untuk sentiasa memaksimumkan kesihatan kita. Dan ada doakan semoga kita semuanya sentiasa berada di dalam perlindungan Allah Subhanahuwataala. Jom kita nak santai-santai lagi petang ini. Mungkin buat kamu yang sedang beristirahat setelah seharian kita bekerja hari ini ataupun mungkin yang baru balik dari kebun ke dan juga tak kisahlah mungkin sedang bekerja lagi ketika ini, ada temankan kamu dengan lagu-lagu petang ini yang menghiburkan kamu insya-Allah pastinya. Jom kita nak layan Pretty Ugly ya, jika diberikan satu peluang. Perak FM untuk koma aja.
1: Semua ni Mama Halim dari Sabang Perak. Perak FM untuk koma aja.
2: Teman seperti ini dari Gopeng, Perak FM untuk koma aja.
3: Teman Azmi Maksudin ataupun Yombo daripada Gombak.

0: Bual bicara santai dengan pelbagai segmen menarik dari Bumi Sabah. Ikuti KBI, kami Bah Ini menampilkan topik menarik dan perbincangan penuh warna. Kenali sisi menarik Sabah bersama kami. Isnin 3.5 minit petang, siaran ulangan Khamis 3.30 minit petang di TV OK.
1: Diteruskan kesetiaan anda bersama kami. Banyak perkongsian yang kita ingin bawakan kepada anda.
2: Jangan tukar siaran TV anda.
0: Mewarnaimu hanya di TV 1.
3: Hai, saya Nabila Razali. Jangan lupa dengarkan Perak FM untuk koma aja.
4: FM, hiburan berinformasi semestinya untuk koma aja. Terima kasih ada ucapkan atas kesetiaan koma bersama dengan Per FM. Di mana aja koma berada, tugasan Aida menemani koma untuk ruangan Nombor Gebang pun menghampiri ke penghujungnya. Dan selepas ini kita akan bersama-sama ikuti rancangan

0: Dan tausiah bertajuk hari ini, apa tajuknya? Ada kongsikan kitab apa ni? Kitab Bahrul Mazi Ustaz, disampaikan Ustaz Syarizal Zainuddin bahagian 2. Jadi kalau koma pun ada perkongsian yang nak dikongsikan bersama dengan kami yang mana tidak melibatkan sebarang pembayaran, boleh juga kongsikan di 0102007055. Mungkin ada berkaitan dengan pokok tumbang di atas jalan raya dan sebagainya, sebab macam tadi ada kongsikan pun ada ramalan cuaca di mana kebanyakan seluruh daerah di negeri Perak ni ramalan untuk petang ini hujan kan. Jadi mungkin ada kawasan yang dah pun mengalami hujan di petang hari ini, jadi boleh kita ambil langkah berjaga-jaga bila koma bagi informasi secara orang kata langsung lah kepada pendengar yang lain. Jadi jom kita nak terus ikuti lagi perkongsian-perkongsian yang akan disajikan di ruangan Mohge Bang ini. Jadi koma kena teruskan kesetiaan koma, kena kekalkan kesetiaan koma bersama kami di mana aja koma berada. Sekian dahulu dari saya. Assalamualaikum. Selamat petang buat koma.
1: Gergasi Eropah kini kembali menggegar gelanggang. Musim baru bermula di sini dalam kebuncak perlawanan pramusim Kelab Dunia. Bintang dunia dan maruah klub menjadi taruhan.
2: Liverpool have the perfect start to the afternoon.
1: Saksikan kesemua aksi epik ini secara langsung. Manchester United menentang AC Milan, Sabtu 15 Ogos 10:30 malam. Schalke menentang Real Madrid, Ahad 16 Ogos 10:45 malam. Dan Liverpool FC menentang Como, Isnin 17 Ogos 12:45 tengah malam. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806, TV OK dan penstriman langsung di RTM Click.
3: Tausiah, sebuah rancangan agama yang memberi penekanan kepada penghayatan ilmu.
4: Kalau kita sudah meleman pelecih orang lain buat baik, ada masalah pada hati kita.
5: Macam mana kita nak cinta Rasul? Kita dah baca bagaimana cinta Allah itu boleh dicapai. Kali ini kita mula tengok macam mana nak capai cinta kepada Rasulullah.
3: Tausiah ke udara setiap hari pukul 1:30 tengah hari dan ulangan pukul 6:30 petang. Tausiah.
6: Tausiah.
7: Kita ikuti rancangan Tausiah yang akan disampaikan oleh Ustaz Syarizal Zainuddin dengan tajuk Kitab Pengajian Bahrul Mazi bahagian kedua.
8: Dalam perkara agama pun ada perkataan, ada perbuatan tabaradu, berbenci-bencian. Tak cukup dengan tu, bergaduh pula dalam media sosial, pi buat satu video, tiba belah tu, yang belah ni pula pi buat satu media, pi buat satu video, tiba pula pihak tu. Yang tiba menibai ni sama-sama mengucap dua kalimah syahadah. Agama bagi tahu la tabaradu, jangan berbenci-bencian, wala tahasadu, jangan hasad dengki. Dalam satu hadis yang lain Nabi kata apa? Innal ghilla wal hasada yakulani hasana kama takulun narul hatta. Sesungguhnya hasad dan dengki dia boleh memamah segala kebaikan hak kita buat selama ni. Kita buat pahala apa? Kita semayang. Kita buat pahala apa? Kita haji. Kita buat pahala apa? Kita puasa. Kita buat pahala apa? Sedekah keliling pinggang. Habis. Dan kerana perbuatan hasad dengki. Kama ta'kulun narul haqam. Seperti mana hampa melihat api yang memamah kayu-kayu kering. Macam mana tak bergunanya kayu tu, tak ada nilai dah kayu tu, apabila kena mamah dengan api, kena bakar dengan api, lagu tu lah amal kita tak ada nilai depan Allah, apabila terlibat dengan hasad dengki. Baik, kemudian Nabi kata lagi, wa kunu ibadallahi ikhwana, jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara. Kan cantik kalau kita ikut saranan Nabi. Jadilah hamba Allah yang saudara. Allah ni ikat kita dengan kalimah syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. So kita refer balik kepada masalah 261, dia kata 262 menegur saudara itu wajib ia apakala telah berlaku tidak bertegur dan bercakap kemudian daripada 3 hari dengan sebab kelahi dan bermarah-marah. Kalau sekiranya kita terpaksa disiplin, kita terpaksa jauhkan diri daripada dia ni bukan kerana alasan syar'i ataupun dibenarkan oleh syar'i. Contoh, ada benda kita boleh dibenarkan untuk disiplin. Disiplin ni maksudnya apa? Tak kawan dengan dia. Kerana mudharah. Mudharah. Dalam hukum fiqah dia panggil apa? Ad-darurah tubihul mahzurah. Benda darurat, kalau jadi darurat pada kita, maka ia membenarkan perkara yang mahzur, perkara yang dilarang sebelum ni. Apa larangan dalam agama? Tak boleh putus silaturahim. Hadis dia apa? La yadkhulul jannah qati'ur rahimin. Tak boleh masuk syurga orang putus silaturahim. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Tapi kalau bertembung dengan darurah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita tinggal dalam satu rumah dengan penjenayah besar. Kita ada menyewa dengan dia. Daripada kampung, kita sewa satu rumah dengan satu hamba Allah ni, kita pun tak kenal dia ni siapa. Yang kita tahu, dia ni ada offer dekat Facebook, siapa-siapa cari bilik sewa, rumah sewa, kontak saya. Rupanya dia mencari partner sewa rumah, roommate. Jadi kita call dia. Assalamualaikum, cik, saya memang cari bilik, cari rumah di KL ni sebab saya orang Ipoh. Jadi saya dapat kerja di sekian. Jadi saya tengah cari rumah sewa. Ah, elok sangatlah. Saya law ni tengah cari partner sewa rumah. Bolehlah kurangkan sikit sewa rumah ni. Sewa rumah katalah 1,500. Jadi bila duduk berdua, seorang bayar 7,500. Kan? Seorang bayar 7,500. Kita tak tahu apa pekerjaannya. Kita duk tengok dia ni siang tidur, tapi malam keluar. Macam Batman. Siang tidur, malam keluar. Tapi kita tengok dia boleh pakai kereta bagus. Dia boleh pakai motor superbike besar. Apa kerja dia ni? Bila kita tanya dia, kerja apa? Aku bawa Grab. Bawa Grab, tapi boleh pakai kereta mewah. Tapi boleh pakai motor besar. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, tiba-tiba dah 3 bulan kita duduk dengan dia, baru kita tahu kegiatan dia ni. Rupanya dia ni pusher dada, pusher, pengedar dada. Yang malam-malam tu dia keluar rumah tu, rupanya dia pergi cari pelanggan, pergi cek klien. Dia pergi clubbing sana, dia pergi kelab malam tu, dia pergi macam-macam tempat jual dada. Saya nak tanya tuan-tuan, kalau kita duduk dengan orang macam ni satu rumah, agak-agak kalau polis mai angkut dia, kita kena angkut sekali tak? Kena tak? Tuan-tuan, saya mai jauh ni, tuan-tuan tak jawab saya. Kecil hati saya. Kalau Black Maria mai, kereta peronda mai, polis mai angkut dia ni pasal dia ni pusha pengedar dada, kita-kita ni kena angkut sekali tak? Angkut. Betul kah, salah kah, lain cerita. Yang penting polis kata balai cerita. Kita boleh kata lah, cik, kata saya baru kenal dia 3 bulan. Saya bukan orang sini. Saya menyewa. Saya tak tahu yang dia ni pusher, yang dia ni pengedar dada. Saya tak bersalah. Dah. Masuk sekali dalam truck ni, balai cerita. Maka kat balai nanti dia pun urine test lah apa semua. Tapi sebelum tu kena lock up dululah 3-4 hari. Bila dia tengok kita punya urine okey, negatif, baru kita lepas. Jadi boleh tak hukumnya? Soalnya, boleh tak kita tak berkawan dengan dia ni? Sedangkan dalam agama kata, wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah hamba Allah yang bersaudara. Tapi kalau dalam bab ni, boleh tak kita tak berkawan dengan dia? Boleh lah. Sebab hukumnya darurah. Benda tu boleh mudaratkan kita. Dalam kaedah fiqah, ad-darurah tubihul mahzurah. Benda darurat, dia boleh
6: halalkan perkara yang diharam sebelum ni. Yakni apa dia? Tak berkawan dengan orang itu haram. Putus silaturahim itu haram. Tapi kalau dah mudarat diri, boleh kita disebut. Saya bagi contoh lagi apa? Isteri. Hukum isteri mengaibkan suami, hukumnya adalah haram. Tapi kalau dah darurat dan dia kena dapatkan kepercayaan mak dan ayah dia ni tak bagi, dia ni bercerai dengan laki dia, dia nak bercerai pasal mak dan ayah ni seronok dengan menantu ni. Menantu ni kadang-kadang boleh jadi imam, menantu ni kadang-kadang dia boleh jadi khalifah Yasin, menantu ni pula orang surau, orang masjid, gajin pula ringan tulang. Tapi anak nak bercerai. Lah, ayah kata kepada anak ni, lah ni macam ni lah, balik kampung, balik ibu. Aku nak tanya hang depan-depan, pasal apa hang tak suka dengan menantu aku, pasal apa hang nak cerai? Baru tiga tahun kahwin, anak pun baru seorang, tiba-tiba nak cerai. Aku sayang menantu aku ni. Jadi macam mana anak ni nak bagi, nak dapat kepercayaan pak dia? Dia kena beritahu lah aib suami dia. Walhal perkara itu haram. Mendedahkan aib suami tanpa alasan yang konkret, haram. Dia kena tutup rapat aib suami dia. Tapi kalau dah pak ni tak percaya, pak ni tak bagi nak bercerai, sedangkan dia dah rasa mudarat, kalau sekiranya dia duduk sekali dengan orang ni, dia duduk sekali dengan suami ni, kemungkinan perkara tak gini berlaku. Akhirnya dia pergi beritahu ayah dia, ayah saya nak bercerai. Lah ni macam ni lah. Ayah nak saya hidup lama tak? Macam mana? Wah, ini satu benda serius. Benda ni hidup dan mati ayah. Oi, ayah nak saya ni hidup lama ke ataupun ayah nak tengok saya arwah? Ayah tanya pula apa maksud hang? Dia singkap jubah dia. Dia singkap kain dia. Dia singkap belakang dia. Tu dia tuan-tuan. Ada 9 bekas striker. Laki dia kaki derah. Laki dia kaki peneraja, sedangkan pak tak pernah tengok benda tu. Yang pak tahu dia kaki surau, kaki masjid. Banyak tak orang jadi macam ni? Banyak tuan-tuan. Rupanya hanya lakonan saja. Tapi dalam rumah, isteri dia terseksa batin dia dan fizikal dia. Saya tak boleh ayah kata dia dah dera saya. Ni ayah tengok ni tangan saya penuh dengan putung rokok. Ayah tanya ni siapa buat ni? Siapa buat lagi? Menantu kesayangan ayah lah. Tepuk dahi ayah. Allah menyesainya aku kahwinkan dengan dia. Tu yang satu lagi ayah. Yang kedua, bila dia nak bersama dengan saya, dia tak nak jalan depan, dia nak jalan belakang. Ula. Dia suka lewat isteri dia. Jadi bolehlah si isteri ni dedahkan keaiban suami sebab benda tu darurat. Tapi kalau bukan darurat saja-saja nak pi aib, tak boleh lah. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Tapi kalau sekiranya alasan itu tak dibenarkan oleh syarak. Apa dia? Kita tak bertegur sapa dengan jiran sebelah. Puncanya apa? Kucing jiran sebelah berak kat laman kita. Punca itu je. Start daripada tu kita tak cakap dengan jiran sebelah. Kalau sebelum tu bolehlah hai-hai, bye-bye. Bolehlah hello-hello. Assalamualaikum, boleh kerja kan? Ha, boleh kerja. Assalamualaikum, balik kampung kan? Start daripada tu masa muka. Itu tak dibenarkan oleh syarak. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Bincang elok-elok, bincang baik-baik. Ataupun apa? Jiran sebelah menyebelah. Satu geng Egypt, satu geng Argentina. Cerita bola lagi. Yang ni fanatik Argentina, yang ni fanatik Egypt. Punca dek kerana Egypt kalah tu. Seminggu tak bercakap dengan geng sebelah. Yang kawan sebelah yang fanatik dengan Argentina ni pun satu hal. Dia boleh menganjing, tau menganjing, provok. Macam tu, kalah lah. Angin lah kawan tu. Yang Egypt ni pula, geng Egypt, yalah, boleh lah, pengadil bantu. Yang geng Argentina pula kata, alah, dah kalah, alah, apa lah. Start daripada tu, saya tak mau sembang lah.
9: Ini dibenar tak oleh syarak untuk kita berkelahi? Tak dibenarkan. Tak dibenarkan. Bahkan hukumnya dosa besar, lebih daripada 3 hari kalau tak cakap. Imam Nawawi, dia ni anak murid Imam Syafi'i, hukumnya adalah dosa besar. Dan kalau mati, kena raka. Kena raka. Baik, bermula dalil yang menunjukkan atas demikian itu ialah sebagai sepotong hadis, yakni iaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala yahillu li muslimin ay yahjura akhahu fawqa salas. Dan tidak harus bagi satu orang Islam bahawa tiada menegur ia akan saudaranya lebih daripada 3 hari berturut-turut. Jadi kalau orang tanya mana dalil, ni lah dia. La yahillu li imri'in ay yahjura akhahu fawqa salas. Tak boleh seseorang itu tak bertegur siapa lebih daripada 3 days, 3 hari. Dalam hadis yang lain Nabi kata, wa khairuhuma alladhi yabda'u bisalam. Dan yang terbaik di antara dua orang berkelahi ni, maksudnya yang terbaik, maksudnya siapa akan dapat pahala lebih besar? Alladhi yabda'u bisalam, yang memulakan salam, yang memulakan shake hand, yang memulakan pendamaian. Kita tahu dah, kita belajar dah malam ni, oh, aku ada tak sembang dengan dia ni, dah masuk 2 hari ni. Jadi kalau dah masuk 2 hari, besok masuk 3 hari. Maknanya kalau tak sembang lagi 3 hari besok, besok dah masuk 3 hari, dah final date. Hari Sabtu kalau tak sembang lagi, dosa tak? Dosa. Kalau mati kena raka. Oh, dia duk fikir aku dah lah sakit macam-macam. Dah darah tinggi, dah kencing mani, dah buah pinggang. Dia buat dalam tempoh 3 hari ni tak sembang ni, Allah ambil aku, ui, teruk lah, neraka. Jadi tak berbaloi lah aku pergi haji baru-baru ni. Ha? Tak gunalah aku pergi haji baru-baru ni kalau akhirnya kena neraka. Dia kena benda-benda macam ni, dia jadi spoil ibadat kita hak lain. Oh penat lah, 50-60 tahun kutip pahala, kutip amal, tiba-tiba tak cakap dengan orang, kena neraka. Akhirnya besok dia beranikan diri untuk salam. Dia tak berani jumpa lagi, dia telefon. Kata imam mazhab kita, Imam Syafi'i, boleh dengan macam-macam cara. Sama ada kita berjumpa dengan one by one dengan dia untuk salam dia, ataupun boleh call dia, ataupun asalkan kita nak bagi clear, nak settle down. Walaupun ada pendapat yang lain, tak kena jumpa dia baru settle. Kita ambil pendapat yang lebih mudah. Tak ada salah kalau kita telefon dia dulu. Nak salam dia, dia pun jauh. Kita ambil pendekatan telefon dia. Sebab besok dah hari yang terakhir, tak cakap dengan orang ni tak boleh. Masuk hari yang keempat, Sabtu ni dah masuk hari keempat. Maksudnya malaikat atid akan tulis dosa kita, dosa memutuskan silaturahim, dan dosa tu dosa besar. So besok semayang, lepas semayang jemaah, kita call. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ni siapa ni? Ni kawan hang lah, yang dah lama tak sembang lah hang. Oh meh, dia trace nama kita. Meh. Oh, tak syak lagi. Dia pun letak telefon, dia tak nak sembang dengan kita. Baik, jadi dalam hal ini, wa khairuhuma allazi yabda'u bisalam, yang terbaik sekali adalah orang yang memulakan salam. Maknanya kita yang mula-mula approach tu akan dapat pahala yang besar berbanding dengan orang yang second ni, yang menyambut salam kita, menyambut pendamaian, dia dapat juga pahala tapi tak sebesar pahala yang mula-mula ni. Apa jadi kalau kita salam dia, ustaz, kita nak damai dengan dia tapi dia tak mau damai, dia tarik tangan? Maksudnya kita saja, dia tak nak. Tak nak, aku tak nak kawan dengan hang. Dah. Get out. Oh, dia halau kita lagi. Dah, sudahlah tu. Aku tak mau. Sampai kiamat pun aku tak mau cakap dengan hang. Sampai kiamat pun aku tak nak cakap dengan apa. Aku tak nak sembang dengan hang. Oh, dia sampai kiamat. So, dalam hukum kita ataupun dalam mazhab kita, kita dah terlepas daripada dosa memutuskan silaturahim. Sebab kita nak damai. Hak belah satu lagi tak mau damai. Jadi, kita ni dah terlepas. Dialah yang masih kekal dosa memutuskan silaturahim. So, tuan-tuan jangan risau apa-apa. Tak apalah. Tak apalah kalau dah cakap macam tu. Aku dah minta maaf nah. So, aku selesai. Aku kalau aku mati nanti dah tak ada dosa dengan Tuhan. Okey. Tak apa, tak apa. Kalau hang tak nak kawan dengan aku pun tak pasal, tak apa. Okey. Cukuplah cakap macam tu. Dan muslimina muslimat an rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Kemudian dia kata lagi. Kata Abu Isa Tirmizi, bermula ini hadis hasan lagi sahih, dan pada bab ini ada riwayat daripada Abi Bakrah As-Siddiq dan Az-Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu anhu dan Ibnu Mas'ud dan Abi Hurairah radhiyallahu anhum ajma'in. Baik, tuan-tuan. Masalah 263. Dengki yang diharuskan oleh syarak ada dua sebagaimana tersebut dalam hadis yang dikeluarkan oleh Abu Isa Tirmizi dengan katanya. Oh. So back to topic balik semula, bab dengki. Adakah dengki ni semua haram? Tak ada yang dibenarkan oleh syarak. Apa dia? Seperti mana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, katanya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la hasada illa fisnatain. Nabi kata la hasada illa fisnatain, diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam yang alim besar namanya Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma, katanya telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh ataupun tidak harus dengki itu melainkan dua benda. Kita nak cemburu dengan orang, kita nak dengki dengan orang, kita nak iri hati dengan orang, hal lain tak boleh. Dua ni boleh. Dua ni boleh. Apa dia? Rajulun ataahu Allah amalan fahuwa yunfiqu. Fahuwa yunfiqu minhu ana al-lail wa ana an-nahar. Nombor satu yang boleh kita dengki. Pertamanya, laki-laki yang dikurnia akan dia oleh Allah Ta'ala harta, maka ia pun memperbelanjakan daripadanya sepanjang malam dan sepanjang siang hari. Allah. Orang macam ni patut kita jelas. Orang macam ni patut kita cemburu. Orang macam ni patut kita iri hati. Dia boleh bina satu masjid dengan duit dia seorang-seorang. Adik saya, dia kerja dekat Sendayan, Negeri Sembilan. Adik saya. Dia cerita kat saya, tu yang masjid macam masjid apa Nabawi tu, kat Masjid Sendayan tu, dibuat oleh satu orang, dibelanja oleh satu orang ni saya. Okey, besar kepada RHB Bank ni, Rashid Hussein. Dia, wallahu alam, dia, kita pun tak tahu berapa ratus juta dia habis duit untuk buat masjid. Yang ni betul kita cemburu ni. Eh, pasal apa lah ni, ya Allah, cemburunya aku, macam mana nak jadi macam dia ni. Maka kita pun berusaha, bertekad untuk jadi orang macam dia. Dia ni sedekah siang, malam, pagi, petang. Muslimin dan muslimat dan rahmati Allah subhanahu wa ta'ala.
7: Tausiah. Demikian tadi rancangan tausiah yang telah disampaikan oleh Ustaz Syahrizal Zainuddin. Anda boleh ikuti siri sambungannya pada waktu yang sama esok.
10: Ikuti rancangan tausiah setiap hari di Perak FM 1.30 tengah hari, diulang siar 6.30 petang. Sama-samalah kita menambah ilmu pengetahuan. Tausiah, rancangan agama kegemaran ramai di Perak FM.

FM menerusi Perak Utara 104.1 Perak Selatan 97.3 dan 89.6 Kintar, Manjung dan Hilir Perak 95.6 Cameron Highland 94.7 Grey 96.2 Lenggong 94.2 Takat Rembiat 97.3 Gunung Berincang dan Cameron Highland 94.7 Perak FM bila-bila di mana-mana untuk koma aja. Semoga terhibur bersama Perak FM.

PRFM hiburan berinformasi semestinya untuk koma aja. Assalamualaikum, selamat malam kepada anda yang mendengarkan PRFM. Ketika ini bertemankan saya Rus dalam segmen Ata Koma dari jam 7 malam hingga 12 tengah malam nanti. Diharapkan anda semua dalam keadaan baik-baik, hendaknya sihat sejahtera. Dan juga untuk malam kita bersama juga, maksudnya waktu solat fardu maghrib ialah pada pukul 7.31 minit malam nanti. Jadi mungkin ada yang tengah memandu ketika ini, pandu dengan berhati-hati. Apa juga yang anda tengah lakukan, semoga dipermudahkan. Dan juga sambil-sambil kita nak tunggu waktu maghrib tu, kalaulah ada yang nak hantarkan ucapan, boleh hantarkan di WhatsApp PRFM, nombornya 0102007055. Dan juga kepada anda semua, macam biasa kita nak ingatkan ataupun kita nak kongsikan dengan anda, kalau tak dapat dengarkan kita di radio PRFM di frekuensi anda, kamu juga boleh dengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik ataupun portal radio RTM. Kamu dapat ikuti kami di sana. Jadi sekali lagi, kalau ada nak hantar ucapan, boleh hantarkan di WhatsApp PRFM, nombornya 0102007055. Jadi terus kekal di PRFM untuk koma aja.

0: Islam. Kita ikuti perkongsian Ustaz Fuad Mokhtar.
1: Assalamualaikum. Alhamdulillah. Dan kali ini Ustaz nak kongsikan kepada anda semua berkaitan tentang media sosial ni. Sebab penting untuk kita faham adab media sosial, jangan sampai ganggu ibadah harian kita. Kita macam ni lah. Kita hidup pada zaman media sosial yang sangat pantas. Nak berdakwah senang, nak ajak orang jadi positif senang. Tapi itulah, nak sebarkan fitnah pun senang. Itu masalahnya tu. Dan dinyatakan kepada kita, media sosial ni, dia kalau tak dikawal, yang paling kita bimbang adalah dia boleh mencuri masa ibadah kita, kan? Kadang-kadang bukan je cucu yang lalai, yang opahnya pun lalai juga. Kadang-kadang bukan cucu je lalai, atuk dia pun, atuk buat apa tu, tengah edit gambar, kata dia. Atuk edit gambar kenapa? Nak bagi nampak muda sikit, kata dia. Atuk ni pakai AI ni, kata dia, kan? Ustaz nak bagi tahu, sebenarnya kadang-kadang kita terlupa ketika mana kita berbicara tentang media sosial ni, yang buat kita lalai sampai kacau ibadah kita sebab kita banyak campur sangat urusan rumah tangga orang, masalah orang dan setiap perkara yang sepatutnya kita tak masuk campur. Kan Nabi ada pesan dekat kita dalam riwayat Ibnu Majah dan Tirmizi. Nabi kata, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda-tanda Islam orang tu baik, dia akan tinggalkan perkara yang tidak ada kena mengena dalam hidup dia. Rezeki orang dapat, dia tahu, tak apalah, saya ucap tahniah je lah. Ataupun hidup orang bercerai-berai, tak apalah, itu hidup orang, Ustaz, bukan hidup saya. Jadi saya okey saja. Jadi bermaksud dia sangat bertenang dalam kehidupan dia dan dia sangat faham fokus saya adalah hidup saya semata-mata. Saya tak nak libatkan diri saya terjun dalam hidup orang lain sebab hidup saya sendiri pun banyak perkara yang saya nak selesaikan. Sebab itu, apa cara kita nak seimbangkan media sosial kita ni? Yang pertama, cadangan Ustaz, apa kata kita hadkan masa kita atas talian? Antara yang Ustaz amalkan adalah, Ustaz hanya tengok telefon pada waktu genap sahaja. Waktu ganjil, Ustaz tidak akan tengok telefon bimbit. Maknanya apa? Kalau waktu genap, contoh pukul 8, pukul 10, pukul 12, Ustaz akan tengok handphone. Tetapi kalau waktu ganjil, contoh 9, lepas tu 11, lepas tu 1, Ustaz takkan tengok handphone. Kenapa? Pertama, nak kawal minda supaya tak hidup semata-mata atas media sosial. Ustaz, habis tu kalau ada orang mesej ataupun berikan pesanan ringkas macam mana? Itu Ustaz akan tengok, tak kira waktu. Kalau Ustaz lapang, terus tengok. Tetapi syaratnya hanya buka untuk pesanan ringkas sahaja, bukan buka media sosial. Sebab apa? Apabila kita hadkan masa kita, insya-Allah kita ada hidup yang lebih berkualiti. Ingat, hidup kita bukan semata-mata di atas media sosial. Kita ada nafkah yang kena kita cukupkan, ada kerja yang perlu kita sampaikan dan ada perjuangan yang harus kita selesaikan. Maka urus baik-baik, buat sebab Allah. Assalamualaikum.
0: Nidaul Islam, #penyiaran Jahim.

0: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Baqarah ayat 168 hingga 171.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
0: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

Wahai sekalian manusia, makanlah dari apa yang ada di bumi, yang halal lagi baik, dan janganlah kamu ikut jejak langkah syaitan, kerana sesungguhnya syaitan itu ialah musuh yang terang nyata bagi kamu.

melakukan kejahatan dan perkara-perkara yang keji dan menyuruh supaya kamu berkata dusta terhadap Allah apa yang kamu tidak ketahui salah benarnya.

Dan apabila dikatakan kepada mereka, turutlah akan apa yang telah diturunkan oleh Allah. Mereka menjawab, tidak, bahkan kami hanya menurut apa yang kami dapati datuk nenek kami melakukannya. Patutkah mereka menurutnya sekalipun datuk neneknya itu tidak faham sesuatu apa pun tentang perkara-perkara agama dan tidak pula mendapat petunjuk hidayah dari Allah.

0: Dengan orang-orang yang menyeru, orang-orang kafir yang tidak mahu beriman itu, samalah seperti orang yang berteriak memanggil binatang yang tidak dapat memahami selain dari mendengar suara panggilan sahaja. Mereka itu ialah orang-orang yang pekak, bisu dan buta. Oleh sebab itu, mereka tidak dapat menggunakan akalnya.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. #penyiaranjakim

0: Terus kekal mendengarkan Vera FM, hiburan berinformasi tentunya.
1: Ya, Vera FM hiburan berinformasi semestinya untuk koma aja. 7.51 minit malam dan untuk makluman kita bersama sekali lagi tepat pukul 7.31 malam tadi telah masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Bandaraya Ipoh dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Dan juga kepada anda semua sekali lagi, kalau ada nak hantar ucapan, boleh hantarkan di WhatsApp Vera FM nombornya 0102-007-055. Dan juga yang berada di Ipoh, frekuensi kami 95.6, yang berada di Grid 96.1, Bukit Larut 104.1, Lenggong 94.2, dan di Perak Selatan 97.3 dan juga 89.6. Dan saya nak bacakan juga antara ucapan yang kita terima daripada pendengar kita yang hantarkan di WhatsApp FM. Antaranya kita ada Wan dari Kelang, katanya tetap layan Perak FM, cuaca dekat Kelang ni katanya okey-okey aje kan. Jadi nak ucapkan selamat malam, salam maghrib buat semua pendengar setia Perak FM. Juga kita ada yang ini daripada Kak Fauziah, Kampung Sawah Gerik, katanya nak ucapkan salam maghrib buat kepada semua pendengar Perak FM. Ada ucapan semoga ceria dan juga senyum selalu bersama semuanya, katanya baru siap buat persiapan untuk berbuka puasa, katanya puasa sunat hari ini. Alhamdulillah, selamat berbuka puasa Kak. Dia kata buat serawa labu, ada goreng cempedak katanya untuk berbuka. Itu aja, sentiasa bersama Perak FM dari awal.

Ya, juga nak ucapkan selamat malam kepada semua pendengar PRFM dan juga pada Cik Wan katanya yang baru nak balik berniaga dengan ucapan semoga selamat sampai ke rumah. Mungkin ada yang tengah memandu ketika ini, pandu dengan berhati-hati, dan juga mungkin ada juga kawasan yang baru aja lepas hujan kan, jalan agak licin. Jadi itulah kita ingatkan sentiasa kepada anda, hati-hati ketika memandu. Jadi terus kekal di PRFM untuk koma aja.

0: Yup yong semua, jangan lupa untuk ikuti kami di media sosial Perak FM di Facebook, Instagram, Twitter, TikTok dan juga YouTube untuk info-info terkini.
1: Di Perak FM ada hiburan dan informasi.
2: Untuk komen.

0: untuk koma aja.
1: Kepada ya, FM, hiburan berinformasi semestinya untuk koma aja. 8:18 malam. Terima kasih kepada koma yang mungkin baru saja dengarkan Perak FM ketika ini bertemankan Cyrus dalam segmen Atas Koma sehingga jam 12:30 malam nanti. Dan terima kasih kepada koma yang dah hantarkan ucapan di WhatsApp Perak FM. Kejap lagi kita akan bacakan ucapan anda. Tapi sebelum tu saya nak kongsikan sedikit info dengan anda semua mengenai amaran ribut petir dan juga hujan lebat yang telah dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia untuk malam ini bagi negeri Perak di daerah Kinta dan juga Kampar. Jadi pastikan koma yang berada di kawasan berkenaan Kinta dan juga Kampar, pastikan anda sentiasa berhati-hati dan juga peka dengan keadaan cuaca di kawasan anda, terutamanya kepada anda yang mungkin memandu di waktu malam kan. Pastikan koma kena lebih berhati-hati, jaga jarak kenderaan anda dan ingat jangan gunakan telefon bimbit ketika memandu. Kalau ada kecemasan nak gunakan telefon bimbit, cari kawasan yang selamat untuk berhenti seketika baru gunakan telefon bimbit anda. Okay, jadi mungkin ada juga yang tengah memandu kan, nak pergi kerja kan, kerja waktu malam, ataupun ada yang keluar nak cari makan malam tu, selamat menjamu selera. Dan juga mungkin ada yang dengarkan kami di kedai-kedai makan kan, ada yang berniaga di warung-warung tu, selamat berniaga, semoga dipermudahkan urusan koma, semoga dimurahkan juga rezeki anda untuk hari ini, insyaAllah. Jadi sekali lagi, kalau ada yang nak hantarkan ucapan malam-malam ni, nak kongsikan ucapan anda, apa agaknya aktiviti koma malam ni, hari Khamis, esok dah Jumaat, Sabtu dah cuti kan, nak kongsikan apa aktiviti koma malam ni, mungkin ada yang nak cari makan, ada yang bersantai-santai sambil dengarkan Perak FM, boleh hantarkan di WhatsApp Perak FM, nombornya 0102-007-055. Dan juga untuk makluman kita bersama juga, maksudnya waktu solat fardu isyak ialah pada pukul 8:42 minit malam nanti. Jom saya nak hiburkan anda dengan lagu daripada Akasha, Cahaya Hati. Perak FM, untuk koma aja.

0: Dia mesej setiap hari. Ambil berat, selalu tanya khabar. Tapi bila mula minta duit, ha, itu petanda bahaya tau. Jangan mudah terpedaya dengan janji manis daripada orang yang baru kita kenal dekat media sosial. Love scam bukan sekadar kehilangan wang, malah boleh melukakan hati dan juga emosi. Ingat, kenal hati budi dulu, jangan terus percaya. Pesan dan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Perak FM untuk komar je.
1: Assalamualaikum, saya Ernie Zakri.
2: Hai, saya Tajul.
3: Hai, saya Hazama.
4: Saya Wani Hasrita.
5: Saya K. Bahar.
6: Hai, saya Aiman Tino.
7: Hai, saya Sufian Suhaimi.
8: Hai, saya Jamal Abdullah. Selamat mendengar Perak FM untuk koma je.

dari Abdullah ibni Umar radhiyallahu anhu bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah subhanahu wa taala senantiasa menerima taubat daripada seorang hambanya selagi ruh dan nyawanya tidak sampai ke kerongkong. Selagi nyawa masih dikandung badan, maka pintu taubat sentiasa terbuka

muslimin muslimat yang dirahmati Allah, pentingkan solat dalam kehidupan kita, dalam kehidupan keluarga kita, anak-anak kita. Mudah-mudahan semua amalan-amalan yang lain seperti puasa, haji, zakat dan sebagainya diterima oleh Allah Subhanahu

Allah SWT telah berfirman dalam Al-Quran yang bermaksud, sesungguhnya solat itu adalah satu ketetapan yang diwajibkan atas orang-orang yang beriman yang tertentu waktunya. Kita

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda yang bermaksud solat lima waktu dan solat Jumaat hingga Jumaat yang berikutnya adalah sebagai penembus dosa antara jarak waktu masing-masing. Hadis riwayat Muslim. Pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, amalan-amalan apakah yang lebih utama? Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, solat tepat pada waktu.

0: Darul Islam. Kita ikuti perkongsian Ustaz Fuad Mokhtar.
1: Assalamualaikum. Alhamdulillah. Dan kali ini Ustaz nak kongsikan kepada anda semua berkaitan tentang media sosial ni. Sebab penting untuk kita faham adab media sosial, jangan sampai ganggu ibadah harian kita. Kita macam ni lah. Kita hidup pada zaman media sosial yang sangat pantas. Nak berdakwah senang, nak ajak orang jadi positif senang. Tapi itulah, nak sebarkan fitnah pun senang. Itu masalahnya tu. Dan dinyatakan kepada kita, media sosial ni, dia kalau tak dikawal, yang paling kita bimbang adalah dia boleh mencuri masa ibadah kita, kan? Kadang-kadang, bukan je cucu yang lalai, yang opahnya pun lalai juga. Kadang-kadang, bukan cucu je lalai, atuk dia pun, atuk buat apa tu, tengah edit gambar, kata dia. Atuk edit gambar kenapa? Nak bagi nampak muda sikit, kata dia. Atuk ni pakai AI ni, kata dia kan. Saya nak bagi tahu, sebenarnya kadang-kadang kita terlupa ketika mana kita berbicara tentang media sosial ni, yang buat kita lalai sampai kacau ibadah kita sebab kita banyak campur sangat urusan rumah tangga orang, masalah orang dan setiap perkara yang sepatutnya kita tak masuk campur. Kan Nabi ada pesan dekat kita dalam riwayat Ibnu Majah dan Tirmizi. Nabi kata, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda-tanda Islam orang tu baik, dia akan tinggalkan perkara yang tidak ada kena mengena dalam hidup dia. Rezeki orang dapat, dia tahu, tak apalah, saya ucap taniah je lah. Ataupun hidup orang bercerai-berai, tak apalah, itu hidup orang, Ustaz, bukan hidup saya. Jadi, saya okey saja. Jadi, bermaksud dia sangat bertenang dalam kehidupan dia dan dia sangat faham fokus saya adalah hidup saya semata-mata. Saya tak nak libatkan diri saya terjun dalam hidup orang lain sebab hidup saya sendiri pun banyak perkara yang saya nak selesaikan. Sebab itu, apa cara kita nak seimbangkan media sosial kita ni? Yang pertama, cadangan Ustaz, apa kata kita hadkan masa kita atas talian? Antara yang Ustaz amalkan adalah, Ustaz hanya tengok telefon pada waktu genap sahaja. Waktu ganjil, Ustaz tidak akan tengok telefon bimbit. Maknanya apa? Kalau waktu genap, contoh pukul 8, pukul 10, pukul 12, Ustaz akan tengok handphone. Tetapi kalau waktu ganjil, contoh 9, lepas tu 11, lepas tu 1, Ustaz takkan tengok handphone. Kenapa? Pertama, nak kawal minda supaya tak hidup semata-mata atas media sosial. Ustaz, habis tu kalau ada orang mesej ataupun berikan pesanan ringkas macam mana? Itu saya akan tengok, tak kira waktu. Kalau set lapang, terus tengok. Tetapi syaratnya hanya buka untuk pesanan ringkas sahaja, bukan buka media sosial. Sebab apa? Apabila kita hadkan masa kita, insyaAllah kita ada hidup yang lebih berkualiti. Ingat, hidup kita bukan semata-mata di atas media sosial. Kita ada nafkah yang kena kita cukupkan, ada kerja yang perlu kita sampaikan dan ada perjuangan yang harus kita selesaikan. Maka urus baik-baik, buat sebab Allah. Assalamualaikum.
0: Nidaul Islam, #penyiaran Jakim.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Bual bicara santai dengan pelbagai segmen menarik dari Bumi Sabah. Ikuti KBI, kami Bah Ini menampilkan topik menarik dan perbincangan penuh warna. Kenali sisi menarik Sabah bersama kami. Isnin 3.5 minit petang, siaran ulangan Khamis 3.30 minit petang di TV OK.
1: Diteruskan kesetiaan anda bersama kami. Banyak perkongsian yang kita ingin bawakan kepada anda.
2: Jangan tukar siaran TV anda.
0: Mewarnaimu hanya di TV1.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Dengar je tak cukup. Jom sertai kami dengan hantarkan ucapan anda di WhatsApp Perak FM.
3: Nombornya 010-2007-055 ataupun korang boleh hubungi kami di 05-545-8559. Jom hantarkan ucapan anda untuk kami kongsikan bersama dengan pendengar lain di Perak FM.
2: Perak FM, betul koma aja.

0: Pernah tak kita tinggalkan komen atau kongsi sesuatu tanpa fikir perasaan orang lain? Ingat, bully cyber bukan sekadar gurauan. Kata-kata di alam maya boleh memberi kesan yang mendalam kepada seseorang. Sebelum menaik, berhenti seketika dan fikir, adakah komen itu membantu atau menyakiti? Jadilah pengguna media sosial yang lebih bertanggungjawab. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Hentikan bully cyber kerana setiap kata membawa makna.
1: Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh PRFM untuk komen.
2: Sungai Siput, Radio Malaysia Perak FM 104.1 dan 95.6 MHz.

0: Yuk, yuk semua. Jangan lupa untuk ikuti kami di media sosial Perak FM di Facebook, Instagram, Twitter, TikTok dan juga YouTube untuk info-info terkini.
1: Di Perak FM ada hiburan dan informasi.
2: Untuk komen.
3: Pare, Sayung, Kampung Cik, Kota Lama kiri dan kanan, Suak Kelebo dan Bukit Candan. Kamu boleh dengar Radio Malaysia Perak FM 95.6 MHz.

Andasin aku pastikan seluruhnya. Yeah. Kau pernah dengar lagu Meng? Dengarkan di Perak FM. Untuk kau aja.

0: Untuk koma aja.
1: Okay, BFM ni beramai informasi semestinya untuk koma aja. 10.52 minit malam. Baiklah, sebentar saja nanti jam 11 malam kita akan ikuti berita utama dan kita akan sambung siarkan National FM. Sekebalinya nanti kita akan ada zone music. Jadi kepada anda semua, terus kekal di BFM untuk koma aja.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Terus kekal mendengarkan Pera FM, hiburan berinformasi tentunya.
2: Kau

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi setitik misteri.

Fira FM, ibu dan informasi semestinya untuk koma aja dah pukul 11.45 minit malam. Baiklah, sampai di sini tugasan saya Rosun temani anda pada malam ini. Diharapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang telah disiarkan, dan juga tepat jam 12 tengah malam nanti kita akan sambung siar ke National FM. Pastinya anda kena sentiasa dengarkan Fira FM. Ada hiburan, ada informasi menanti anda semua. Terus kekal di Fira FM untuk koma aja. Assalamualaikum, selamat malam.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alayna isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna. Anta maulana fansurna alal qawmil kafirin. Ya Allah, ya Tuhan kami, jangalah engkau mengirakan kami salah jika kami lupa ataupun kami tersalah. Wahai Tuhan kami, janganlah engkau bebankan kepada kami bebanan yang berat sebagaimana yang telah engkau bebankan kepada orang-orang yang terdahulu daripada kami. Wahai Tuhan kami, janganlah engkau pikulkan kepada kami apa yang kami tidak terdaya memikulnya, dan maafkanlah segala kesalahan kami, serta ampunilah segala dosa kami, dan berilah rahmat kasih sayangmu kepada kami. Engkaulah penolong kami, ya Allah. Oleh itu, tolonglah kami untuk mencapai kemenangan terhadap golongan-golongan kafir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Yuk semua, jangan lupa untuk ikuti kami di media sosial Perak FM di Facebook, Instagram, Twitter, TikTok dan juga YouTube untuk info-info terkini.
2: Di Perak FM ada hiburan dan informasi. Untuk kau

persembahan Kristal dengan Serakam Hitam memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM, tak kira di mana jua anda berada. Terima kasih buat AJ 4 jam yang lalu, 8 malam hingga 12 malam Nasional Malam dengan lagu-lagu pilihan bersama 2.0. Dan kini tibalah masanya di ruang udara Nasional FM untuk kita terus layan menerusi segmen nombor 1 tengah malam anda, Nasional Game Buruh Hantu. Untuk kita buka lembaran hari baru, Jumaat penghulu segala hari, 14 Ogos 2026, 1 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Saya mendoakan semua berada dalam keadaan sihat-sihat selalu. Ya, walaupun saya tahu ada juga yang tak sihat, sakit tangan, sakit kaki, sakit kepala, demam, selsema, batuk-batuk, macam-macam lagi penyakit yang ada. Jadi makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Untuk 6 jam ini anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, di semua frekuensi yang ada, termasuklah frekuensi ataupun siaran di MyTV 701, Astro 869, di seantero dunia menerusi RTM. Klik juga frekuensi-frekuensi RTM negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Jadi walau ke mana saja anda pergi, jangan risau, Nasional FM tetap akan bersiaran, tetap akan anda dengarkan. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua pendengar-pendengar Nasional FM untuk terus bersama-sama dengan saya, teman berteman sampai pukul 6 pagi. Saya panggil geng-geng saya. Anda semua geng saya tau. Bukan geng 606, bukan geng hantu Jepun, bukan. Ini geng-geng buruh hantu punya. Nampak ganas kan nama kan? Tapi sebenarnya geng buruh hantu, geng yang baik-baik, geng yang memang nak layan lagu-lagu terbaik, geng yang nak mendapatkan maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar, melainkan benar saja yang saya akan kongsikan dengan anda sepanjang 6 jam ini. Jadi dah bersiap sedia belum? Kalau dah bersiap sedia, 12 malam hingga 1.30 minit pagi, seperti biasa lagu-lagu yang agak rancak dan hiburan berbagai rentak yang saya berikan untuk anda sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu kenangan anda, lagu-lagu yang boleh membuatkan anda menangis di tepi bujur katil. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM.

Kiss dengan Untuk Apa. Untuk apa anda berjaga tengah malam? Untuk apa? Untuk layan nasional gemuruh hantu. Bertemankan pemilik suara ini sampai pukul 6 pagi nanti. Anda yang baru dengarkan Nasional FM, jadi terima kasih banyak-banyak lah. Baik, selamat bekerja, selamat bertugas. Untuk anda yang sedang bekerja, sedang bertugas pada waktu ini, seperti biasa kita sama-sama galas amanah yang diberikan kepada kita. Laksanakan tugasan kerja anda dengan sempurna. Mudah-mudahan cepat naik pangkat, insyaAllah. Betul. Kalau kita bersungguh-sungguh buat kerja, kita ikhlas, insyaAllah rezeki tak ke mana. 12.30 minit tengah malam. Ramai yang sedang gosok baju sekolah tu. Anak nak pergi sekolah, kena gosok baju sekolah kan? Ada yang tengah lipat kain. Siang tak sempat, malam baru nak buat tengah-tengah malam ni, ha. Semua dah tidur, dia seorang-seorang lipat kain tu. Dan tengah basuh baju. Ramai yang tengah mencari rezeki pada waktu ini. Mereka yang sedang berniaga juga sedang mencari rezeki. Mereka yang buka warung, mereka yang buka kedai makan, restoran-restoran, terima kasih kerana terus bersama dengan Nasional FM. Mereka yang sedang berniaga burger se-Malaysia. Berapa biji burger hari ini yang dah terjual? Apa pun yang terjual, kita kena ucap syukur, alhamdulillah. Mudah-mudahan rezeki yang kita berolehi mendapat keberkatan Allah SWT. Yang penting, apa dia? Berkat, ya. Ribut petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan seluruh negeri Perlis, di Kedah, di Gubang, Pasu, Pokok Sena dan juga Kota Star. Kelantan, di jajahan Kuala Kerai, Tanah Merah, Jeli, Macang, Pasir Putih, Kota Baru, Bacuk, Pasir Mas dan juga Tumpat. Terengganu, di Besut, Hulu Terengganu, Setiu, Kuala Nerus, Marang dan juga Kuala Terengganu, Pahang di Pulau Tioman, Johor di Mersing, Sarawak di Sibu dan juga Selangau, Sabah boleh disandakan di Labuk dan Sugut, Paitan juga Terlupit sehingga jam 2 pagi nanti. Itu yang diramal oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun

Tuan, Abang, Kakak. Ya, Tuan, Puan, Abang dan Kakak yang tengah dengar tu nak iklankan produk tapi tak tahu di mana, di mana lagi. Di sinilah Nasional FM. Pasti jualan akan meningkat naik dan dikenali ramai. Macam-macam pakej disediakan. Nak tahu lebih lanjut? Hubungi 019-940-3920 atau 017-929-7851. Nak WhatsApp pun boleh. Pastilah, Riz.

Kumpulan Sejenakan pasti. Pastinya kita terus teman berteman sampai pagi. Ada yang nak tidur dah. Okeylah, pergilah berehat, pergilah tidur. Semoga dibuat mimpi yang indah. Yang tak boleh nak tidur, kita terus layan lagu-lagu terbaik. Banyak lagi lagu-lagu terbaik yang bakal saya perdengarkan kepada anda. Semuanya lagu-lagu kenangan anda. Menangis tepi bujur katil, sabar. Ada yang tak sabar nak menangis. Relax-relax, tenang-tenang. Awal lagi, malam masih muda. Jadi kalau malam masih muda, kita terus layan. Jangan lupa laporkan diri anda di Facebook rasmi National FM. Jika di live TikTok seketika nanti, ada yang termenung jauh tu, saya nampak dalam mangkuk ajaib tu, termenung memikirkan apa? Memikirkan perubahan. Jangan difikirkan. Kalau boleh jangan takut akan perubahan, ya. Ya betul, kita mungkin akan kehilangan sesuatu yang baik lah. Tetapi percayalah, kita akan perolehi sesuatu yang lebih baik lagi, insyaAllah. Baik, indeks pencemaran udara semalam mencatatkan banyak kawasan yang mencatatkan IPU yang tidak sihat tau. Terutamanya di Sarawak, di Samarahan dengan bacaannya 184. Jadi di kala ini kita mengharapkan anda tidak melakukan pembakaran terbuka. Jangan lakukan pembakaran terbuka sebab ianya boleh menambah lagi, menambah IPU kepada bertambah tidak sihat nanti. Yang susahnya kita nak bernafas, kita kalau boleh nak hirup udara yang segar untuk kesihatan kita. Kalau hirup udara yang penuh dengan jerebu, macam mana sesak nafas tau. Apatah lagi kepada mereka yang memang ada sakit semput dan sebagainya. Jadi tolong jangan lakukan pembakaran terbuka. Anda boleh disaman, boleh didenda, boleh dipenjarakan kalau lakukan pembakaran terbuka, dan sehingga boleh menyebabkan pembakaran ataupun terbakarnya hutan, terbakarnya kawasan-kawasan kebun, macam-macam lagi kan. Jadi tolong kepada orang ramai, kalau ada sampah-sampah tu, gali lubang je. Gali lubang, kita tanam je. Tak perlulah kita nak bakar-bakar. Sebab api ni, kalau kecil dia memang jadi kawan. Kalau dah besar, dia memang jadi lawan. Bila dah jadi lawan tu yang jadi masalah itu. Cik Burger dan juga rakan-rakan Napi, Saril, Jali, Noah, Fadli, Ajib dari Kelapa Sawit, Johor, Abang JJ Kemal, Zai Zuraini, Temeluk, Kekal Setia, Rama-Rama Putih, Pasir Putih, Kelantan. Lampu cuaca kat Putih, Pasir Putih, Kelantan ketika ini hujan renyai-renyai. UPS dari Kuala Terengganu, Muhammad Yusof juga Terengganu, Elbiana, Rosiliana hadir dari mana ni, Saratok, Sarawak, Razak Balangi, Rang Rodong, katanya rehat sebentar dekat arena Armacap ni, menghalus kudai. Okey, pom-pom-pom. Syah Putra, Mesing Johor, Eli Zuhaili, Abdul Jalil Tahir, Cik Zamani, Cik Awang, Izzah KBE, Awi Pisan Kecil. Siapa lagi melaporkan diri? Salja PI ada, Princess Sue pun ada, Nenek Ani, Lida Wahida, Intan Hamid, Cik Ma dari Perlis, Mami Zaidah, Solihadin, Nur Azila, Ila Enriquez, Nur Diana Nordin dari Miri Sarawak, Ita Chod dari Ipoh, Yuswa MC masih lagi pegang spana ni, ditemani GBH, mantap, terus bekerja. Solihadin, kita ada Tun Dr. Philip Maling, Jamaah Aloha, Juas Mizi Abdullah dari Puchong, Hasna Hasrani, Linda Roslinda, Masnia Sanawi, Aina Sofia, Sibu Sarawak, Limang Sekota Baru, lagi siapa? Muhammad Ilah Labu katanya baru sedar dari lena ni, mimpi pergi kubur, orang dalam kubur bangun terus terjaga. Itu maknanya saya menyeru anda lah tu, bangun dengarkan GBH. Juria Jaafar, Budak Lawa Mistik, ada juga Nur Isa, Joanna Ahmadi, Kucing Sarawak, Ilin Manja, Shah Alam, Saja PI, Mona Rahim, Cemo Perak, Marsa Saleh, Kak Pau, Aini Sofia, ramai lagi lah. Hai, terima kasih lah atas sokongan anda. Terus melaporkan diri bersama dengan saya yang sedang memandu pada waktu ini. Ingat terus, kita bertanggungjawab di atas jalan raya, bertanggungjawab ke atas keselamatan diri kita dan juga pengguna-pengguna jalan raya yang lain.
Jadi tolong ikut peraturan, jangan laju-laju pakai tali pinggang keledar. Ada yang sengaja tak nak pakai itu. Tak apalah. Tapi kereta sekarang kan, zaman sekarang ni, kereta baru-baru ni, kalau tak pakai tali pinggang keledar, dia akan berbunyi tau, bising. Itu sebab kita kena pakai. Bagus juga ada teknologi macam itu. Kalau tidak, bingit je telinga dalam kereta kan. Kena pakai. Jadi terus ikut peraturan jalan raya. Semoga selamat sampai ke destinasi. Untuk abang-abang lori, brother-brother bus, pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab yang mencari rezeki di atas jalanan, mudah-mudahan juga selamat sampai ke destinasi. Wings dengan Jerangkung Dalam Almari, lagu ciptaan Dato' M. Nasir, lirik oleh Lolok. Jadi terus dengarkan Nasunan Kian Burhantu bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif.

0: kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Ekspedisi Kita Panggil. 1:05 minit pagi di jam yang kedua. Untuk Nasional Game Berhantu, pertemuan Jumaat penghulu segala hari, 14 Ogos 2026. Oh ya, hari ini Jumaat. Sekolah 107 sekolah di bahagian Serian masih lagi ditutup akibat jerebu yang melanda di sana. Walaupun bacaan indeks IPU menunjukkan trend menurun, tapi IPU-nya masih lagi tidak sihat. Agak tinggi, 183 bacaannya. Jadi bagi mereka yang tinggal di Serian, pagi nanti jangan pula hantar anak pergi sekolah. Sekolah tutup. Dan keputusan sementara itu juga mengambil kira hanya berbaki satu hari persekolahan kan, untuk minggu ini. Jadi ditutup terus. Keputusan ini agar tidak membuat, kata orang tu, keputusan yang tidak membebankan guru, ibu bapa dan juga murid, terutama melibatkan sekolah berasrama di daerah Serian kan. Jadi itulah sebab saya cakap, jangan lakukan pembakaran terbuka. Jangan tambah lagi kesengsaraan yang ada. Kita dah sengsara, kita tambah lagi kesengsaraan kan. Baik, bagi mereka yang tinggal di negeri Melaka ataupun mungkin ada yang nak ke negeri Melaka kan, jangan lupa program mini karnival jualan Rahma yang akan bermula pada hari ini sampailah hari Ahad nanti, 14 hingga 16 Ogos. Bermula 10 pagi sampai 10 malam, bertempat di mana? Di tapak parkir MITC Melaka. Siapa-siapa yang tinggal di negeri Melaka yang nak dapatkan program jualan Rahma dengan harga yang lebih rendah berbanding harga pasaran 10 hingga 30%, jangan lupa ya datang ke sana. Banyak lagi aktiviti-aktiviti yang menarik menanti anda. Penganjuran karnival itu adalah sebahagian daripada usaha Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan juga Kawasan Hidup KBDN peringkat negeri Melaka untuk mendekatkan pelbagai inisiatif, perkhidmatan dan juga program KBDN kepada masyarakat menerusi pendekatan lebih santai, interaktif serta mesra rakyat. Jadi barangan-barangan yang dijual di sana juga adalah barangan dengan harga yang lebih berpatutan. Saya sebenarnya kalau ada jualan Rahma je memang saya akan pergi tau. Sebab murah lah. Lebih murah lah daripada kedai-kedai biasa. Kata orang tu bolehlah jimat-jimat sikit untuk belanja dalam keadaan ekonomi kita yang tidak menentu kan. Apatah lagi dengan isu, berbagai isu tenaga global terutamanya yang melibatkan ketegangan di Asia Barat masih lagi, dan saya kira masih lagi meruncing. Bila agaknya ketegangan itu nak habis kan? Kita doa sama-sama lah semoga ketegangan yang berlaku di Asia Barat itu akan segera dihentikan. Terus beribu lagi dengan lagu-lagu berbagai rentak. Tadi kita dah angguk-angguk kepala, sekarang saya nak buka warung joget pula. Saya nak ajak anda berjoget melalui lagu daripada komposernya Siso dan juga Suhaimi Muhammad Zin ataupun Allahyarham Pak Ngah, melalui lontaran suara Lesti dengan lagunya Zabin Melayu. Jadi terus dengar Nasional Game Berhantu walau di mana jua anda berada.

paduan suara Alka Yanik bersama dengan Udit Narayan menerusi lagu Jatin Lalit, lirik oleh Samir. Yelah ke hayalah, ini lagu dalam filem Kabi Kushi Kabi Gam, membawa kita ke 1.29 minit pagi. Baik, kita memasuki hujung minggu lah. Hari ini dah Jumaat, esok Sabtu dan Ahad. Biasa hujung minggu ramai yang tak bekerja kan. Tak bekerja, apa aktiviti yang kita nak lakukan? Jom sama-sama kita bersihkan kawasan rumah kita. Ajak jiran-jiran kita, jomlah sama-sama kita bersihkan kawasan kejiranan kita supaya bersih. Yang mana air bertakung, yang menyebabkan nyamuk Aedes boleh membiak. Kita buang semua. Sebab kita takut kes denggi sekarang ini yang semakin kata orang tu meningkat naik lah. Kalau dekat Perak saja kes denggi di Perak meningkat hampir 40% tau. Dengan 1,712 kes direkodkan sehingga 8 Ogos yang lalu. Jadi meningkat kepada 477 kes ataupun 38.6% berbanding tempoh sama tahun sebelumnya. Pihak berkuasa kesihatan juga sedang mempergiatkan penilaian risiko di kawasan ini kena pasti berpotensi penularan denggi. Terutamanya di kawasan Lim Garden, Ipoh diberi perhatian susulan aduan penduduk berkaitan keadaan persekitaran lokaliti berkenaan. Jadi pejabat kesihatan daerah Kinta juga menjalankan penilaian untuk mengenal pasti faktor penyumbang kepada penularan. Dan hasil penilaian atas penilaian juga akan dikongsi dengan pihak berkepentingan termasuklah Majlis Bandaraya Ipoh untuk tindakan lanjut. Jadi jom sama-sama kita bersihkan. Bukan saja di Perak, di seluruh negara sebenarnya. Saya mengajak anda untuk kita sama-sama bersihkan. Kalau agak banyak je air bertakung, panggil je melaporkan kepada Kementerian Kesihatan, minta fogging dan sebagainya kan. Kita takut singa lah, kita takut harimau, kita takut gajah, binatang-binatang buas yang lain. Tapi sebenarnya nyamuk yang sekecil-kecil itu juga sebenarnya boleh membunuh kita. Jadi jangan main-main ya. Jangan main-main. Okey, semua okey lagi ke geng-geng berhantu? Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Muhammad Jasni Mon katanya, assalamualaikum, hadir dari Sarawak. Waalaikumsalam Aniza Samin. Salam hadir dari Tongkang Pecah Batu Pahat, Johor. Dengan cuaca panas membahang sepanjang minggu ini, tak ada hujan ya. Tak apalah, cuaca biar bahang dekat luar. Jangan panas dalam hati, jangan berbahang dalam hati. Hati kena sejuk-sejuk selalu. Dad Ray Ramlah Din, Jordan Jimmy Tangai dari Singapura tengah bertugas, selamat bertugas. Pak Su Omar, Janet Zai, Rosli Hasni Lee, GBS Luncur, pam-pam-pam. Kasih hon satu kali. Ahmad Nurul Amri dari Sarawak, Wan Baling, GBS terus hadir dari Bumper Pin Pro 2 Rawang, on sampai pagi, Luncur National FM nombor 1 di hati. Mantap. Razdarina Astani Patola, itu antara yang hadir. Terima kasih banyak-banyak yang hadir. Tadi kita dah layan lagu-lagu yang rancak hiburan pelbagai rentak yang saya berikan dari 12 malam hinggalah lagu Hindustan tadi kan. Pasti 1.30 minit pagi, ramai yang tertunggu-tunggu nak menangis tepi bujur katil dengan lagu-lagu kenangan. Walau apapun, kita bersyukurlah bila kita bahagia, kerana segala kenikmatan itu bukan kekal lama pun. Yang kekal selamanya adalah kenangan kita. Jadi berterima kasihlah kepada insan yang pernah ada dekat sisi kita, mendampingi kita. Doakan supaya kebahagiaan itu terus wujud untuk semua merasainya. Kenangan lalu kan? Kenangan lalu banyak mengajar kita tentang erti kehidupan. Dan kenangan lalu jugalah yang menjadikan kita lebih baik pada hari ini. Kalau hari ini baik, mudah-mudahan esok bertambah baik untuk selama-lamanya. Terus beribun lagi dengan hashtag Insahrum Mawar. Kita mulakan lagu-lagu menangis tepi bujur katil. Menerusi lagu ini dahulu, lagu dan lirik ciptaan Patrick Kames, persembahan Allahyarham Acik Spin dan juga Siti Nordiana. Menerusi lagunya Gurauan Berkasih. Kadang-kadang kita bergurau dengan orang tu, tahu-tahu bertaut kasih kan. Jadi terus layan, terus dengarkan National Game Buruhan tu di National FM.

0: merecek lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Ben Asri atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
1: Ini tiba masanya Zone.

komposernya Lan Lager, Sting dengan Seandainya Tuhan Mengizinkan. 1.57 minit pagi. Ada yang dah menangis tapi bujuk katil. Kalaulah kehidupan kita ni banyak yang membuatkan kita menangis kan, tapi kita kena ingat juga ada ribuan kenangan yang mampu membuatkan kita tersenyum. Jadi kita kenangkanlah kenangan-kenangan yang manis itu yang boleh membuatkan kita tersenyum. Yang mana kenangan pahit yang membuatkan kita boleh menangis, kita boleh terluka, lama berdarah kembali, kita lupakan saja kan. Kita kenangkan kenangan yang manis je, supaya anda boleh tersenyum manis. Handsome tak ada, cantik tak ada, tak apa, yang penting manis tu banyak. Saya harapkan anda semua terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan setakat ini. Tapi percayalah, banyak lagi lagu-lagu terbaik yang bakal anda yang bakal anda dengarkan nanti. Saya akan putarkan semuanya lagu-lagu terbaik. Jangan risau, tenang-tenang, relax-relax, sambil minum kopi O, sambil makan biskut. Ada yang tengah menjamu selera ni. Saya tengah menjamu selera ni bang, baru balik kerja. Alhamdulillah dah sampai rumah dah. Jadi selamat menjamu selera yang tengah menjamu selera. Dimulakan dengan apa dia? Dimulakan dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Mudah-mudahan rezeki yang masuk dalam tubuh badan kita adalah rezeki yang berkat. Kita mahu keberkatan dalam hidup. Yang sedang memandu, hati-hati di jalan raya. Banyak kempen-kempen lah yang kita ataupun pihak-pihak berkuasa seperti polis diraja Malaysia, jabatan pengangkutan jalan terutamanya buat kempen keselamatan jalan raya. Tapi macam tak ada apa pun kan. Jadi kempen keselamatan jalan raya ni kita perlu semaikan, terutamanya di kalangan kanak-kanak, di kalangan remaja kita. Apabila mereka tumbuh dewasa, mereka boleh bawa kereta, mereka boleh memandu, boleh menunggang motosikal, dah ada lesen, supaya mereka terus ingat bahawa keselamatan jalan raya itu adalah keselamatan tanggungjawab bersama. Dan yang terbaru juga, Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ menggunakan kandungan animasi sebagai pendekatan baru bagi menyampaikan mesej keselamatan jalan raya, khususnya kepada kanak-kanak lah ya. Dan menterinya menterinya Anthony Long menyatakan inisiatif itu dilaksanakan melalui kerjasama dengan sebuah studio animasi bagi menyampaikan mesej keselamatan jalan raya secara lebih kreatif dan juga inovatif. Jadi sasaran utamanya siapa? Sasaran utamanya golongan kanak-kanak, supaya dapat menyemai kesedaran keselamatan kepada mereka dari bangku sekolah lagi, supaya apabila mereka menjadi dewasa, kesedaran mereka berkenaan keselamatan dapat ditingkatkan. Oh, terima kasih yang hadir melaporkan diri. Saya nak tengok mereka yang laporkan diri di live TikTok pada waktu ini. Usop NEC Pro 2 Tinted melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Luncur terus GBH sampai pagi. Cikgu Pudin, Nur Cahaya 237, Nur Asikin Budak Nakal Putri, Lilin, ada Love Hearts, Lavender Girl, Katna, Nurul Hawati, Black Ants, Halimah Ahmad. Siapa lagi? Tiger Aini, Jajar 83, Nisa Jerantut, H dari Pekan, Boy Tubing, Aidy Mansur, Salina, ada Zafran juga turut hadir. Kiara, kasut dah buruk. Ini Abang Lori, ini kasut dah buruk ni. Aris Nuraini, ada Ayu, Lady on Fire, Man Botak dari Langkawi. Mantap orang Langkawi. Tunggu saya sampai Langkawi ya Man. Itachot Nagina, Fizi Kecik 77, Fiza Riza, Sumaihat, Nurul Aini, Zakatin, Nuras Tok Cik 77, Siti Zaliha, Ma L.E. Jam 87, Diamond 85. Ada juga Mesara, CK Yap 99, hadir bang. Okey, Saima Isa, ada Hayati Ahmad, Marina Bunga, Beracun, Yusna Rita, Botak Bahau, Nur Pineng, Abang Man Ampun, SR, Haikal, Bain Burger, Seven E, Baling, Imanina, Irdina, Rosli, Arijalun, ada Nur Julai, ada Rose juga. Nazliah terbaik yang buruh hantu. Suami suka suara DJ kita ni. Oh, ya ke? Kirim salam dengan suami ya, Nazliah. Cakap dengan dia, Abang Manis kirim salam. Okay, sambung lagi menangis tepi bujuk katil. Sediakan tisu banyak-banyak hari ini. Abang Bandel juga turut hadir, 3 Aino terbaik nasional FM.

dia ganti semua banyak-banyak tau. Banyak lagi lagu-lagu menangis, tapi Bujo kata yang saya bakal putarkan untuk anda. Teruntuk Cinta Hati, hashtagnya, menerusi lagu ciptaan Fauzi Marzuki, lirik oleh Lukman S. Shima dengan Teringin. Terus dengarkan Nasional Gemuruh Hantu di Nasional FM.

lagu yang cukup syahdu. Lagu persembahan kumpulan EYE bersama dengan lagunya Bimbang Serumpun Kasih Terbuang. Lagu ciptaan dan lirik oleh Izam EYE. 2.25 minit pagi. Anda yang baru bertemankan Nasional Game Berhantu, terima kasih banyak-banyak anda bertemankan dengan pemilik suara ini. Dan Adib saya Adib sampai pukul 6 pagi nanti. Jadi kita terus layan lagu-lagu terbaik. Ada yang bertanya dengan saya, bang, punca jerebu dekat Sarawak ni dari mana sebenarnya? Ya, punca jerebu itu akibat daripada kebakaran tapak pelupusan sampah di Sibu seluas 1.5 hektar tau. Juga kebakaran hutan dan juga belukar di Sri Aman seluas 100 hektar. Jadi jerebu ini akan terus merentas sempadan. Antara negara-negara yang terlibat, tahap amaran 2 diaktifkan pada 3 Ogos yang lalu. Negara terlibat seperti Brunei, Indonesia, Malaysia tentunya, Singapura, Thailand dan juga Timor Leste. Dan jerebu telah pun berlaku sejak 8 Ogos yang lalu. Juga dipengaruhilah, pada saya dipengaruhi dengan fenomena El Nino yang berlaku pada ketika ini dan juga monsun barat daya. Dan beberapa kawasan juga menerima hujan lebih rendah daripada purata biasa. Itu antara punca jerebu. Jadi jangan kita tambah lagi penderitaan itu dengan kita pula yang melakukan pembakaran terbuka. Saya sering ingatkan mengenai perkara ini. Jika anda ditangkap melakukan pembakaran terbuka, anda boleh didenda dan juga dipenjarakan. Jadi jangan biarkan diri anda dipenjarakan kerana pembakaran terbuka. Bila masuk ke dalam tu, orang bertanya kan, apa kesalahan anda masuk ke dalam tu sebab pembakaran terbuka? Oh, ingatkan merompak, menyamun. Orang yang masuk dalam tu merompak, menyamun, membunuh dan sebagainya kan. Ini tak kita buat ataupun kita lakukan pembakaran terbuka. Alah, jangan biarkan perkara itu berlaku kepada diri kita. Abang Tanker Zaidi 87 pam pam pam satu kali. Lin The Moose, Assalamualaikum GBS katanya. The Rainbow Malam, mantap. Ayah Fizi juga hadir. Adi Puntian, Aziz Aini, Lanon Felda, Abang Lori, Ismi Pal, Remy Nakai, Chief Zack, Mami Zack, Metal Sejati. Kita ada Zam Pilot Darat, Puteri Nora Galiza, Shanata Snim, Kak Iyah Arah 77, Azaz No, Anak Anton, Pencinta Kedamaian, Miss Yaya, Azkit, Mamak Din. Mamak Din? Ini goreng mamak satu. Icah 78, Kerja Gogo. Kajah Gogo. Iwan Wan, ada Ijam. Rohatun juga hadir. Nazri Yahya 94, Mizi 85, Cik Mas, Isa Isa, Fauzia Osman, ada Akum Long 23, Suhana Anga, Cik Pon Amin katanya dari Kedah, Miss Kayu kata selamat pagi. Okey, selamat pagi yang baru bertemankan Nasional FM. Jadi yang pada yang mana dah masuk dalam live TikTok tu, nanti kita sembang-sembang sambil dengarkan lagu-lagu terbaik. Tapi jangan lupa kasih tepi lightnya luncur, kasih turbo. Saya kalau tengok tepi light banyak, saya jadi lebih semangat tau untuk bersama-sama dengan anda. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula. Persembahan daripada Aisyah dengan Janji Manismo. Kalau tak boleh berjanji, jangan berjanji. Katakan insya Allah saja. Lebih mudah, lebih senang supaya orang lain tidak mengharapkan janji itu.

ramai yang terima kenangan menerusi lagu ini. UK dengan Sexo. Kenangan-kenangan. Oh, kenangan. Kadangkala teramat pahit untuk diredah sebenarnya pada waktu itu. Tetapi ia terlalu manis untuk kita kenang pada saat ini. Dan pastinya hidup tak selalunya indah, tak menjanjikan indah. Tapi yang indah itu tetap hidup dalam kenangan kita. Andai hadirnya sebuah cinta untuk mengecewakan kita, kita mengharapkan lebih baik cinta itu tidak pernah hadir. 2.55 minit pagi. Sekejap masa berlalu. Betul, ada yang kata dengan saya, baru je rasa Jumaat minggu lepas. Ni dah Jumaat balik kan. Yalah, hari ini Jumaat penghulu segala hari. Waktu sekarang ataupun zaman ini, masa berlalu begitu cepat. Masa berlalu begitu pantas tanpa kita sedari bahawa kita juga semakin menjadi remaja purba. Muhammad Mahathir katanya, apa khabar DJ Abang Manis? Baik, alhamdulillah. Syazila juga melaporkan diri bersama dengan saya. Ada Matlan katanya nak tukar pemandu. Mantap. Kalau mengantuk, tidur, tukar pemandu yang lain. Akala Naga Rinova Manja 0914. Hisham Syam, Virginia Vanessa, Linda Rizkullah, Asmadi dari Alu Gajah Perak, Aidina 67, Ati Azuriati, Zaila Rose, Jun Haris, Zulwa Bokji, Juliana, Roda Tayang 14, Siti Fatima, Wan Pining, Rimba Malam, Abang Roy, Mat Yusri, Norjan 59, Hamida, Arman Man dari Perdua Rawang. Izzat katanya dalam perjalanan, nak ke mana tu Izzat? Pasar Borong, okey. Andi Konfana, hadir dari Tawang Sabah. Mantap, yang hadir, terima kasih hadir. Baik, bagi penerima Sarah pula, dalam skop sumbangan asas ramah Sarah, dicadangkan sebenarnya diperluas kepada pembelian makanan berkhasiat, termasuklah buah-buahan, sayur-sayuran dan juga sumber protein yang segar.

dicadangkan diperluaskan kepada pembelian makanan berkhasiat termasuklah buah-buahan, sayur-sayuran dan juga sumber protein. Saya sangat-sangat sokong dan saya percaya rakyat juga yang menerima bantuan asas rahmah SARA juga menyokong mengenai perkara ini kan. Mujib hadir di live TikTok. Hari ini saya rasa macam TV-TV lightnya slow je. Kenapa jadi slow? Laju-lajulah sikit. Slow sebab hujan bang. Ya ke hujan? Okey lah, kita tengok keadaan cuaca semasa yang diramal oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Oh ya, ribut peti hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Kedah di Bandar Baharu, Kulim dan juga Baling, seluruh negeri Pulau Pinang pada ketika ini. Perak pula di Kerian, Larut Matang dan juga Selama, Kuala Kangsar dan juga Hulu Perak, Terengganu di Hulu Terengganu, Marang, Kuala Dungun, Kuala Terengganu, Dungun dan juga Kemaman, Pahang dilipis, seluruh negeri Melaka, Johor ditangkap dan juga Muar sehingga jam 7 pagi nanti. Itu yang diramal oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula. Lagu dan lirik ciptaan Dato' M. Nasir dan Nur Bisa. Ialah dengan Kabus dan Sirna. Terus dengar dan juga layan Nasir dan Gemburu Hantu sampai pukul 6 pagi nanti bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif.

lebat pada ketika ini dan diharapkan hujan lebat itu dapat mengurangkan jerbu yang berlaku. Sebab di Pulau Pinang juga mencatatkan indeks ataupun IPU, indeks pencemaran udara IPU pada tahap tidak sihat tau semalam. Susulan daripada jerbu yang melanda negeri itu. Dan sekiranya jerbu masih ada lagi, kita mengharapkan juga sekolah-sekolah tidak melakukan aktiviti di luar bilik darjah kan, ataupun kelas. Dan pendidikan ataupun Jabatan Pendidikan Negeri Pulau Pinang terutamanya juga terus memantau keadaan IPU dari semasa ke semasa buat masa ini dan mengambil tindakan berdasarkan garis panduan yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan. Dan sekolah yang berada di kawasan dengan bacaan IPU tidak sihat masih lagi beroperasi ketika ini seperti biasa, tetapi tiada sebarang aktiviti di luar bilik darjah yang dibenarkan sebagai langkah berjaga-jaga. Namun begitu, sekiranya bacaan IPU melebihi 200, semua sekolah dalam kawasan ataupun daerah berkenaan hendaklah ditutup serta-merta. Manakala jika bacaan melebihi 500, guru dan kakitangan tidak perlu hadir ke sekolah. Juga mengharapkan hutan yang terbakar itu akan segera padam kan, akan berlaku hujan lebat di sana, di Sarawak terutamanya. Okay, Hazri Zamaha, selamat pagi. Wan Laser, Nurul Aini 86, Zulaika Azurin, Mawar Putih, Khairul Azli, Nizam Kamal, Cik Mat, Wawani, Iris Chome, Anok Mok Aboh, Jamila Ahmad, Dawu, Cik Puan, Ati 80, Pejuang Tegar juga turut bersama-sama melaporkan diri bersama dengan saya. Bad SB, Abang Lori, pam-pam-pam. Mantap. Masuk je terus bagi horn. Lin 79, Abang Dola, kemas kedai sambil layan GBS kedai Rus Lidah Tom Yam. Mantap Abang Dola. Tom Yam campur satu Abang Dola untuk Abang Manis. Kasih on. Okey, jom waktu begini. Melepasi 3.30 minit pagi sehingga jam 4 pagi, kita hentikan menangis tepi bujuk katil. Sebab apa? Sebab kita nak layan lagu-lagu dengan hashtagnya adalah kenangan lalu. Kenangan lalu menerusi koleksi 80-an. Pernah tak anda tersebut nama seseorang apabila terlalu merindukannya? Pernah tak mengalami perasaan seumpama itu? Bila kita terlalu rindu, tiba-tiba nama dia kita sebut je. Menerusi lagu ini, lagu daripada Siti Fairuz, Bila Rindu Ku Sebut Namamu. Ini lagu tahun 1988. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Gemburu Hantu. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif, saya Alif, sampai pukul 6 pagi. Luncur.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Kilas Fakta. Gua Gelam di kaki bukit merupakan gua bersejarah yang menjadi laluan pelombongan biji timah dan menjadi destinasi pelancongan menakjubkan. Nasional FM di Kangar Perlis 100.5 FM. Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.

Kumpulan Love and Dead dengan Kenangan Bersamamu. Hashtagnya Kenangan Lalu. Lagu ini mengakhiri koleksi 80-an. Waktu sekarang tepat jam 4 pagi untuk kita berada di jam yang kelima Nasional Keberhatu. Pertemuan Jumaat 14 Ogos 2026. 1 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Yang dah bangun pagi, terus bangun. Jangan sambung tidur lagi. Nanti subuh terbabas. Percaya cakap saya. Yang mana dah bangun tu terus bangun je. Kita berada di bulan kebangsaan. Jangan lupa kita semarakkan bulan kebangsaan kita sampai ke Hari Malaysia 2026. Kita terus kibarkan jalur gemilang. Satu rumah, satu jalur gemilang. Kita nak berkempen terus supaya satu rumah, satu jalur gemilang. Kempen ini sebenarnya membawa seruan mudah je untuk rakyat, kan? Untuk menzahirkan rasa cinta dan juga bangga terhadap tanah air dengan memulakan kibaran bendera di kediaman masing-masing. Dia bukan apa tau, kalau kita gantung bendera tu kan, anak-anak kita tengok je. Sebab apa? Sebab kita ni memainkan peranan penting dengan memulakan langkah memasang jalur gemilang di rumah agar anak-anak kita semua tengok, melihat semangat tersebut dan teruja untuk mempraktikkannya. Kita kena ajar anak-anak kita cintakan negara. Kalau boleh, bawalah ke tempat-tempat bersejarah, kan? Ataupun tempat-tempat yang boleh mengenang sejarah. Saya sendiri pun, kalau kebetulan saya tinggal di Kuala Lumpur, dekat dengan Tugu Negara, saya suka pergi ke Tugu Negara. Sebab kalau kita tengokkan Tugu Negara ni sebagai bukan sebagai monumen lah, bukan sebuah monumen saja, tetapi simbol pengorbanan dan juga keberanian para perwira yang telah pun mempertahankan keamanan serta kedaulatan tanah air. Dibina sebagai penghormatan kepada lebih 11,000 prajurit yang gugur. Jadi Tugu Negara menjadi peringatan bahawa keamanan dan juga kemerdekaan yang dinikmati hari ini lahir daripada pengorbanan yang amat besar oleh pejuang-pejuang kemerdekaan yang terdahulu. Tugu Negara juga sebenarnya mengingatkan kita tentang amanah lah, ya. Amanah untuk generasi pada hari ini untuk memelihara perpaduan, menjunjung kedaulatan dan juga mempertahankan keamanan demi masa depan Malaysia. Baik, AB Hashim, selamat pagi untuk anda. Linda Kitchen, ada Yang Muhammad, Ayu Chome, Fiza Saleh, Icah 78, SYM, Yang Darina, Tuan Mai. Ada lagi siapa? Night 8828 pun hadir. Syilah Nizam, Zah 67, Azrina Mansur, Reza, Sania Muhammad, bukan, Lina Adam, Syihmi dari Brunei, M. Rizal 80, Aliza Kasim, Ija, Rosilah Ramli, ada Fa, ada Remy 78, Mat Daus pun hadir. Mantap. Terima kasih yang hadir. Okay, sambung lagi menangis tepi bujuk.

UK sedangkan di sana menanti, di sini menunggu. Aduh, macam mana nak buat eh? Di sana menanti, di sini menunggu. Macam mana nak buat tu? Pandai-pandailah buat keputusan yang mana terbaik untuk anda. Di sana baik, di sini pun baik. Di sana cantik, di sini pun cantik. Macam mana tu? Ambil je lah dua-dua. Oh, tak nak pula ya. Ada yang kata pilihlah yang betul-betul menghargai. Kalau dua-duanya menghargai macam mana? Kalau dua-duanya baik, pening kepala kan? Baik, 4.35 minit pagi. Oh ya, bagi mereka yang tinggal di Johor lah, kalau boleh sesiapa yang ada darah jenis O dan juga AB, tampillah menderma. Sebab apa? Sebab keperluan bagi kedua-dua jenis darah itu agak tinggi pada ketika ini. Jadi Jabatan Perubatan Transfusi Hospital Sultan Aminah juga memohon orang ramai untuk menderma dan boleh hadir ke lokasi seperti yang dimaklumkan di laman Facebook jadual kempen derma darah Johor Bahru. Dan kempen derma darah itu diadakan di Pusat Derma Darah Johor di Mid Valley South Key. Bermulanya semalam sampai hari Ahad nanti 10 pagi hingga 6.30 petang. Selain daripada itu juga di Ion Mall Bukit Indah pada hari ini bermulanya Sabtu dan juga Ahad 10 pagi hingga 3 petang. Jom kita derma darah. Derma darah ni elok tau sebenarnya. Bila kita derma darah, dia akan terbit sel-sel darah baru untuk tubuh badan kita. Derma darah adalah untuk kesihatan, bukan untuk menyakitkan. Percayalah. Zul The Red Warrior hadir Perdua Rawang, Black Aqua, ada Boys, ada Asna Idrus, Intan Abdul Kadir, Jaman 67, Kubu-kubu Beracun, Hani, Lady Umi, Sahara, Nur Rabiha, Cik Na, Jamilah 79. Terima kasih banyak-banyak yang hadir. Terus beribu lagi. Hashtagnya Teruntuk Cinta Hati menerusi lagu ini. Lagu ciptaan A. Ali, lirik oleh Dato' Afsah Hassan. Kalsum dengan Ku Redo sendiri. Jadi kita redo je lah apa yang terjadi ya. Terus layan GBH di National FM.

Sri dengan Tiara lagi bicara. Menutup tirai, menangis tepi bujuk hati. 5:06 minit pagi, selamat pagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi selamat pagi untuk semua pendengar Nasional FM, tak kira di mana je anda berada. Jadi pagi ini kita tetapkanlah diri kita, kita rendahkan hati kita. Walaupun kedudukan kita, kita ni bekerja ada pangkat tinggi tinggi mana pun, kita terus tetap rendah hati. Kita tetap percaya diri walaupun dalam diri kita banyak kekurangannya. Dan tetaplah bersyukur dengan apa yang ada. Bersyukur dalam segala hal, bersyukur dalam segala keadaan. InsyaAllah ketenangan yang anda akan perolehi. Jadi pagi ini kita sama-sama rasa syukur, syukur selalu. Baik, saya nak sampaikan waktu yang sangat-sangat penting bagi kita semua, tahu? Waktu yang sangat-sangat penting, kena dengarkan waktu ini. Waktu apa dia? Waktu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini. Hari Jumaat, penghulu segala hari, 14 Ogos 2026, bersamaan dengan 1 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh tepat jam 5 pagi tadi. Labuan 5:04 minit pagi. Kuching Sarawak akan masuk waktu subuh pada jam 5:30 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya 6:01 minit pagi. Kuala Terengganu 5:53. Kuantan Pahang dan juga Kota Baru Kelantan 5:56. Johor Bahru Johor 5:55. Bandar Melaka tepat jam 6 pagi. Seremban 9 Shah Alam Selangor 6:01 minit pagi. Ipoh Perak pula 6:03 minit pagi. Johor Pulau Pinang 6:04 minit pagi. Alustar Kedah 6:03 minit pagi. Kangar Perlis pula 6:02 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh bagi seluruh umat Islam di seluruh Malaysia, di seantero dunia. Mudah-mudahan pagi ini kita mengharapkan sesuatu yang terbaik buat kita. Segala urusan kita dipermudahkan, segala amal ibadah kita, kebaikan kita akan diterima Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Semua geng-geng berhantu tu okey lagi ke? Ada yang dah mengantuk, Datuk? Jangan lupa juga raudah akan menyusul seketika nanti, 5:15 minit pagi. Raudah yang telah pun disampaikan oleh Yang Berbahagia Ustaz Jafri Abu Bakar dengan tajuknya Ujian Tanda Allah Sayang bahagian yang kedua. Raudah telah pun diterbitkan oleh penerbitnya Wahidah Muhammad Yaakob. Ramai yang kata ada lagi ni, Mizi katanya masih okey. Yang tengah buat kuih, dah siap dah buat kuih dah, ya. Badan penat, buat kuih ni penat tau. Oh, sungguh. Sakit badan, duduk je. Jadi bangun seketika, renggang-renggangkan kaki dan tangan, buat senaman kecil. Ada juga yang dah bangun pagi ni, tengah gosok baju sekolah anak. Kejap lagi nak kejut anak pergi sekolah, kejap lagi nak buat sarapan pagi untuk anak-anak. Puan Amin kata okey, Zulaika Azurin kata okey, Rinova juga kata masih okey. Biasanya Rinova ni pukul 5 pagi dia kata, bang saya dah ngantuk. Ni sekarang masih okey lagi, mantap. Tengah menggoreng kuih karipap ni kata Ayu Comel. Mas Tura juga masih okey lagi. Okey, dan 6979 juga okey. Okay, jom lagu-lagu di jam yang terakhir seperti biasa dengan hashtagnya Belayan Jiwa. Lagu-lagu yang memberikan kedamaian dalam jiwa anda, mudah-mudahan di jam yang terakhir. Jom sama-sama kita dengarkan di jam yang terakhir. Lagu yang saya nak mulakan adalah lagu daripada Persembahan Kumpulan Iklim dengan Satu Kesan Abadi. Kita sama-sama menghayati lirik lagu ini.

0: kalau dalam bab ujian yang macam tu, kita berasa, kita mudah rasa. Yang kita susah nak rasa ialah ujian nikmat. Ada orang dapat rezeki banyak, subhanallah saya sebut. Rezeki banyak. Bila dapat rezeki banyak, kita ingat lah, saya sebut tadi, ujian sepatutnya dekatkan diri kita kepada Allah, bukan menjauhkan diri kita kepada Allah. Jadi benda yang jadi tadi, benda apa semua, kita angkat tangan, ya Allah, doa-doa. Allah nak yang tu. Kita nak Allah kita sujud, Allah nak kita sujud kat dia. Allah nak kita merintih, merayu dekat dia dengan ujian. Kalau dalam bab musibah tadi, memang kita, mungkin insyaAllah kita akan buat macam tu. Tapi yang dalam lagi satu dapat apa? Rezeki banyak, duit. Dapat duit banyak, meniaga makin maju, meniaga makin maju, meniaga makin maju. Ya, rasa-rasa bila meniaga makin maju, dapat rajin dan nak angkat tangan. Dah dah. Waktu tak dapat lagi, minta. Minta, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Dapat. Dapat-dapat, salih Allah Muhammad, Allah bagi. Jarang dan nak angkat tangan. 4 tahun, 5 tahun kahwin, tak dapat anak. Salih Allah Muhammad. Oh, tiap-tiap malam angkat tangan. Nak balik kampung pun, Masya Allah, malu dah. Asal balik kampung je orang tanya. Asal balik kampung orang tanya. Dulu waktu tak kahwin, orang tanya tak kahwin. Ni bila nak kahwin ni? Dah kahwin tanya pula. Salih Allah Muhammad. Awaklah pilih kawan ni, tam. Semua serba tak kena. Lepas-lepas kahwin tu semua, bila nak boleh ni? Takkan dua saja? Takkan sampai bila nak ada anak ni? Tanya. Macam lah anak boleh pergi beli kat pasar raya. Geram-geram kadang-kadang sebut tu kan. Salih Allah Muhammad. Tunggu saat nak pergi seorang, nak pergi beli seorang kat market. Segala dia kata. Geram nak sebut kata tu. Dah dapat seorang lagi, dia kata, bila nak boleh adik dia? Dapat dua-dua lelaki-lelaki? Takkan lelaki-lelaki dua-dua kot. Nah, tak ada ke perempuan? Hoi, semua-semua tak kena. Kita mah macam tu. Sabarlah tuan-tuan Syedman. 4 tahun, 5 tahun dia minta, minta, minta, minta, minta. Salih Allah Muhammad. Semayang hajat lah. Baca Quran lah. Orang sebut waktu mana makbul doa, doa apa buat, apa amalan buat belakang. Tuan-tuan dapat anak, rezeki, alhamdulillah, syukur dapat anak. Tuan-tuan, dapat-dapat anak subuh pukul 8 pagi. Pasal apa semayang subuh pukul 8 pagi ni? Anak kecil. Ingat, nikmat dekatkan diri kita kepada Allah. Ni nikmat buat dia jauh kepada Allah. Dan dia salahkan budak tu pula. Yang dia sendiri minta. Faham tak faham tu? Jadi tak jadi macam tu? Tuan-tuan yang biasa dapat anak. Berapa ramai orang dapat anak, dia usaha untuk dekatkan diri dia kepada Allah sebab dia nak jadi asbab dia untuk dia dapat anak. Bila dia dapat anak, semenjak daripada dia dapat anak tu sampai anak dia putus susu. Nampak putus susu kan? Berapa tahun? 2 tahun. Kadang lajak 2 tahun setengah. Tendang Salih Azim Muhammad. 2 tahun sepatah ayat Quran tak baca. Sungguh tuan-tuan. Salih Azim Muhammad. Siapa ada anak tau? Dan dia menggunakan alasan anak dia kecil, dia tak sempat untuk baca Quran. Salih Allah Syamad. Sembahyang lambat, jangan cerita. Tu biasa. Kalau boleh anak tu kata, itu minta sangat. Bukan main lagi merayu merintih. Allah bagi-bagi tu, buat apa? Dia jauh daripada Allah, langkah tak sedang. Ujian tu, jadi istidrak cakap dia. Niaga ni kan cerita lah, minta kerja. Oh, hari pergi interview tu bukan main lah, Masya Allah. Mak, telefon mak kampung. Ni, saya nak interview ni. Mak tolong sana, tolong doa ni. Tolong. Mak tu baca Yasin lah kat kampung tu, subhanallah. Angkat tangan doa malam tu, sujud. Apa ni, sujud punya lama dalam sunnah hajat dia. Kalau boleh tengok dia punya graf hubungan dia dengan Allah, waktu dia nak pergi interview tu, mencanak naik aja tu. Allah sifatan. Jadi subhanallah tuan, salih Allah Syed Muhammad. Lalu, salih Allah Syed Muhammad. Tuan-tuan, dapat kerja. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Dapat kerja, hari pertama kerja. Allahu Akbar, Allahu Akbar, azan. Mainlah Allah panggil. Mainlah semayang saat saja. 5 minit saja. Sibuk ni. Ni hari ni nak kena impress ni. Nak kena tunjuk sikit ni, kita kena kerja ni. Dan hari pertama tu semayang lambat dah. Ada hari pertama tu tak semayang dah. Subhanallah. Tuan-tuan boleh bayang tak macam mana ujian yang nama dia nikmat ini sepatutnya mendekatkan diri kita kepada Allah, tapi nikmat ni bagi kita jauh daripada Allah. Sallallahu. Jadi sama ada dia ujian, sama ada dia ujian yang nama dia Allahumma sallimat, ujian apa? Ujian bentuk musibah kan? Ataupun ujian bentuk nikmat. Kedua-duanya kita kena ingat dia merupakan jalan, salih Allah Syamad, dan cara untuk Allah menguji kita ataupun menguji keimanan kita kepada Allah SWT. Ujian mesti usaha untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, bukan makin jauh daripada Allah SWT. Ada orang kena penyakit, kena apa-apa sebagainya. Saya ada seorang itu, dia jumpa saya. Dia kata, "Ustaz, tolong doa Ustaz kat isteri saya ni." "Pasal apa?" "Dia kena penyakit apa tu ni, jadi macam jari dia kerah-kerah macam tu apa." "Jumpa doktor dah kah?" "Pak Ustaz." "Ustaz, tolong doa Ustaz." Angkat tangan doa. "Ni last lah ni." Kata, "Tak tahu dah macam-macam jenis berubat, syirik tak syirik semua pergi dah." "Last ni dia cari ni Ustaz, tolong doa Ustaz." Subhanallah, dia punya ikhtiar macam-macam tuan-tuan. Last sekali baru dia cari, nak cari Allah. Syirik tak syirik semua buat dah, dia kata. Subhanallah. Dan sungguh tuan, jangan main-main. Kita kadang-kadang ada orang yang bila sampai bab ujian ni dia kalah. Nabi kata, Rasulullah dalam sebuah hadis, "Man ata kahinan al-arafan aw sahiran fasa'aluhu fasaddaqu bima yaqulu faqad kafara unzila Nabi SAW." Salih ala simam. Siapa yang mendatangi dukun, tukang telek, tukang sihir, pergi minta tolong dengan dia. Lalu salih ala simam Muhammad, pergi minta tolong dengan dia, lalu membenarkan pula perkataannya, maka dia telah kufur dengan apa yang telah diturunkan oleh baginda Nabi SAW, iaitu Islam. Tak cerita lagi dia punya amal-amal dia tolak 20 hari tu. Kadang-kadang benda-benda ni jadi, Allah nak uji iman kita betul-betul kamu beriman ataupun tidak. Itu yang pertama. Baik, Allah masih tuan-tuan. Yang kedua, apabila Allah uji, Allah bagi sikit ujian dekat kita tuan-tuan, salih alaihi Muhammad, mungkin salih alaihi Muhammad, ialah untuk Allah menggantikan dengan yang lebih baik. Atau Allah nak menyelamatkan kita salih alaihi Muhammad daripada kejadian yang buruk. Maksud dia, ada hikmah yang terkandung di sebalik ujian yang kita tak tahu. Pernah tak tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tuan-tuan nak pi mana-mana, naik kereta, baca doa. Dan bila kita nak naik kereta, kita baca doa naik kenderaan. Jangan lupa baca bismillah. Baca bismillahirrahmanirrahim, jangan lupa. Kemudian baca doa naik kenderaan. Macam mana doa naik kenderaan? Allahumma barik lana. Itu doa makan. Doa makan kita ni. Sila Allah malakas umtu lagi dia baca kan. Salih ala si Muhammad. Subhanalladzi zakarana hadha wama kunna lahum kini wa inna ila rabbina lamunqalibun. Kemudian baca doa ni, tu gua ajak, ulama ajak. Nabi SAW ajak untuk baca doa ni untuk jauh musibah. Bacalah doa ni, bismillahilladzi la yadurru ma asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa samiul alim. Baca 3 kali pagi, baca 3 kali petang. Nah, seorang sahabat Nabi SAW yang meriwayatkan hadis ni, Nabi SAW sebut kalau dia baca waktu pagi itu, sepanjang hari itu dia tak akan kena apa-apa musibah kat dia. Dia baca waktu petang, lepas asar tu maksud maghrib lah, tak, dia tak akan kena musibah sampai esok pagi. Lalu sahabat yang meriwayatkan hadis ni, tiba-tiba dia kena lumpuh, lumpuh. Lalu orang kata kat dia, bukan kamu kan meriwayatkan hadis yang bismillahirrahmanirrahim tu? Kata, ya betul. Habis tu ni kamu kena macam ni? Dia kata, aku tidak berbohong atas nama Nabi, aku tidak berbohong atas nama sahabat meriwayatkan hadis ni, tapi pada hari aku tertimpa penyakit ni, hari tu aku terlupa untuk baca ayat ni. Dia nak cerita, kadang-kadang Allah nak bagi juga penyakit tu, Allah nak bagi juga musibah tu, Allah lupakan kita dengan doa.
1: Allahumma salli wa sallim ala

0: numpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: eksklusif persiapan atlet dan seluruh pelusuk tanah air.
1: Okey, ni pengalaman besar saya lah.
0: Vista Sukma 2026 setiap hari dari 4 hingga 14 Ogos 7.30 minit malam di TV OK, 10 malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTI.

lagu ciptaan LY, lirik oleh Baiduri. Gering dengan Tiara Rosa, 5.40 minit pagi. 20 minit lagi saya ada masa lah untuk bersama-sama dengan anda kan. Sebab game buruh hantu sampai pukul 6 pagi. Dan seperti biasa pukul 6 pagi nanti, rakan-rakan saya menerusi tiga suara pula akan bersama-sama dengan anda di ruang udara Nasional FM. Juga pukul 6 pagi seperti biasa, rakan-rakan RTM juga di seluruh negara akan bersama-sama dengan anda menerusi RTM negeri Johor FM Permata Selatan, sampailah ke Perlis Serasi denganku. Oh ya, dekat Perak ada kawan saya, sahabat saya, dia menegur saya pagi tadi. DJ Faizal juga akan bersama dengan anda di Perak FM untuk koma aja. Jadi kalau anda ke Pantai Timur, jangan lupa anda terus dengarkan Kelantan, Terengganu, Pahang FM. Kalau anda ke Sabah, Sarawak, begitu juga Sabah FM, Sarawak FM. Di stesen daerah pun kita sediakan RTM untuk anda, untuk anda dapatkan maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, mereka benar saja. Juga menghiburkan anda dengan lagu-lagu yang terbaik. RTM daerah Labuan kita ada, Tawau, Sandakan. Mana lagi Sibu kan? Kalau anda nak dengarkan siaran berbahasa Inggeris, dengarkan Trax FM. Betul. Suka lagu Tamil, dengarkan Minal FM tau. Saya pun kadang-kadang layan Minat FM. Nak dengar lagu Mandarin, nak dengarkan IFM. Suka lagu-lagu klasik, lagu-lagu lama, ada lagu 60-an, 40-an, 50-an, mungkin 70-an, dengarkan radio klasik. Walau apapun ke mana jua anda berada, jangan risau, Nasional FM frekuensinya di seluruh negara. Kami juga akan membawakan dan juga memberikan yang terbaik kerana Nasional FM telah berbersiaran dengan anda selama 80 tahun. Jadi kami tahu akan kehendak dan kemahuan pendengar-pendengarnya. Jadi terima kasih banyak-banyak kerana terus menyokong kami di sini. Tanpa anda, siapalah kami di Nasional FM? Yang nak ke tempat kerja, jangan lupa. Jangan lupa apa dia? Jangan lupa untuk terus memandu dalam keadaan yang berhati-hati. Jangan laju-laju pagi-pagi ni. Pagi-pagi semuanya kalut nak cepat je, takut jalan jam dan sebagainya. Ada yang keluar lambat tapi nak sampai cepat. Mana boleh macam itu? Nak sampai cepat, keluar cepat. Jadi rancang perjalanan anda dengan baik. Sebab kita nak pergi mencari rezeki, bukannya kita nak pergi mencari maut di atas jalan raya. Kita kena ingat bahawa keluarga kita sentiasa mendoakan kita. Jadi kita kenalah jaga diri kita ya. Di atas jalan raya, tanggungjawab kita bersama. Yang dah sampai destinasi, alhamdulillah, syukur, selamat sampai ke destinasi. Untuk geng-geng berhantu, terima kasih banyak-banyak teman berteman dari malam tadi sampai ke saat ini. Saya mengharapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan. Semoga lagu-lagu itu dapat memberikan anda sedikit kedamaian, ketenangan. Kalau ada hati yang tak damai, hati yang tak tenang tu, mudah-mudahan dapat sedikit ketenangan. Walau apapun, kita reda dengan apa yang berlaku pada diri kita. Sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Ingat, satu bendera, satu rumah. Satu rumah, satu jalur gemilang. Kita berada dalam bulan kebangsaan. Jangan lupa terus kibarkan jalur gemilang walau di mana jua anda berada. Di premis perniagaan, di tempat kerja, di kereta, di kenderaan kita. Di atas lori, atas bas, atas teksi, Grab pun sama juga. Kita tunjukkan bahawa kita mencintai Malaysia. Malaysia bumi yang berdaulat, Malaysia bumi yang merdeka. Dan sebelum saya berpisah dengan anda, sedikit kata-kata untuk saya kongsikan bersama-sama ya. Mudah-mudahan kata-kata ini dapat memberikan manfaat juga untuk kita. Lebih baik kita dibenci dengan kebenaran daripada kita disukai tapi harus bertopeng dengan kemunafikan. Dapat? Ok,
sekali lagi lah. Ada yang kata, macam ni bang? Lebih baik kita dibenci dengan kebenaran daripada kita disukai tapi harus bertopeng dengan kemunafikan. Dan Alif Zai Alif mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bye-bye.

0: komen.
1: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna baina ar-rajuli wa baina ash-shirki wal kufri tarka as-salah. Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan solat. Hadis riwayat Imam Muslim.
2: Baiklah muslimin dan muslimat sekalian, sekarang saya kongsikan panduan waktu solat fardu subuh bagi Bandar Ipoh dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Bagi Bandar Ipoh, tepat pukul 6:03 pagi seketika nanti.

Saudara-saudara, seketika nanti tepat 6.3 minit pagi azan akan berkumandang dan akan masuknya waktu solat fardu subuh bagi Bandar Ipoh dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Kami di Perak FM ucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh kepada anda, muslimin dan muslimat.

القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji.

0: untuk koma je.
1: Nidaul Islam. Kita ikuti perkongsian Ustaz Fuad Mokhtar.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita sudah tentu nak menghiaskan Nidaul Islam dengan satu perkara yang penting untuk kita lakukan dengan topik sunnah senyuman dan sapaan yang baik. Sebab apa? Sebab ramai di kalangan kita yang kadang-kadang terlupa, kita hanya fikir kepada ibadah yang besar semata-mata. Dia fikir pasal solat, pasal puasa, pasal zakat, tapi dia terlupa senyuman di wajah itu dan sapaan yang baik sebenarnya juga termasuk daripada ibadah. Kita menyapa orang lain, kita memulakan dengan senyuman dan kita memulakan dengan kasih sayang, maka di sana ada keadaan yang cukup luar biasa yang akan menyebabkan orang duka cita pun rasa bahagia. Kalau kita tengok, sebenarnya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, dinyatakan kepada kita dengan jelas, tabassumuka fi wajhi akhika laka sadaqatun. Senyuman di hadapan saudaramu itu adalah sedekah bagimu. Nak bagi tahu kepada kita adalah senyum dan wajah yang manis itu sebenarnya kadang-kadang menjadi ubat kepada orang yang mungkin hati dia rasa resah, gelisah dalam kehidupan. Sebab itu agama ajarkan kepada kita untuk sentiasa senyum, kerana senyum ini dia akan buka hati orang lain. Satu senyuman boleh merengankan beban orang lain. Contoh dia apa? Kita jaga kaunter. Kebanyakan orang kalau pergi kaunter, confirm orang tersebut ada masalah. Sudah tentu mereka ada masalah. Dan apabila mereka ada masalah, datang pula dekat kaunter tu, yang jaga kaunter tu muka pun bermasalah. Akbar. Muka dia dah masalah. Apabila masalah berjumpa dengan masalah, jadi dia jadi masalah kuasa dua. Bila jadi masalah kuasa dua, itu yang tak selesai. Bila tak mulakan dengan senyuman, tak mulakan dengan sapaan, maka dekat sana akan menyebabkan seseorang itu dia rasa tidak bahagia dan tidak aman tenteram. Dan Ustaz, kenapa kita kena adakan sapaan yang baik? Sebab kita diajarkan waqulu linnas husna, maka berbicaralah kamu dengan manusia itu dalam keadaan yang memuliakan mereka. Nabi, kalau Nabi bercakap, Nabi tidak membuat orang yang berada di sekeliling Nabi itu rasa seolah-olah Nabi menyindir mereka ataupun Nabi menyebabkan mereka rasa lemah dalam kehidupan mereka. Dia begini, sebagai orang yang dewasa, kita faham bahawa apabila kita dewasa, kita menjadi insan yang hidup penuh dengan masalah. Orang dewasa adalah orang yang bermasalah. Ada masalah kerja, ada masalah anak, ada masalah kewangan, ada pelbagai jenis masalah. Tetapi para pendengar sekalian, masalah ini terkadang orang lain tidak perlu tahu. Orang yang matang adalah orang yang berjaya melindungi masalahnya dengan senyuman yang cukup luar biasa. Kalau kita tak mampu nak sapa orang, dia kata, Ustaz, saya ni introvert, katanya. Kan? Kan sekarang ni dah macam-macam, introvert lah, extrovert lah, macam-macam istilah dah ada, kan? Dia kata, saya tak boleh nak tegur orang, Ustaz. Memang saya jenis pendiam, dia kata. Tenaga sosial saya ni lemah, Ustaz. Saya nak bagi tahu, kalau tak boleh pun, tak pandai pun menegur orang, sebenarnya dengan berikan senyuman itu dah cukup untuk orang faham kita tak sombong, malah kita ingin mengamalkan seperti mana apa yang Nabi ajarkan kepada kita. Sebab itu nak jadikan kita orang yang lebih meriah, orang yang lebih pemurah, dan yang paling penting orang yang lebih mesra. InsyaAllah mudah-mudahan kita dapat amalkan senyuman ini buat sebab Allah.
1: Nidaul Islam #penyiaran jakim.
3: Dengarlah alunan lagu-lagu nasyid di Perak FM.

Sama aja. Info Manjung Bilir Perak 95.6, Perak Utara 104.1, Cameron Highland Tanah Rata Berincang dan Ringlet 94.7, Greek 96.2, Lenggong 94.2, Tanjung Malin, Sungai, Behrang, Slim River 97.3 dan 89.6 di Perak Selatan. Perak FM untuk kau mengajar.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. 6:27 minit pagi. Pertemuan kita pada pagi ini,
1: saya Aida Sazali
0: dan saya Faizal Zainal Abidin. Kami berdua akan mengemudi siaran Radio Malaysia Perak FM dalam pertemuan segmen Gego Pagi pada pagi ini, bermula dari detik 6 pagi
1: sehinggalah 10 pagi nanti. Alhamdulillah diberikan kesempatan buat kita sekali lagi untuk bersua untuk edisi hari ini, 14 Ogos 2026, hari Jumaat, bersamaan dengan 1 Rabiul Awal 1448 Hijri.
0: Telah pun berkumandang azan menandakan masanya waktu solat fardu subuh tepat pukul 6.3 minit pagi sebentar tadi bagi Bandaraya Ipoh dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya,
1: dan seketika nanti masuknya waktu syuruk pada jam 7.10 minit pagi.
0: Faizal dan juga Aida akan mengemudi siaran Gegar Pagi bersama dengan Pak Ya nanti. Yeah. 8 pagi selebriti undangan kita, insyaAllah kita doakan. Dan yang belum lagi menunaikan solat fardu subuh, bersegeralah, tiang agama kita tegakkan, insyaAllah hidup kita dirahmati Tuhan.
1: Kita doakan semoga semuanya dipermudahkan urusan untuk kita mulakan hari ini. Mungkin ada yang sudah pun memulakan pemanduan perjalanannya menuju ke tempat kerja, mencari rezeki untuk hari ini. Semoga ada keberkatan buat kita semua.
0: Yang paling sibuk sekarang ni suri rumah lah.
1: Betul.
0: Bersiap sedia untuk persiapan anak-anak ke sekolah, suami ke pejabat, tambah lagi kalau isteri itu berkerjaya pula.
1: Betul lah bang. Kita ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu kita. Di seluruh dunia lah kita ucapkan.
0: Okey, mungkin ada kawasan-kawasan yang dilanda hujan pada hari ini, pada ketika ini. Mengikut Jabatan Meteorologi Malaysia, status yang dimuat naik ribut petir dan juga amaran ribut petir dan juga hujan lebat melibatkan kawasan di negeri Perak ni, antaranya ada
1: daerah Kerian, Selama dan juga Hulu Perak.
0: Masa dikeluarkan pada pukul 3.50 pagi membawa sehingga pukul 8 pagi nanti.
1: Jadi mungkinlah ada yang dalam pemanduan ketika ini, ada yang melalui kawasan yang hujan, kan, berhati-hati. Kita ucapkan dan semoga selamat tiba ke destinasi.
0: Okey. Dan kita akan bacakan kiriman-kiriman rakan-rakan kita seketika nanti. Apa-apa pun terus hantar. Seawal pukul 3.39 minit pagi ni ada ni, tak tidur Allah lagi. Tak apa, tapi tetap bersama
1: kita. Hanya
0: yes,
1: kita kagumi.
0: Kita akan bacakan seketika nanti. Kita berhibur dulu dengan irama ketuhanan, dua lagu nasyid daripada Simfoni Hakikat Cinta dan juga Wafiq Azizah, Hamawi Ya Mismis.
1: Ya.
0: Boleh
1: aja.
0: Teruskan bersama kami,
1: Perak FM,
0: hiburan berinformasi
1: untuk kaum aja.
2: Untuk kaum aja.
3: Tak tahu aja.
2: Untuk kaum aja.

0: orang berinformasi semestinya untuk kau aja. Assalamualaikum Yuk Yong. Bertemu lagi saya Aida Sazali dan
1: saya Faizal Zainal Abidin.
0: Mana-mana kamu untuk ruangan gegar pagi hari ini. Dan juga komen-komen dan kiriman-kiriman daripada sahabat pendengar dah pun membanjiri ruangan WhatsApp kita abang.
1: Seawal pukul 3.39 minit pagi tadi Aida.
0: Saya memang hormat dan respect.
1: Siapa ni yang bersama kita di awal pagi tadi ni?
0: Syah Ali dari Taman Seri Ara Parit Perak. Nak ucapkan salam subuh, selamat pagi. Nampaknya semangat membara untuk menyambut Hari Merdeka ke-69 tahun. Merdeka, merdeka, merdeka.
1: Aida dah pasang jalur gemilang dah.
0: Sudah, abang.
1: Tengok kereta Aida pun tadi ada bendera kecil tu. Amboi, cantik. Dalam atas dashboard tu kan? Mana beli?
0: Megah.
1: Mana beli ya yang tu?
0: Nanti saya bagi link.
1: Okey. Dan kiriman seterusnya pada pukul 5.3 minit pagi datangnya daripada Cik Zaifuzil. Seperti mana biasa doanya dimulakan dengan kalimah Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Salam sejahtera dan selamat pagi. Ya Allah, ampunkan segala dosa-dosa kami.
0: Amin.
1: Dan dosa kedua ibu bapa kami.
0: Amin.
1: Pilihlah bagi kami kebaikan, kesejahteraan dan keselamatan di dunia maupun di akhirat. Permudah, berkati dan redailah segala urusan kami pada hari ini. Allahumma amin ya rabbal alamin.
0: Amin.
1: Terima kasih Cik Zaifuzil sentiasa mendoakan untuk kita.
0: Amin. Roti canai dari Warung Manjoy, Kampung Manjoy pun menemani kita. Dan juga seperti biasa dititipkan doa semoga Allah permudahkan segala urusan.
1: InsyaAllah. Kepada peniaga-peniaga yang berniaga di awal pagi ini,
0: betul,
1: semoga laris, cepat habis. InsyaAllah dipuas hatilah pelanggan-pelanggan.
0: Kenyang perut
1: Aida kalau
0: semua.
1: kalau selalu sarapan Aida, sarapan apa?
0: Aida tak boleh berat-berat sangat bang. Kalau pagi-pagi Aida kena ringan-ringan je.
1: Oh, jaga badan lah ni.
0: Tidak. Senang beri.
1: Okey.
0: Tapi roti canai 2 keping.
1: 2 keping. Tu dalam jaga-jaga 2 keping juga
0: Tapi tu ringan
1: berat juga tu kalau 2 keping.
0: Berat Alamak, saya kena ringan kan separuh lah kalau macam tu.
1: Dia memang ringan. Berat roti canai tu yang ringan.
0: 5 gram je.
1: Okey, assalamualaikum dan selamat pagi. Waalaikumsalam pada Faizal dan Aida serta semua pendengar setiap Perak FM. Radio nombor 1 orang Perak tak mandai yang lain.
0: Ya. Yeah.
1: Dengan berkat doa dari kalian dan juga izin Allah di pagi Jumaat yang barakah ini,
0: InsyaAllah.
1: Diharapkan semuanya berada dalam keadaan sihat walafiat. Amin.
0: Amin
1: ya rabbal alamin. Kiriman daripada Tuan Haji Syarudin, Taman Kledang Jaya. Terima kasih Tuan Haji ya.
0: Abang pian kita Sufian Nordin dari Kuala Kangsa nak ucapkan selamat pagi. Salam jemaah yang penuh barakah. Semoga kita semua berada di bawah lindungan Allah.
1: InsyaAllah amin ya rabbal alamin. Terima kasih Abang Pian. Ini kiriman.
0: Wih, sedapnya bang.
1: Apa tu?
0: Nasi biryani ayam asam utara.
1: Awal-awal pagi. Awal-awal pagi makan nasi ni. Tapi kalau orang utara memang makan nasi awal pagi. Nak turun padang, nak turun bendang.
0: Betul, kejap perut.
1: Katanya. Sarapan pagi makan pulut. Agar kejap perut. Macam pantun ya.
0: Kita lock.
1: Okey, kiriman daripada siapa ni?
0: Lima Kupang.
1: Salam Jumaat, penghulu segala hari. Hari ini hari Jumaat. Ya Allah, di hari Jumaat yang mulia ni, ampunilah dosaku, dosa ibu bapaku, saudaraku, sahabatku dan seluruh ahli keluargaku. Tunjukkan kami jalan yang benar. Berkatilah kehidupan kami dunia dan akhirat.
0: Amin.
1: Ya rabbal alamin.
0: Ini kawan Abang Faizal ke ni?
1: Siapa ni?
0: Assalamualaikum DJ Aida dan Faizal. Selamat bertugas dari Cik Angah Puncak Jelapang. Semoga dimudahkan segala urusan kita. Selamat memandu buat kamu yang sedang mandu ketika ini. Pergi dan balik kerja. Pada anak Cik Angah katanya Nur Imanina Izati.
1: Sedapnya nama.
0: Kan, bang. Nak lock lah nama ni. Hati-hati memandu. Moga dipermudahkan segala urusan. Mau hantar budak katanya ke SMKJJ. Lepas ni nak hantar budak SKJ dan KAFA. Okey, macam minggu lepas abang dah bagi tahu SMKJJ tu apa.
1: Okay.
0: SKJ apa, bang?
1: SKJ. Mana dia? SKJ, Sekolah Kemasan Jelapang kot.
0: Okey. Mungkinlah. Dah percaya.
1: Saya orang Perak. Kenal orang Perak. Okey. Abang Fendi Jelapang. Assalamualaikum Aida Faizal.
0: Waalaikumsalam.
1: Selamat pagi dan selamat bertugas. Salam Jumaat yang barokah kepada semua sahabat-sahabat Iskandar Shah Parik. sahabat-sahabat CJU dan sahabat-sahabat Perak FM. Moga Allah mengampuni segala dosa kita.
0: Amin.
1: Dan dosa kedua ibu kita, amin, juga keluarga kita. Moga Allah SWT memudahkan segala urusan yang kita lakukan sepanjang hari ini. Amin ya Rabbal Alamin.
0: Kak Mona Rahim pun hadir dengan ucapan selamat pagi buat family yang tersayang juga semua yang mendengarkan. Ada doanya juga samalah seperti doa-doa sahabat kita yang lain, supaya diampukan dosa kita. Amin. Ibu bapa, saudara mara, dan berkati keberkatan dalam kehidupan kita dunia akhirat. Amin insyaAllah.
1: Amin. Dan ini yang terakhir untuk ketika inilah datangnya pada Yong Marhamah ni.
0: Ya.
1: Selamat berkonti DJ yang tugas. Salam Saidul Ayam, Faiza dan juga Aida. Salam Jumaat, selamat pagi. Ya Allah, kurniakan kami usia dan rezeki yang barokah, kehidupan yang baik di dunia dan di akhirat.
0: Amin, amin, amin, amin, amin.
1: Terima kasihlah Yong Mahamah ya. Tak beri kerja ke Yong Mahamah ni?
0: Tengah pasang jalur gemilang.
1: Oh, sebelum keluar rumah tu dia kata kibarkan jalur
0: gemilang. Kibarkan
1: dulu. Patriotik ni.
0: Ya betul. Berbangga menjadi rakyat Malaysia bang.
1: Aida dah pasang lah jalur gemilang kat rumah.
0: Aida dah pasang. Aida masuk je anak bulan 1 hari bulan 8 tu bang.
1: Okey.
0: Ha. Terus dah kita pasca.
1: Berkibar lah.
0: Berkibar dah panji.
1: Udah dahsyat. Hebat. Tahniah Aida. Jadi kita contohilah semangat Aida. Kita ni DJ Aida. Baik. 6.49 minit pagi ketika ini. Seketika nanti kita nak ke mana Aida?
0: Kita nak ke Kota Media untuk kita ikuti berita utama 7 pagi.
1: Yes. Dan selepas itu, dan juga hari ini dah sejarah. Kembali selepas itu kita akan bersama dalam laporan cuaca pula. Ya.
0: Yeah.
1: Terus bersama kami di Perak FM.
0: Semestinya untuk koma aja.
2: Wow, Perak FM, hiburan penginformasi untuk komen aja.
3: Untuk komen aja.
4: Untuk komen aja.
5: Untuk komen aja.

0: Jadi dari segi mesin-mesin pengimbas kita ini, sudah tentu kita akan melihat skop dia dan juga SOP dan sebagainya untuk memastikan semua mesin pengimbas itu dapat ditambah baik.
1: Anthony Look. Berita seterusnya. Skop sumbangan asas rahmah SARA dicadang diperluas kepada pembelian makanan berkhasiat termasuk buah-buahan, sayur-sayuran dan sumber protein segar. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, langkah itu penting bagi memastikan bantuan kerajaan bukan sahaja membantu meningkatkan kuasa beli rakyat, malah memperluas akses kepada pemakanan lebih sihat. Tegas beliau, isu kosara hidup tidak boleh dilihat daripada harga barangan di pasar raya semata-mata. Ia perlu ditangani secara menyeluruh. Situasi jerebu yang melanda negara ketika ini dijangka tidak menunjukkan sebarang perubahan ketara bagi tempoh 3 hingga 5 hari. Demikian menurut pengarah kanan Pusat Operasi Cuaca dan Gempa Nasional, Jabatan Meteorologi Malaysia, Makrun Fazli Muhammad Fahmi. Katanya, meskipun hujan dijangka berlaku di beberapa tempat, ia belum mampu untuk memulihkan kualiti udara secara besar-besaran. Keadaan berjerebu ketika ini lebih buruk di bahagian barat dan selatan Sarawak hingga mengakibatkan penutupan lebih 100 sekolah di Serian pada Rabu. Selain teruk menjejaskan kawasan di Semenanjung termasuk Lembah Klang. Setakat pukul 6 pagi tadi, kualiti udara di 11 kawasan di seluruh negara berada pada tahap tidak sihat. Sarawak mencatatkan bilangan lokasi terjejas tertinggi. Menurut data portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Serian merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU paling tinggi iaitu 183, diikuti Kuching, Semerahan dan Sri Aman. Di Semenanjung, 3 kawasan mencatat bacaan tidak sihat iaitu Johan Setia, Ceras dan Shah Alam. Penganjur RIZ Members perlu memperketatkan lagi proses pendaftaran peserta. Maklumat lesen memandu dan lesen kenderaan wajib dikemukakan. Ketua Pengarah Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Dato' Eddie Fadli Ramli berkata, cadangan itu dikemukakan kepada penganjur bertujuan menambah baik aspek keselamatan serta pematuhan undang-undang sepanjang penganjuran himpunan permotoran berkenaan. Pemegang pas lawatan kerja sementara PLKS yang diluluskan secara tidak sah menerusi sindiket menggodam sistem imigresen Malaysia di senarai hitam. Perkara itu ditegaskan Ketua Pengarah Imigresen Dato' Zakaria Samban. Tindakan itu diambil selepas pihaknya menjalankan operasi dan serbuan di beberapa lokasi bagi mengesan pemegang PLKS yang terlibat. Lebih 1,000 PLKS dikesan diluluskan secara tidak sah di pelbagai lokasi di seluruh negara membabitkan pelbagai sektor. Luar negara, serangan udara Israel di Gaza mengorbankan ketua pasukan polis kawasan berkenaan Kolonel Jamal Abu Kamel. Dua lagi cedera parah. Kementerian Dalam Negeri diketuai Hamas mengesahkan kematian itu dan menyifatkannya sebagai pembunuhan Israel. Serangan itu turut dilaporkan berlaku di barat Khan Yunis mengorbankan dua individu yang menaiki motosikal dan mencederakan seorang lagi. Tentera Israel mendakwa serangan itu menyasarkan komander Hamas yang merancang serangan terhadap tenteranya. Perkembangan gempa bumi Colombia, angka kematian meningkat kepada 273 orang. 377 lagi masih hilang. Ketua Pengarah Unit Pengurusan Risiko Bencana Negara Colombia, David Santiago Tamayo berkata, 250 mayat telah dihantar ke Pejabat Pemeriksa Perubatan dengan 227 sudah dikenal pasti dan 189 diserahkan kepada keluarga. Dalam perkembangan sama, Gunung Merapi Porosi masih berada pada tahap amaran oren dan terus dipantau susulan kemungkinan peningkatan aktiviti yang boleh menyebabkan pemindahan penduduk. Dalam perkembangan berkaitan, Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB membentukkan $5 juta Amerika Syarikat bagi membantu mangsa gempa bumi tersebut. Penyelaras Bantuan Kecemasan PBB, Tom Fletcher, meluluskan peruntukan itu menerusi dana tindak balas kecemasan pusat. PBB bersama pihak berkuasa Colombia kini mempergiat operasi bantuan di kawasan paling terjejas. Sukan Formula 1, peminat sukan pemotoran Malaysia berpeluang menyaksikan Grand Prix GP Bahrain Gelitar Antarabangsa Sepang dari 2 hingga 4 Oktober ini. Tiket 3 hari ditawarkan serendah RM200 khusus kepada pemegang MyCard dengan kadar khas bagi 6 kategori tempat duduk. Menurut laman sesawang rasmi GP Bahrain, harga tiket untuk pemegang MyCard adalah antara RM200 hingga RM2,083.40. disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pakar Forensik Luar Negara bantu siasatan RCITH. 8 isu baharu RCITH dikenal pasti. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersama Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Merdeka! Merdeka!
1: Jadi tak ada orang Melayu yang macam saya yang biasa jadi ketua dan bangsa dan ketua kedai negeri yang tak mau nak buat segala-galanya untuk orang Melayu. Kerana kita biasa hidup dalam keadaan azab bawah pemerintahan British dahulu. Apabila kita merdeka, itulah yang kita nak buat. Nak tolong mereka. Pendek mereka balik. Tapi ada masa yang tak boleh naik.

boleh dengar Perak FM. Lenggung 94.2 MHz. Perak Selatan 97.3 MHz dan 89.6 MHz. Gunung Rincang 94.7 MHz. Bukit Larut 104.1 MHz. Gerik 96.2 MHz. Tangkat Rembian 97.3 MHz. Ipoh 95.6

0: Selamat pagi.
1: Bila saya dengar sahaja bunyi rancak itu,
0: kedengaran, tahulah siapa yang bersama Aida pada pagi ini. 7.18 minit pagi selepas kita ikuti utama 7 pagi dari Kota Media Angkasa Puri. Ya. Dan kembali bersama Gegar Pagi di Perak FM pada pagi ini. Dah, Aida ya?
1: Ya, dan juga kita nak terus ikuti laporan cuaca di Perak sebelum kita nak menyapa sahabat-sahabat pendengar sebentar nanti. Jom kita nak bersama-sama dengan Encik Syahrudi yang sudah pun berada di talian.
0: Assalamualaikum. Hello, Cik Syahrudi.
2: Ya, waalaikumsalam.
0: Apa khabar? Faizah. Sihat pagi ni?
2: Alhamdulillah, baik.
0: Faizah dan juga Aida pagi ni.
2: Ya.
0: Okay. Yeah, puan. Silakan perkongsian daripada Pejabat Meteorologi Batuas.
2: Dan kau dah sebab bagi kepada semua pendengar Perak FM, bersama saya Syahrudi dari Pejabat Meteorologi Batuas akan menyampaikan informasi cuaca pada hari ini bagi negeri Perak, Jumaat 14 Ogos 2026. Untuk pengetahuan semua, Met Malaysia telah mengeluarkan amaran ribut petir dan bagi daerah Kerian dan Rukmatang dan Hulu Perak pada sehingga jam 8 pagi ini. Selain itu, Met Malaysia juga telah mengeluarkan amaran ribut petir bagi kawasan perairan negeri Perak berkuat kuasa sehingga jam 10 pagi. Keadaan ini boleh menyebabkan ombak angin kencang sehingga 50 km sejam serta laut bergelora dengan ombak mencapai ketinggian sehingga 3.5 meter dan berbahaya kepada bot-bot kecil. Terusnya untuk tinjauan cuaca pada hari ini, pada 11 pagi hujan disertai ribut petir di beberapa tempat di kawasan pantai dijangka berangsur reda menjelang lewat pagi nanti. Pada 11 petang pula, hujan disertai ribut petir di beberapa tempat dijangka berlaku terutamanya di kawasan tengah dan pedalaman Perak dan dijangka berlanjutan sehingga ke awal malam nanti. Suhu minimum pada hari ini adalah sekitar 24 darjah Celsius dan suhu maksimum boleh mencapai sehingga 34 darjah Celsius. Dapatkan maklumat dan amaran cuaca terkini melalui laman sesama rasmi Met Malaysia di www.mbc.gov.my, aplikasi My Cuaca, rakan Met serta media sosial rasmi Met Malaysia yang lain. Yang sahaja info cuaca untuk hari ini, teruskan mendengar Perak FM. Terima kasih dan Assalamualaikum.

0: bersambung dengan jiran. Jiranlah yang pertama tahu situasi kita jika dalam kecemasan. Hormati jiran. Jangan buat bisik. Jangan sesuka hati letakkan kenderaan di rumah jiran anda. Beramah mesra bukan mengumpat. Dan bertolak ansur dengan jiran. Pesanan ikhlas dari kami, PR FM, untuk koma aja.
1: To the O to the H di Ipoh, frekuensi kami di sana 95.6 untuk koma aja. Ayam cikit.

0: Kurangkan penggunaan beg plastik dalam kehidupan seharian. Walaupun nampak kecil, ia memberi kesan besar kepada alam sekitar untuk jangka masa yang panjang. Biasakan membawa beg guna semula dan elakkan pembaziran. Ingatlah, menjaga bumi ini adalah tanggungjawab bersama demi generasi yang akan datang.
1: Pesan dan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh PRFM untuk kau maju.
2: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
3: Teman Awi ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Kemerdekaan. Moh koma, kita kibarkan jalur gemilang dengan penuh rasa syukur. Semoga negara kita terus aman, makmur dan maju. Selamat Hari Kemerdekaan buat semua pendengar Pera FM. Untuk

0: Ya, selamat pagi ada ucapkan buat semua Pera FM, hiburan berinformasi untuk kaum aja.
1: Okey, seperti mana saranan Datuk Awi tadi? Jalur Gemilang kita kibarkan untuk menzahirkan semangat patriotik kita ya.
0: Selamat menyambut hari bulan kemerdekaan dan juga hari kebangsaan buat semua rakyat Malaysia. Saya bangga jadi rakyat Malaysia. Pakai ingat tak
1: Nanti dulu.
0: Spoiler pula.
1: Kita peram dulu. Orang Kedah kata peram dulu bagi
0: barulah kita ada grand entrance nanti.
1: Yes. Okey. 7:35 minit pagi Aida. Sebelum kita ikuti utama di akhbar dan juga Warta Perak nanti. Warta Perak hari ini bersama dengan
0: Ika Zulika.
1: InsyaAllah. Dan kita nak kongsikan kiriman-kiriman rakan-rakan kita ni di WhatsApp Perak FM 010-275-5 ni.
0: Kita ada Mama Fifi Fazila. Hai, nak Mama. Ucapkan salam jemaat buat semua pendengar setia Perak FM, rakan-rakan DM dan juga grup CJU. Semoga semuanya dalam keadaan yang baik, dipermudahkan urusan selalu.
1: Okay, thank you Mama Fifi. Oh, ni Cik Angah tadi ni dia menjelaskan SKJ tu Sekolah Kebangsaan Jelapang. Tepat.
0: 10 bintang untuk Abah Faizal.
1: Temankan orang Perak. Kafa tu Sekolah Agama Rakyat Osmaniah Taman Kledang.
0: Maknanya Aida pula kena tukar jadi orang Kedah
1: ke? Itu dia Aida. Aida pun ada kerabat di Kedah juga kan. Okey, ini siapa pula Aida?
0: Mantashaw dari Bercham nak ucapkan selamat pagi, selamat berkonti, salam Jumaat, penghulu segala hari.
1: Terima kasih Abang Man. Dan kiriman daripada siapa ni?
0: Khair Muhammad Yusof.
1: Muhammad Khair Yusof. Assalamualaikum Faizal Aida.
0: Wah, ada mutiara kata lah bang. Okay.
1: Beruntung saya boleh baca mutiara kata daripada Muhammad Khair Yusof. Hidup ialah ranjau dan liku mencabar yang pasti memberi erti mendalam dan menjadi sempadan untuk meniti ranjau dan liku pada hari esok dan mendatang. Semoga mutiara kata yang saya kongsikan ni, dikongsikan oleh Cik Muhammad Khair dan saya baca ni, bermanfaat pada semua. Ya,
0: menjadi pengajaran lah untuk kita
1: dalam kehidupan kita ya.
0: Ya, Kak Nizah nibung. Kak Nizah
1: mana ni?
0: Kak Zah nibung tempat.
1: Kak Zah. Okey, apa kata Kak Zah?
0: Kak Zah kata, selamat pagi. Tak lupa juga buat semua pendengar setia Perak FM. Okay. Salam pagi, salam Jumaat yang penuh barakah. Semoga diampunkan segala dosa kita dan juga dosa ibu bapa kita, baik yang masih hidup maupun yang telah tiada. Semoga roh mereka dicucuri rahmat. Amin. Selalu hendaknya ditempatkan bersama-sama dengan orang yang soleh dan solihin. Amin. Apa kata tu?
1: Kak Zah baru-baru pagi-pagi ni kot.
0: Kak Zah akan mencari paru pagi-pagi ni.
1: Kak Zah pagi-pagi ni macam biasalah, rutinnya sibuk menguruskan kerja rumah. Orang suri rumah macam ni lah Aida kan.
0: Kan. Sambil celik-celik celik mata je dah sibuk.
1: Kalau anak dara pun sibuk juga.
0: Sibuk juga
1: mengemas rumah, menolong membantu.
0: Nasib baik. Ingat saya, kan nak kata membela tak mata.
1: Tak. Contohnya seperti Aida ni kan. Sebelum keluar rumah pukul 5 pagi tadi.
0: Sejuk hati dengar. Lagi-lagi bang.
1: Dah clear dah. Dapur-dapur semua kan. Dah lap-lap dah.
0: Setuju. Saya setuju.
1: Pinggan-pinggan semua dah cuci.
0: Lagi bang. Lagi-lagi. Ada habis dah?
1: Ada. Ada lagi.
0: Tak
1: ada
0: apa lagi. Ingatkan nak puji lagi.
1: Tapi memang orang perempuan macam tu.
0: Kan?
1: Okey.
0: Kepada bakal mertua saya.
1: InsyaAllah. Okey. Ini siapa ni?
0: Ini kita ada Kak Sal. Air Jadilawin. Katanya makan biskut dengan teo pagi-pagi ni. Sejuk hujan renyah. Oh, dekat Kenayat hujan.
1: Kenayat ni dekat mana?
0: Entahlah bang.
1: Tapi di Perak lah.
0: Sorry.
1: Okay, ni ada lagi yang masih menaip ni.
0: Saya buat geografi bang. Memang saya yang paling belakang lah.
1: Tak apa. Okay, Kak Nur Azilawati dari Kampung Gajah ? Taman Sri Bandar.
0: Ya betul.
1: Batu Gajah kan, Gajah?
0: Abang
1: Batu Gajah.
0: Ni ingatan memang orang kata Allah. Makan kismis setiap hari.
1: Bukan makan kismis. Aida pun, saya makan tamar.
0: Wow. Ajwa,
1: ya. Tapi saya suka sangat makan kurma tu.
0: Bagus abang, makanan sunnah.
1: Ya betul. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jumaat. Kiriman daripada Kak Nuazila. Katanya Allah hapuskanlah segala kesedihan kami.
0: Amin.
1: Sembuhkanlah penyakit kami.
0: Amin.
1: Tenangkanlah hati kami. Mudahkanlah segala urusan kami. Lapangkanlah rezeki kami. Kurniakanlah pada kami kebahagiaan dunia dan akhirat.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Itu Kak Nuazila. Masih lagi ada yang menaip ni. Ni siapa ni?
0: Ya Allah, oh, ini saya cakap tadi.
1: Ha, yo mama. Kita
0: canai dua keping.
1: Ini dua orang ni kan.
0: Ha, yo mama. Untunglah dating pagi-pagi.
1: Dah berjalan ke tempat kerja dah ni. Ha, tu dia.
0: Semoga dipermudahkan urusannya yang mana dalam perjalanan ke tempat kerja hari ini. Aha. Sambil-sambil bertemankan kami di PRFM.
1: Okey, yang terakhir untuk ketika ini. Mm-mm. Sebelum kita berlagu, daripada siapa ni?
0: Ini daripada Kak Mawar Perak, Taman okay. Mesra Rakyat, nak ucapkan selamat pagi katanya. Mm-hmm. Cuaca jerebu.
1: Oh, cuaca jerebu nampaknya. Mm. Tapi dekat pekarangan kita ni cerah aja lah.
0: Alhamdulillah. Mm-hmm. Yang mana kawasan-kawasan yang jerebu, kita doakan ada hujan rahmat yang bakal membasahi bumi dan kawasan-kawasan yang mana boleh menurunkan IPU lah untuk mengurangkan jerebu ini.
1: Tapi yang pasti jangan buat pembakaran terbuka lah.
0: Ya, betul. Itu yang penting.
1: Sebelum kita ikuti utama di akhbar, kita berhibur dulu bersama dengan Wings.
0: Wow.
1: Lagu yang mencetuskan kegemparan dalam jiwa.
0: Saya peminat,
1: Ha.
0: Lagu apa?
1: Inspirasi Taming Sari. 7.40 minit pagi.
0: Untuk kau mah aja.
2: Untuk kau mah aja.
3: Tak tahu mah aja.
2: Untuk kau mah aja.

0: Terus kekal mendengarkan Vera FM, hiburan berinformasi tentunya.
1: Utama di Akbar hari ini di Vera FM.
2: Baik, tiba masa untuk kita bersama dalam Utama di Akhbar, yeah. Dan perkongsian kita di awal pagi ini ada.
3: Untuk kita kongsikan apa informasi dan berita-berita terkini kepada semua pendengar setia Perak FM kita.
2: Silakan Aida. Ada? Dah ready?
3: Boleh Aida kongsikan.
2: Silakan.
3: Tajuk utamanya, RCI Tabung Haji, SPRM buka 14 kes siasatan bakal tuduh di mahkamah. Sebanyak 14 kertas siasatan termasuk kelemahan dalam pelaburan TH bernilai 1.86 bilion di Mekah dan Madinah dibuka SPRM susulan pendedahan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI dengan antara tiga siasatan yang selesai sudah menerima perakuan termasuk pertuduhan di mahkamah.
2: Okey, saya dah ke Batu Pahat, Johor.
3: Baik.
2: Seorang pemandu lori didenda RM9,000 oleh Mahkamah Magistrate semalam selepas mengaku bersalah memandu dalam keadaan cuai hingga menyebabkan kemalangan membabitkan 8 buah kenderaan awal bulan lalu. Magistrate Mustaqim Soekarno menjatuhkan hukuman itu terhadap tertuduh Mat Asmawi alias selepas berpuas hati terhadap pengakuan bersalah selain mengambil kira rayuan dikemukakannya. Mengikut pertuduhan, dia didakwa memandu tanpa kecermatan dan perhatian sepatutnya sehingga menyebabkan kemalangan di kilometer 128.1 Lebuh Raya Utara Selatan arah utara pada 4 Ogos lalu.
3: Lagi apa Faizal yang boleh Aida kongsikan di akhbar ketika ini berkenaan dengan kes tikam mati di bandar utama, remaja diperintah bela diri tuduhan bunuh seorang pelajar perempuan. Seorang pakar psikiatri, betul ke saya sebut tu?
2: boleh.
3: Memberitahu mahkamah tinggi di sini semalam, remaja lelaki berusia 15 tahun didakwa membunuh rakan sekolahnya di sebuah sekolah di bandar utama tahun lalu, mengalami penyakit mental selama 5 tahun tanpa menerima rawatan. Beliau berkata remaja itu mengalami pelbagai ilusi. Tanpa rawatan, penyakit itu mula menunjukkan gejala dan menjadi semakin serius, khususnya dalam fikiran seorang remaja berusia 14 tahun ketika kejadian didakwa berlaku.
2: Okey, seorang anggota tentera darat Malaysia cedera terkena tembakan ketika menjalani latihan menembak bagi persiapan pertandingan ujian kemahiran menembak tentera darat di sebuah lapang sasar di Sungai Menyala, Port Dickson kemarin. TDM dalam kenyataan semalam memaklumkan markas tentera darat melaporkan kejadian menimpa trooper Muhammad Akmal Syahrudin itu berlaku pada jam 2.15 minit petang. Cedera pipi kanan hingga tembus rahang.
3: Mungkin ada lagi ke Abang Faizal untuk kita
2: kongsikan? Saya ada.
3: Sebelum kita masuk ke sukan.
2: Okey, situasi jerbu yang melanda negara ketika ini dijangka tidak menunjukkan sebarang perubahan ketara bagi tempoh 3 hingga 5 hari menurut Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, pengarah kanan Pusat Operasi Cuaca dan Gempa Bumi Nasional. Met Malaysia Makron Fazli Muhammad Fahmi berkata, meskipun hujan dirama berlaku di beberapa tempat, ia belum mampu untuk memulihkan kualiti udara secara besar-besaran. Bagaimana Aida?
3: Baik, boleh kita terus ke bahagian sukan?
2: Silakan.
3: Baik, di sukan untuk Aida kongsikan, Bergson Da Silva. Betul ke bang?
2: Betul, Bergson Da Silva dari JDT, pemain JDT.
3: Yap, masuk kandang Harimau Malaya. Penjaring terbanyak sepanjang zaman Liga Super, Bergson Da Silva mengesahkan dia semakin hampir untuk menyarung jersey Harimau Malaya sebagai pemain naturalisasi dan menyifatkan ia detik istimewa serta penghormatan besar buat dirinya.
2: Wow, jadi semakin hebatlah barisan serangan ya. Barisan serangan untuk Harimau Malaya. InsyaAllah semoga tercapai lah hasratnya nanti. Okey, saya nak berita luar negara sikit.
3: Baik.
2: Siang jadi malam di Sepanyol Rabu lalu.
3: Kenapa?
2: siang bertukar seketika menjadi malam di Sepanyol pada Rabu apabila negara itu menyaksikan gerhana matahari penuh pertama dalam tempoh lebih satu abad. Sekaligus kegelapan menyelubungi kawasan terbabit susulan fenomena alam yang menakjubkan. Cahaya samar korona luar matahari yang berkilauan di sekeliling bayangan bulan mencetus kekaguman dan sorakan orang ramai hingga hanya 90 minit selepas bayangan itu pertama kali muncul di kawasan Arktik terpencil di utara Rusia.
3: Antara tajuk-tajuk utama di akhbar yang boleh kita kongsikan, dan juga koma jangan lupa untuk dapatkan naskah-naskah di kawasan berhampiran koma.
2: Baik, hari ini hari apa Aida?
3: Hari Jumaat.
2: Hari Jumaat. Kalau hari Jumaat, hari kita nak pasang lagu Jumaat, boleh eh?
3: Boleh.
2: Sebelum kita ikuti Warta Perak bersama dengan Ika Zulika Zainuddin nanti dalam pertemuan kita pada hari ini 14 Ogos 2026.
3: Terus kekal mendengarkan kami
2: Perak FM
3: untuk koma aja.

0: kami bersedia membawakan kepada anda
1: di mana saja anda berada tanpa mengira masa.
0: Melapor dan menyampaikan informasi terkini.
2: Maklumat sahih, media dipercayai.
3: Penghubung generasi interaktif dan intelektual. Setia bersama, koma aja.

0: mene do kene masan. Inilah berita dari Radio Oz. Berita ini dibaca oleh Oz, ditaja oleh orang senang bracket OS. Here are the headline. Dewa, kita kau butir pula. Gunakan bahasa baku, bukan bahasa beku. Inilah tajuk-tajuk berita. Isu artis-artis bergigi rongak telah dibawa ke parlimen. Hai, macam perli je berita ni. Menteri Penerangan telah membuat penjelasan tiada pilih kasih tentang pemilihan pelakon. Bagus dia tahu, tak ada pilih kasih. Menteri Pertanian telah menyeru masyarakat meningkatkan produktiviti. Mak teruk menuh nyebutnya. Kerajaan telah menjalankan kempen minum air kelapa muda, kempen talia bubuk, kempen makan ulam. Selepas ini kerajaan akan menjalankan kempen makan tempoyok bagi mengelakkan pembaziran deroyan berlaku. Berita selanjutnya selepas iklan ini. Kita tunggu dulu panggilan tentang kempen tempoyok ni. Halo, halo, itu dia panggilan pertama. Halo,
1: halo.
0: Halo, siapa cakap di sana?
1: Halo, saya Mike Ryan daripada Bola Kansa.
0: Mike ke Mika? Mike itu Mika kata orang kakak.
1: Kalau ya. Ini Mika lah.
0: Ya, ya. Kita ni sedang di udara.
1: Saya sedang buat panggilan ni, bukan di udara.
0: Tak apalah. Panggilan bergelar. Apa pandangan tuan tentang makan tempoyak ni?
1: Bagi saya, makan tempoyak memang bagus.
0: Bagus ke? Apa saya apa tu?
1: Sebab ada air.
0: Oh, sebab dia ada. Okey, okey. Bye-bye, bye-bye, bye-bye, bye-bye. Terima kasih panggilan itu, terima kasih. Itu dia, Tomboya ada eh. Tomboya ada eh. Berita sukan selepas ramalan keadaan cuaca. Suhu? Taklah panas sangat. Taklah sejuk sangat. Cuma suar. Laut? Banyak ikan. Sebab ada tukun tiruan. Ribut? Tak ada rasanya ribut. Cuma membaca berita aja yang ribut, kelakabut. Berita sukan bersama Oz. Salam bahagia.